Baik, saudara pendengar, umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami ajak Anda mengikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Sion, Kota Tual.

jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam doa. Mari kita

Ya Tuhan yang terkasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan, penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami tidak terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kecelakaan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan kemarahan hak asasi manusia. Penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya.

0: Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak pernah batas.
1: Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
0: Kami memuji Engkau, kami masyhurkan nama-Mu.
1: Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu, ya Tuhan, Raja Sorgawi, Allah yang Maha Kuasa.

ya Yesus anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami.

Terima kasih yang ditentukan dalam ibadah saat ini kita akan mendengar masukan lewat selekan agenda. Bagian tentang yang kita bacakan di saat ini dalam dari kita terus bersama kita masuk. Masuk pasal 37 ayat 1 hingga ayat 5. Mazmur 127 ayat 1 hingga ayat 5. Sebelumnya mari kita berdoa minta Yesus mendoakan Anda pada saat ini. Ya Kudus, bersihkan dan tutupkan kami untuk terima staf kami. Amin. Pembacaan ini berjudul Di Tepi Sungai-Sungai Babel. Di Tepi Sungai-Sungai Babel, di sana kita terus sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita berputar tetapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian juga kita. Nyanyianlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah lumpuh tanam-tanamku, biarlah lidahku berdekat pada langit-langitku. Jika aku tidak ingat engkau, jika aku tidak mengutamakan Yerusalem lebih daripada segala sukacitaku, ingatlah, ya Tuhan, akan kemurahan Edom pada hari kemusnahan Yerusalem. Mereka mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai Putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang balas kepadamu perbuatan-perbuatan yang telah lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan menghempaskan anak-anakmu pada bukit batu. Demikian firman Tuhan. Haleluya.

Bapak Ibu, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah dalam hidup dan kehidupannya. Ada peristiwa yang meninggalkan kesedihan mendalam, ada pengalaman yang mengguncang kehidupan, ada kehilangan yang sulit dilupakan, bahkan ada kenangan yang masih membekas hingga hari ini. Ketika pengalaman-pengalaman seperti ini terjadi, seringkali yang paling dibutuhkan bukan saja nasihat, melainkan tempat yang aman untuk didengar, diterima, dan dikuatkan. Karena itu, Bapak Ibu, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, tema minggu ini, Gereja Rumah Tangga dan Pemulihan Trauma Sosial, menjadi sangat penting bagi kita. Tuhan menghendaki agar keluarga-keluarga Kristen menjadi tempat pemulihan, tempat setiap anggota keluarga menemukan kekuatan untuk bangkit kembali dari berbagai pergumulan hidup. Dan untuk memahami hal ini, kita semua diajak belajar dari Mazmur 137. Sebuah mazmur yang lahir dari pengalaman pahit bangsa Israel ketika berada dalam pembuangan di Babel. Bapak Ibu, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, mazmur ini ditulis pada masa yang sangat kejam dalam sejarah bangsa Israel. Yerusalem telah dihancurkan oleh Babel. Banyak orang dibunuh, sementara yang selamat dibawa sebagai tawanan ke negeri asing. Mereka kehilangan tanah air, kehilangan kebebasan, kehilangan rasa aman, kehilangan banyak hal yang selama ini menjadi bagian identitas mereka sebagai umat Tuhan. Karena itulah pemazmur berkata, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Dan kalimat ini menggambarkan betapa dalam kesedihan yang mereka alami. Mereka duduk dan menangis. Mereka tidak berpura-pura kuat. Mereka tidak menutupi keadaan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka sedang menjalani masa yang sangat berat. Dan disinilah kita menemukan pelajaran pertama yang sangat berharga. Pemulihan selalu dimulai dari kejujuran di hadapan Tuhan. Bangsa Israel tidak menyembunyikan kesedihan mereka. Mereka membawa semuanya kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan, sekalipun banyak hal yang telah hilang dari hidup dan kehidupan mereka, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi pergumulan, manusia sering menyimpang atau pendam semuanya sendiri. Bahkan ada orang yang merasa harus selalu terlihat kuat di hadapan orang banyak. Namun Mazmur ini mengajarkan bahwa tidak ada air mata dan kesedihan yang terlalu berat untuk dibawa dan diminta kepada Tuhan. Allah tidak hanya hadir dalam pujian dan sukacita, tetapi Allah juga hadir dalam tangisan, dalam pergumulan umat-Nya. Dan kalau kita lihat pada ayat-ayat yang berikut, para penawan meminta bangsa Israel menyanyikan lagu-lagu Sion. Namun bangsa Israel menolak. Bangsa Israel menyanyi. Nyanyian-nyanyian Sion bukan sekedar lagu yang mereka nyanyikan biasa-biasa saja. Nyanyian Sion itu lahir dari hubungan mereka dengan Tuhan Allah. Dan karena itu mereka tidak mau menjadikan nyanyian kudus ini sebagai hiburan bagi orang-orang yang telah mempermalukan mereka. Bapak Ibu, menariknya adalah walaupun mereka sedang berada di Babel, hati mereka tetap tertuju kepada Yerusalem. Mereka tetap teringat kepada Tuhan dan tetap menjaga kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Dan disinilah kita belajar bahwa penderitaan tidak harus menjauhkan seseorang dari Tuhan. Justru
Ketika kita berada di masa-masa sulit, hubungan dengan Tuhan menjadi semakin penting. Dan ketika bangsa Israel kehilangan hampir segala-galanya, mereka masih memiliki satu hal yang tidak dapat dirampas oleh siapapun, yaitu hubungan mereka dengan Tuhan. Inilah kekuatan yang menopang mereka. Inilah juga yang menjadi kekuatan yang harus menopang keluarga-keluarga rumah tangga Kristen saat ini. Sebab ketika keluarga tetap berdoa bersama, ketika keluarga saling menguatkan dan tetap berharap kepada Tuhan, maka keluarga itu sedang membangun dasar yang kokoh, dasar yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Dan kalau kita lihat bagian terakhir dari bacaan Mazmur ini, kita juga mendengar seruan yang keras dari pemazmur. Dia mengungkapkan kemarahan, mengungkapkan kekecewaan dan penderitaan yang dialami dalam hatinya. Namun yang penting untuk kita pahami bahwa semua itu dia bawa hanya kepada Tuhan. Dia tidak mengambil keadilan ke dalam tangannya sendiri. Dia percaya semuanya kepada Allah yang hadir. Di sini Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar bahwa pemulihan trauma sosial tidak terjadi ketika seseorang menyimpan kepahitan di dalam hati, melainkan ketika ia belajar menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Allah sanggup mengubah kesedihan menjadi pengharapan dan mengubah kepahitan menjadi kekuatan untuk melangkah kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak katong semua menjadikan rumah tangga sebagai tempat pemulihan. Rumah bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat setiap keluarga saling mendengar, saling menopang, dan saling mendoakan. Dan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan, keluarga Kristen harus menjadi ruang atau tempat di mana kasih Tuhan selalu dirasakan dan mengharapkan semuanya itu harus dipelihara dengan baik dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Dan jika hari ini ada di antara Bapak, Ibu, Saudara dan Beta yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, sedang memikul beban-beban berat, atau masih menyimpan kesedihan karena pengalaman di masa-masa yang lalu, firman Tuhan ini mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara dan Beta agar tidak berjalan sendirian. Allah yang menyertai Israel di Babel adalah Allah yang sama menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan Beta saat ini. Karena itu marilah kita menjadikan rumah tangga kita sebagai tempat pemulihan, tempat doa dinaikkan, tempat kasih dipelihara, dan tempat pengharapan terus bertumbuh. Sebab ketika kita tetap berpegang kepada Tuhan, tidak ada yang mampu merampas damai sejahtera dan pengharapan yang Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Beta. Karena itu marilah peganglah erat firman Tuhan di dalam Mazmur 34 pada ayatnya yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Inilah janji Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Beta. Ketika hati terasa berat, Tuhan Allah itu dia dekat. Ketika air mata masih mengalir, Tuhan hadir. Dan ketika kekuatan mulai lemah, Tuhan menopang. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pulanglah dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara dan Beta. Bersama Tuhan selalu ada kekuatan untuk bertahan. Bersama Tuhan ada penghiburan di tengah-tengah kesedihan. Ada pengharapan baru untuk dapat menyongsong hari esok. Renungkanlah firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kita. Amin.

Marilah jemaat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Diberikan kesempatan kepada vokal grup Haleluya, Haleluya Praise memperdengarkan kidung puji-pujiannya bagi Tuhan.

0: terbaca di tingkat perdoaan. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan persembahan syukur kami. Kami sadar sungguh Tuhan, apa yang kami berikan kepada-Mu tidak sesuai dengan apa yang Kau berikan. Namun kami mohon dengan hati kami, terima dan berkatilah dan persembahan syukur kami guna memperluas pemberitaan dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap.
1: Trio Brades Shalom disilakan memperdengarkan kidung puji-pujiannya bagi Tuhan.

Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat, kita akan ada dalam doa syafaat. Dan akhir dari doa syafaat, kita bawa doa Bapak kami bersama. Dan bagian dekstologi doa Bapak kami, kita sama-sama mengangkat pujian Kidin Jemaat nomor 475. Mari kita ada dalam doa, kita berdoa. Ya Bapak kami di surga, Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena sampai dengan saat ini Allah Bapa di surga, Engkau masih memelihara kehidupan kami, baik sebagai jemaat, keluarga, bahkan pelayanan gerejamu. Pada hari ini kami datang membawa segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidup kami di hadapan hadiratmu Bapa. Terima kasih untuk firmanmu di hari ini. Ajarlah kami menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dapat memulihkan trauma-trauma yang dialami oleh kehidupan keluarga-keluarga kami maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami supaya kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga memahami dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapa, kami minta Engkau berkati rumah tangga kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, dan jadikan keluarga kami terang bagi sesama. Kiranya setiap rumah tangga kami boleh menjadi gereja rumah tangga yang mendengarkan, memaknai, dan melakukan kehendak-Mu. Bapa berkati kami dalam hubungan kami sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga, supaya kami akan selalu ada dalam kasih, dalam damai sejahtera, dan kami tetap senantiasa takut akan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, secara khusus kami bawa pergumulan, pergumulan ekonomi dan kesejahteraan keluarga umat-Mu hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di tengah-tengah tantangan zaman, polikrisis dan himpitan hidup yang seringkali membuat kami khawatir, kami mohon kiranya Tuhan memberikan roh ketabahan, hikmat, dan kreativitas kepada setiap kepala keluarga. Berikanlah kami kekuatan hikmat. Berikanlah setiap usaha, pekerjaan, dan profesi yang kami gumuli, baik kami yang bekerja sebagai pegawai, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai TNI Polri, swasta, para medis, para pedagang di pasar, petani, nelayan, buruh kasar, maupun kami yang sedang merintis usaha mandiri. Apapun bentuk pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan Allah, Engkau berkati, agar supaya berkat Tuhan Engkau berikan bagi kami, sehingga perlu keringat dan kerja kami semuanya membuahkan kesejahteraan bagi keluarga rumah tangga kami, dan juga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan dari kami. Ya Allah, ya Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan surga, kami berdoa bagi anak-anak kami dan generasi muda yang sementara menempuh pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada di daerah ini maupun di luar daerah. Kami mohon Tuhan Allah, Engkau menuntun langkah-langkah kehidupan mereka. Beri kesehatan, beri hikmat, semangat belajar, dan pergaulan yang baik. Jauhkan dari segala pengaruh yang tidak baik, dan mampukanlah mereka menjadi anak-anak yang membanggakan keluarga gerejamu, dan terutama memuliakan nama Tuhan selalu. Ya Allah, ya Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan sorga, kami mengingat warga jemaat kami yang sementara mencari pekerjaan. Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan mereka. Bukalah jalan dan kesempatan kerja bagi mereka. Berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan, berikanlah pengharapan, supaya mereka tidak putus asa, tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyediakan yang terbaik pada waktunya bagi mereka. Ya Allah Bapa di surga, dalam syafaat ini juga kami terpanggil mendoakan para janda, penyandang disabilitas, para duda, yatim piatu. Kami yakin sungguh Tuhan Allah, Engkau tetap mengganapi janji-Mu atas hidup dan kehidupan mereka. Kami juga terpanggil mendoakan umat ini yang ada dalam penderitaan sakit, di rumah, bahkan di rumah sakit, terutama hamba-Mu, Ibu Ketua Majelis Umat,
Ibu Pendeta Enda Salakori yang ada di Kota Ambon, dan juga Bapak John Jamartin Nixon Hukubun yang ada dalam penderitaan sakit di rumah sakit. Biarlah Tuhan Allah, jamahan dan lawatan cinta kasih Tuhan tetap berlaku bagi mereka, sehingga mereka tetap dikuatkan, dimampukan, mereka dihiburkan, supaya mereka mampu dapat menyelamatkan diri mereka dari penderitaan sakit yang mereka alami. Hamba yakin sungguh Tuhan Allah, mujizat-Mu tetap terjadi di tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan sorga, hamba juga berdoa dan menyerahkan umat-Mu yang berduka. Tuhan tolong hiburkanlah mereka. Biarlah kasih sukacita senantiasa ada di tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Kami juga terpanggil mendoakan para pensiunan. Tuhan juga sertai mereka dalam hari-hari hidup dan kehidupan ini. Biarlah mereka tetap berkarya di tengah-tengah seluruh hidup dan kehidupan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga menyerahkan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, Gereja Protestan Maluku, dari arah sinodal klasikal sampai kami yang berada di jemaat-jemaat terpencil, terkhusus kami yang ada di Klasis, pulau-pulau kecil dan kota Tual, dan 17 jemaat yang ada di Klasis ini, kami minta Tuhan Allah Bapa di surga, teguhkanlah gereja-Mu ini supaya kami tetap setia memberitakan Injil menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan kasih Kristus bagi umat ini. Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan surga, kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat kami, jemaat Sion Tual. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, majelis jemaat, semua fungsionaris yang ada di jemaat ini, yang ada di 17 sektor dan 39 unit, hamba-hamba Tuhan, pendeta jemaat yang melayani di jemaat ini, berikanlah iman dalam hidup dan kehidupan kami, berikanlah sukacita dalam kami berpelayanan, berikanlah kesehatan, hikmat dan perlindungan Tuhan dalam setiap kami melakukan tugas dan tanggung jawab. Kami yakin sungguh Tuhan Allah, Engkau tetap menyertai, memberkati kami, hamba-hamba-Mu untuk melayani Tuhan punya pekerjaan di jemaat ini dengan segala baik. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan surga, di hari-hari ini kami jemaat GPM Tual, kami sedang bergumul dalam sukacita dan tanggung jawab yang besar. Kami akan melakukan tanggung jawab kami dalam pelayanan persidangan MPL. Kami sebagai tuan dan nyonya rumah pelaksanaan persidangan ini, kami berdoa Tuhan, seluruh panitia yang telah dibentuk, yang sementara melaksanakan tanggung jawab, berikanlah mereka kuat kesehatan, berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan, supaya mereka semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan segala baik. Kami juga berdoa menyerahkan umat-Mu yang ada di jemaat ini, yang sedang mempersiapkan hati diri mereka, rumah-rumah mereka untuk menyambut dan menerima para hamba-hamba Tuhan, tamu-tamu persidangan MPL yang akan datang untuk melaksanakan tanggung jawab di Klasis dan jemaat ini. Tuhan Bapa yang bertahta, berkatilah semua kesiapan-kesiapan rumah-rumah yang kami siapkan di unit-unit pelayanan. Berkatilah hati kami, berkatilah kehidupan keluarga rumah tangga kami, agar supaya kami merasakan kasih, damai sejahtera Kristus selalu ada dalam tugas dan tanggung jawab yang kami berikan untuk melayani umat di tengah-tengah jemaat kami ini Bapa. Tuhan Bapa di surga, pergumulan kami umat ini dalam proses persiapan untuk peresmian pastori jemaat kami, pastori 2. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga pastori ini dapat berdiri, dan kami punya tanggung jawab besar. Umat-Mu akan ada dalam memfasilitasi semua isi dari pastori 2 ini Bapa. Biar Tuhan berkati umat ini, buka tingkap-tingkap berkat di tengah-tengah kehidupan umat, segala usaha dan kerja, supaya apa yang mereka dapat dari Tuhan berkat ini, mereka boleh membantu tanggung jawab ini, sehingga pada akhirnya kami boleh meresmikan pastori 2 ini untuk diperkenalkan dalam melakukan tanggung jawab persidangan MPL yang akan kami lakukan di jemaat kami. Seluruh pergumulan umat, bahkan pelayan di jemaat ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin sungguh Tuhan tidak akan meninggalkan kami, karena ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kami lakukan, karena kami takut kepada Tuhan, dan kami yakin semua apa yang kami lakukan itu akan kembali menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan surga,
kami juga terpanggil mendoakan pimpinan bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan, kejujuran, dan mereka boleh melaksanakan tanggung jawab ini dengan segala baik. Jagalah bangsa dan negara kami dari perpecahan, dari kekerasan, dan segala bentuk ketidakadilan. Limpahkanlah damai sejahtera bagi Indonesia tercinta ini. Kami taruh seluruh hidup dan kehidupan kami di minggu yang akan kami lalui ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan sorga, ada ungkapan-ungkapan syukur dari keluarga, terkasih keluarga Masela, bagi anak kekasih Siahetel Adriel Masela yang hari ini mereka bawa anak kekasih di hadapan hadirat-Mu di rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kedua orang tua bagi anak kekasih. Kami menyerahkan anak kekasih ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu membimbingnya agar ia tumbuh berkembang dalam hikmat dan kasih dan iman kepada Tuhan. Pergumulan keluarga Masela hamba serahkan hanya ke dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu Bapa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan surga. Secara khusus kami berdoa bagi Radio Republik Indonesia Tual. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu yang saat ini telah meliput ibadah di pagi hari ini. Kami berdoa bagi pimpinan Radio Republik Indonesia Tual dan seluruh jajarannya. Tuhan Allah beri hikmat, Tuhan Allah berikan kesehatan, kebijaksanaan bagi mereka sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kami yakin sungguh Tuhan Allah, tanggung jawab yang Tuhan berikan ini mereka tetap mampu dan kuat untuk melakukan yang terbaik, menjadi media yang tetap diberkati Tuhan untuk selalu eksis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyiaran ini. Kami juga serahkan seluruh pergumulan pimpinan dan jajaran Radio Republik Tual ini ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan surga, semua kami yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini, kami berdoa bagi vokal grup Haleluya Player dan juga trio Brother Shalom. Kami berdoa bagi kami sebagai majelis bertugas, sebagai pemain keyboard singer, para koletan multimedia, sound system, para tua gama yang bertugas. Biarlah semua pelayanan yang telah kami lakukan membawa berkat bagi semua umat. Dan kami yakin sungguh semuanya akan membawa berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Tuhan Bapa di surga, minggu di depan kami adalah minggu yang rahasia bagi kami. Tuntun sertai kami sehingga kami boleh memasuki minggu-minggu yang rahasia ini sesuai dengan tita dan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami selaku hamba dan pelayan di hari esok tanggal 22 sampai 26 kami akan ada dalam mempersiapkan umat untuk ada dalam kekunjungan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, mendahului kami di tengah-tengah kehidupan umat ini agar ketika kami berproses dengan pengembalaan pastoralia ini kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mengajak umat untuk ada dalam maedah perjamuan asa yang kudus ini dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini kami datang kepada-Mu tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan ini, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Sion Kota Tual di edisi hari ini di Minggu 21 Juni 2026.

mewakili pimpinan, karyawan, dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tualti Langkur mengucapkan selamat berhari Minggu. Semoga sukacita dan damai sejahtera selalu bersama kita. Dan pendengar, sajian lagu-lagu rohani kembali kami persembahkan di ruang dengar Anda.

Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Pendengar, kami sudahi kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu rohani di saat ini. Berharap beberapa lagu yang sudah kami hadirkan tadi memberikan Anda sukacita serta damai sejahtera bersama keluarga Anda di sana. Selamat berhari Minggu, pendengar, dan nanti kita akan bersama lagi di sajian lagu-lagu rohani lainnya. 33 menit kini tinggalkan jam 10 pagi. Selanjutnya kami punya teman-teman manis dari tanah air, Pop Indonesia temani Anda.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur, jam 11 lebih 6 menit kebersamaan kita. Satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kepulauan Aru melaksanakan kegiatan bakti religi berupa pembersihan lingkungan tempat ibadah di wilayah Kota Dobo pada Jumat kemarin. Nah, kegiatan diawali dengan apel pagi pada jam 8 lebih 15 menit yang dipimpin oleh Wakapolres Kepulauan Aru Kompol Jesse Batara Esos. Usai apel, personil Polres Kepulauan Aru melanjutkan kegiatan bakti religi dengan membersihkan halaman sejumlah tempat ibadah. Nah, saudara, bakti religi dilaksanakan di halaman Gereja Katolik Stasi Santo Yosef Dobo, Dobo Gereja Protestan Maluku GPM, Jemaat Niel Kopi-Kopi, serta Masjid Al-Isyart Bandara Dobo. Kegiatan dipimpin oleh Kabak SDM Polres Kepulauan Aru, AKP Penma SH bersama 16 personil. Selain melakukan pembersihan lingkungan, Polres Kepulauan Aru juga menyerahkan bantuan berupa 10 unit sapu dan alat pengangkut sampah kepada pengurus tempat ibadah. Kegiatan bakti religi berakhir pada jam 10 lebih 30 waktu Indonesia bagian timur dan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan tempat ibadah sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam semangat kebersamaan menyambut HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Informasi yang dihimpun RRI dari Kabak SDM Polres Kepulauan Aru, AKP Penma SH melalui pesan WhatsApp menyebutkan bahwa kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar. Ya, tentunya hal positif yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Aru ya, yang mana dalam menyongsong hari ulang tahun atau HUT Bhayangkara ke-80 ini melaksanakan kegiatan bakti religi berupa pembersihan lingkungan tempat ibadah di wilayah Kota Dobo.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohayang, Kabupaten Maluku Tenggara, jam 11.34. Dan kami informasikan untuk Anda, pada hari ini edisi Minggu 21 Juni 2026, pendengar, nanti pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian timur akan kami hadirkan siaran langsung sepak bola dunia. Di hari ini Tunisia versus Jepang pada pukul 13 waktu Indonesia bagian timur. Untuk Anda yang nantinya ingin mengikuti siaran bola, ya, sepak bola dunia untuk hari ini, Anda jangan beranjak dari ruang dengar Anda, pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgur, jam 11.35. Bersamaan kita berharap Anda yang sementara menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga punya banyak waktu untuk bisa berbagi dengan keluarga Anda di sana. Hari ini mungkin kalau beberapa hari kemarin pekerjaan cukup banyak, dan kemarin juga ada pekerjaan rumah yang harus Anda tuntaskan. Nah, ini kesempatan yang baik juga bagi Anda, Bapak Ibu yang akan berwisata, ya, di tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita. Dan juga kalaupun Anda tidak bepergian hari ini, Anda bisa menggunakan waktu yang ada untuk bersama dengan keluarga. Temani Anda di sana bersama orang-orang tercinta Anda, pendengar. Kami punya lagu-lagu pilihan pop Indonesia menemani Anda di sana.
3: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM Pro 1 RRI Tual dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: RRI Tualdi Lengger menemani Anda pendengar gemintang di hatiku. Baru saja menghilang di rumah dengar Anda dan juga beberapa lagu pilihan dari tanah air menemani Anda yang tengah makan siang bersama dengan keluarga. Semoga momen yang terjadi hari ini lebih menyenangkan dari beberapa hari kemarin, yang mana Anda menunggu waktu untuk bersama dengan keluarga. Hari ini hari yang spesial bagi Anda juga, apalagi yang merayakan hari ulang tahun ataupun ada momen penting yang Anda perlu rayakan bersama dengan keluarga. Dan pendengar, jam 12 waktu Indonesia bagian timur, kami ucapkan selamat siang bagi Anda Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami ya di FM 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Kami informasikan untuk Anda pada tepat pukul 13.00 nanti, selain ada warta berita olahraga biasanya untuk Anda, namun hari ini kami akan siarkan langsung sepak bola dunia edisi Minggu 21 Juni 2026 pada pukul 13.00 ada Tunisia versus Jepang untuk hari ini langsung dari Stadion Monterrey untuk Anda pendengar. Jangan lewatkan, Anda bisa ikuti bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan selanjutnya kami punya lagu-lagu pilihan daerah temani Anda. Ada lagu-lagu dari Tanah Ewaf, Tanah Aru dari MTB, dan juga dari Tanah Ambon, temani Anda di sana.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di

dalam tani Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasi, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tas dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atau skuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara bob ulu atau ketuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wampar dan ikat pinggang atau berong. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berong atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Baju adat Seram bagian timur umumnya menggunakan baju cele atau kebaya merah bermotif geometris. Untuk wanita yang dipadukan dengan kain sarung dan kemeja putih atau bandiang atau pakaian adat khas Maluku untuk pria. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dan nilai budaya tinggi yang sering dikenakan dalam upacara adat dan perayaan. Baju cele digunakan wanita. Kebaya atau baju kurung yang biasanya berwarna merah dengan motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Kain salele atau kain sarung diletakkan pada bahu atau dililitkan di pinggang hingga batas lutut yang dipadukan dengan baju cele. Sementara aksesoris wanita, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde atau haspel, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde emas atau perak, dan sering menggunakan pending atau pengikat pinggang. Sementara baju pria, yakni kemeja lengan panjang atau bandiang putih yang sering dipadukan dengan sarung tenun khas Maluku. Penggunaan pakaian adat ini dalam upacara adat seperti pelantikan raja, cuci negeri, pesta negeri, atau acara panas pela. Secara keseluruhan, pakaian adat ini mencerminkan pengaruh budaya Maluku yang khas dengan perpaduan warna yang

Jam 12:55 menit pendengar. Itu tadi beberapa lagu pilihan dari daerah. Ada dari Tanai Valve, ada Aru, ada MTB sudah temani Anda. Dan Yosan Amos, Jujur Perhati dari Tanah Ampon sudah juga mengudara untuk Anda pendengar. Dan kita menuju pukul 13 waktu Indonesia bagian timur. Akan kami hadirkan siaran langsung sepak bola dunia 2026 untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 pada pukul 13:00 Tunisia versus Jepang langsung dari Stadion Monterrey untuk Anda. Jelang itu pendengar, kami punya satu lagu Mita Talahatu, Hati Mendua.

0: cukupkan untuk Anda, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program 3 Jakarta.
1: Dapat gangguan dari pemain Tunisia, nomor punggung 17 sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri. Kita lihat bersama ada sentuhan kaki tampaknya tadi, tepat mengenai kaki dari Ayase Uda. Namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Iswan Kopax, dan pertandingan kembali dilanjutkan. Hiroki Ito mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko. Masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu. Balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki. Masih menguasai bola sepenuhnya Jion Suzuki. Masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond. Umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu, yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi. Brown jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8, ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang, dan kembali lagi dihalo oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang. Ada Hannibal, umpan langsung ke Cimlu Gabang. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal, pemain Tunisia ini, namun arah bola memang belum tepat menemui sasaran, dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutuk-utuk dia, mencoba melihat satu pemain, umpan satu ke depan, let's go! Nomor punggung 15 Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesaikan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. Seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?
2: Ya, ini saya kira memang berawal dari bagaimana pergerakan yang sangat baik ya dari Keito Nakamura, yang kita lihat memang menjadi andalan ya di sisi kiri, dan ketenangan tadi dari Ao Tanaka yang melihat memang Nakamura dalam posisi yang bebas. Dan ini kita lihat Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit, dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti, dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada. Meskipun masih akan kita tunggu juga, ya lagi-lagi kita memang golnya mirip seperti lawan Belanda ya.
3: Iya.
2: Daichi Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik, dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia yang Fernandat kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia, dan awal yang sangat baik dari Jepang ya mulai pertandingan ini.
1: Baik, pertandingan kembali dilanjutkan. Saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Kanada ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri. Passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki. Menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan melebar ke kanan kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 22, Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayase. Sayang sekali bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayase masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen, sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
4: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah, dan saat ini bola jatuh di kaki Hani Elias Fikri, sang kapten, kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan. Maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito. Tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan. Risuduan utak-atik dia. Sayang sekali dipotong kembali pendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mesprit. Hannibal Mesprit ada Yan Valeri. Yan Valeri sayang sekali kembali. Kali ini serangan dari sisi kanan penyerangan dari Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Deji Kamada. Deji Kamada mundur lagi berikan kepada nomor punggung 15 yaitu Deji Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi. Ada kop duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mesprit. Dan wasit Ivan Kovacs dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6, Thailand Brown. Nomor punggung 4, maksud kami Omar Ekik. Ya, sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja, sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sakiri. Elias Sakiri berikan lagi kepada Omar Ekik. Umpan jauh ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2, Ali Abdi tadi yang berlari cepat. Menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Sion Suzuki dengan kostum kiper Jepang dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Ueda. Ayase Ueda menyerang lewat lepas Ayase Ueda. Sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Ayase Ueda tadi gagal disambut oleh Deji Kamada karena Brown, Thailand Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri dan hampir saja tadi Deji Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada Ito. Umpan tadi sudah dilakukan berada di mulut gawang. Ditinju saja oleh kiper dari Aiman Dahmen. Sayang sekali pendengar. Kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang. Namun tendangan dari nomor punggung 10 Risuduan diblok tadi oleh kiper Aiman Dahmen. Nah, saat ini apakah ternyata kelihatannya bola sudah masuk ini melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania Ivan Kovacs akan ternyata tidak. Hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Kovacs saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi. Apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Karena tadi sempat terlihat sedikit. Ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Ah, di blok tadi langsung tendangan dari para pemain Tunisia membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0 tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junaito, Junaito menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada umpan tarik. Dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hanmil Mesbri. Hannibal Mesbri dari sisi kiri pertahanan Jepang. Dibuang saja oleh Itakura tadi. Tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6, Dylan Brown. Dylan Brown berikan lagi kepada Montasar Talbi di jantung pertahanan. Dylan Brown dari sisi kiri. Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tunekti. Mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Montasar Talbi. Langsung berikan kepada Dylan Brown. Mundur lagi ke belakang ada Ayman Dahmen. Berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Mesbri. Kali ini jatuh. Hannibal Mesbri melakukan sundulan. Ah, sayang sekali. Tadi nomor punggung 20. Anis Limane. Maksud kami Iwan Valeri. Yang menerima umpan dari Hannibal Mesbri. Dibuang saja, tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Ya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia. Untuk keunggulan sementara waktu, timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada.
1: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui si kiri, sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia. Umpan lagi balik kepada si kiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga masuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja, arahkan ke kanan kepada Talbi, Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri. Masih dia menguasai bola sepenuhnya, Valeri mampu melewat satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal. Namun lagi-lagi pemain dari Jepang, Nakamura dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri melebar ke kiri, di sana ada Talbi. Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan, namun arahkan bola ke kanan lagi kepada Brown, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Tunisia, ada Sebastian, mencoba masuki area kotak penalti, namun sayang sekali lagi-lagi Sebastian gagal untuk mengontrol umpan jauh tadi yang ditujukan ataupun maksudnya passing jauh tadi oleh Brown kepada Sebastian. Lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Oh, tampaknya mengenai salah satu pemain Jepang tadi, sehingga justru menghasilkan tendangan sudut bagi Tunisia yang akan dieksekusi langsung oleh Elias Saad dari sisi kiri pertahanan Jepang. Saat ini ada 4 hingga 5 pemain Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah siap-siap, namun tampaknya wasit masih meniup peluit. Tampaknya masih ada peringatan dari kedua pemain kesebelasan, tentunya dari Tunisia dan juga Jepang. Ya, tembakan pojok harus diulang. Lagi-lagi Elias Saad akan mengeksekusi tembakan pojok dari sisi kiri gawang Jepang. Tepatnya ada 9 pemain Jepang yang ada di area kotak penalti. Sambil melihat rekannya, Elias Saad sudah lakukan tenan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru, dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana, ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Paleri umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 6 atau Bron tadi maksudnya. Ah, terjadi satu peluang nomor punggung 4, di sana ada Talbi ataupun di sana satu pemain dari Sebastian, namun lagi-lagi bola gagal. Justru serangan cepat kini dibangun anak-anak Jepang. Elias umpan saja ke sektor kiri, ada Kamada merangsek dia, mencoba melewati garis jantung pertahanan Tunisia. Ah, lagi-lagi putus di tengah jalan. Elias saat mengambil bola tadi, Tunisia cukup cekatan namun mendapat gangguan dua pemain dari Jepang. Kini bukan pelanggaran, Nakamura umpan lagi ke sektor kanan, mencoba untuk bangun serangan. Kini dialirkan bola di daerah tengah lapangan pertandingan nomor punggung 7, di sana ada Tanaka, umpan saja kepada Ito, Ito kembalikan kepada Nakamura, passing ke belakang kepada Ito kembali. Tanaka bermain asik nampaknya, pemain Jepang ini nomor punggung 24 ada satu, melebar ke kanan, Sano maksudnya, Sano melebar kepada Doan, Doan lagi kembalikan kepada Ito. Namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka, namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sana punggung 21 itu kembalikan lagi kepada Tanaka, Tanaka melebar ke tengah, di sana ada Kaisu Sano, Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia, umpan 1-2, namun tadi maksudnya itu kepada nomor punggung 10 ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Ao Tanaka, mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpas saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Ispan Hovac asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mesbi, salah satu lini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia, tentunya masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Kini memasuki menit ke-17, 48 detik, Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri, diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen, masih menggiring bola di area kotak penalti, umpan crossing ke depan jauh tadi arah bola, namun justru keluar lapangan pertandingan sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura, pendek saja kepada Kanata, umpan lagi kepada Itakura ke kanan. Ada Tomiyasu ke depan, maksudnya ada Doan, mampu dia mencoba melewati satu pemain, namun gagal lagi. Justru kini Brown kepada Elias Saad, Elias Saad mencoba merangsek ke area kotak penalti dari Jepang, mencoba untuk melewati dua pemain dari Jepang dari sektor kiri pertahanan Jepang, namun gagal. Nakamura tadi berhasil mencuri bola yang coba dikontrol oleh Elias Saad. Justru kini Jepang dari sektor kiri pertahanan sendiri coba untuk menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi ke belakang. Ada lagi sang kapten mereka, Kau Itakura, masih menggiring bola, mencoba untuk menusuk ataupun belikan rekannya yang ada di tengah lapangan pertandingan tampaknya. Masih Itakura ke kiri kepada pemain dari Jepang, masih di lini belakang. Itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada, umpan lagi tarik ke belakang pada Ito, umpan kosim belum gawang, di sana ada satu pemain Jepang, umpan yang selalu. Terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Junia Ito saat duel udara dengan salah satu pemain belakang dari Tunisia tadi, sekaligus penjaga gawang dari Tunisia Ayman Dahmen juga harus maju ke depan untuk memblok umpan yang disesatkan oleh salah satu pemain Jepang itu. Pendengar, memang pertandingan antara Jepang menghadapi Tunisia yang merupakan pertandingan yang cukup spesial, karena pertandingan hari ini merupakan pertandingan yang ke-1000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia selama berlangsung. Memang dalam momentum pertandingan yang ke-1000 ini, sang wasit ataupun sang pengadil juga mendapatkan seragam khusus ataupun menggunakan seragam wasit bergaris emas dan juga lencana emas yang bertuliskan pertandingan yang ke-1000 untuk turnamen Piala Dunia. Saat ini masuki menit ke-20 detik ke-17, kita masih menantikan bagaimana Tunisia mencoba untuk minimal menyamakan kedudukan 1-1. Namun saat ini Jepang justru setelah leading 1-0 melalui gol Kamada di menit ke-4 masih terlalu nyaman untuk membangun serangan. Saat ini Jepang masih membangun serangan dari sektor belakang. Nomor punggung 4 nantinya nampaknya ada Ko Itakura. Itakura kembalikan kepada rekannya di sana, ada Ito. Ito ke depan, dia umpan saja pendek kepada Kamada, berbalik lagi kepada Ito. Ito kepada Hiroto, Ito kepada Ko Itakura. Itakura kepada Tomiyasu dari sisi kanan serang dari Jepang. Kini Ito mencoba melewati satu pemain tadi, Hannibal, namun gagal dan lagi-lagi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang.
4: Ya, Jepang kali ini melakukan lemparan ke dalam dilakukan oleh Chunya Ito. Chunya Ito lempar ke depan. Ah, sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia, dan kali ini ada Ayman Dahmen nomor punggung 16, sang kiper, yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Ayman Dahmen berikan saja umpan langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Taichi Kamada. Taichi Kamada memberikan serangan, asyik sekali kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mesbri utak-atik dia dilewat, melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang, dan wasit Isnan Kovacs memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Diberikan kepada siapa? Mundur saja, back pass ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Ayman Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16, sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi, terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang, dan Suzuki sang kiper tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Ito, Hiroki Ito maksud kami, Hiroki Ito berikan kepada Ko Itakura. Ko Itakura kembali lagi, umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Ito, berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. Berikan kepada nomor punggung 4, Ko Itakura. Ko Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Ito. Ada Ao Tanaka, berikan lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Dan kali ini Ito berikan lagi back nomor punggung 4, Ko Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4, Ko Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10, Ritsu Duan. Ritsu Duan menarik, menyerang sek dari sisi kanan. Sayang sekali bola tadi dibuang lagi oleh Karim Rekik, nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, ya, tampaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montreal ini. Karena jika kita melihat sosok dari Elias Saad ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan, ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
2: Ya, yang kalau kita lihat memang ya itu tadi ya, ada seperti dikatakan Bung Rosi ya, memang ada kegamangan ya, seperti memang masih belum ajak ya, apa yang diinginkan juga oleh pelatih Ferenat di pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat ada beberapa kali juga kesalahan-kesalahan passing, terutama saat mereka sudah memasuki area pertahanan lawan, dan juga terkadang terlalu lama juga menguasai bola. Jadi memang harusnya aliran bolanya bisa lebih cepat, karena kalau kita lihat memang Jepang sangat kompak ya di belakang, mereka sangat-sangat solid, dan terlihat juga beran bagaimana dua holding Kai Susanoo dan juga Ao Tanaka juga bermain sangat-sangat baik. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari Tunisia sejauh ini adalah bagaimana mereka soal transisi juga bermasalah, itu yang saya kira juga menjadi problem. Dan terlihat sebelum momen, setelah momen gol tadi dari Jepang lewat Daichi Kamada, kemudian juga tadi ada momen yang nyaris gol dari Takehiro Tomiyasu yang terlihat memang bolanya hanya beberapa sentimeter ya, belum sepenuhnya melewati gawang. sebenarnya Tunisia pelan-pelan sudah mulai agak beradaptasi dengan situasi gitu. Tapi begitu sampai di depan, mereka seperti kebingungan gitu. Harus melakukan apa di lini depan. Dan kita lihat juga minim ya. Minim kombinasi, umpan-umpan kombinasi akhirnya bisa masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Jepang. Itu yang saya kira juga mungkin harus diperbaiki ya. Dengan adanya hydration break ini, saya kira dengan 3 menit, paling tidak juga pelatih Fernandes punya waktu ya untuk bisa memperbaiki beberapa aspek yang memang masih kurang dari timnya.
4: Yang menarik tadi terkait dengan goal line technology ya,
2: ya.
4: Bung Cupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini Bung? Kalau jika kita melihat tadi hampir masuk sebenarnya Bung, tapi disapu oleh Aiman Ahmad. Nah ini sebenarnya bagaimana aturan ya, regulasi yang, apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini Bung?
2: Ya biasanya kan kita tahu dari wasit biasanya ada jamnya, ada jam penanda bahwa bola sebenarnya sudah masuk atau belum. Nah ya. Tadi mungkin belum ada penanda dari sana, jadi memang kalau kita lihat memang sekilas ya, lewat pandangan mata memang tadi sepertinya sudah semuanya masuk gitu.
4: Sudah semuanya masuk
2: gitu. Iya, sepenuhnya bola masuk ke dalam gawang sebelum memang akhirnya ditepis oleh kiper dari Tunisia, Ahmed Dahmen. Tapi setelah itu kita lihat ada tayangan ulang, kemudian juga bola terlihat beberapa sentimeter belum sepenuhnya masuk. Karena masih ada bagian bola yang berada di garis gawang. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih valid adalah bagaimana sebenarnya kepastiannya adalah di jam dari wasit. Itu yang bisa menandakan bola masuk atau tidak dari Bung Rosi.
4: Iya. Bung, jika kita kembali bicara terkait dengan Tunisia, tadi Hannibal Mejbri memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup ya. Baik. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari Mejbri sendiri ini?
2: Ya, saya kira memang soal momentum ya. Artinya dia harus bisa lebih cepat juga melepas bola. Kemudian dia paling tidak harus bisa berani untuk lebih dekat dengan saat ya di depan. Sehingga memang bisa terjadi kombinasi-kombinasi yang berbahaya di lini depan buat Tunisia.
4: Ya, kali ini timnas Jepang melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan. Jatuh lagi, ada Kopfwell tadi dengan pemain Tunisia. Dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke-27, detik ke-20, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Teiji Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah, berikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2 Abel Abdi. Abdi, umpan tarik, sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang. Dibuang saja oleh Ito ya, Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa? Bola kembali lagi kepada belakang, ada Karim Rekik mundur lagi ke belakang kepada barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini ada Dylan Brown mundur lagi kepada Aiman Ahmad sang kiper, lompat jauh ke depan, sudah melewati garis tengah kepada Elias Saad. Duel kop tadi dibuang saja oleh nomor punggung 21 dari timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai bersabar dia, perlahan-lahan untuk membangun serangan, menembus pertahanan dari timnas Jepang. Hannibal Mejbri utak-atik dia, pengatur serangan dari timnas Tunisia ini, dijaga ketat tadi oleh Tomiyasu, berikan kepada Dylan Brown nomor punggung 6. Dan kali ini ada Mustasar Talbi utakat, umpan pendek kepada Dylan Brown dan diberikan kepada nomor punggung 20 yaitu Jan Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Monterrey yang berada di Meksiko. Dan untuk sementara waktu di grup F ini, timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan. Ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Aiman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang Memulai dari Ayah Seoda. Ayah Seoda melakukan intensitas serangan. Berikan kepada siapa Ayah Seoda? Tendangan langsung. Ah, gol!

0: eksekusi yang sangat baik. Kita lihat memang tendangan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kanan gawang dari Amen Dahmen yang memang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Tunisia dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi hasil yang tentu sejauh ini menjadi hasil yang sangat-sangat baik buat timnas Jepang dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat buat Tunisia yang tertinggal 0-2. Dan bisa dikatakan kalau mereka kalah di pertandingan ini, artinya mereka harus angkat koper di babak fase grup.
1: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-31, 43 detik. Saat ini Jepang semakin nyaman setelah unggul 2-0 atas Tunisia. Namun saat ini Tunisia tidak berhenti untuk berjuang untuk mencetak gol di laga malam hari ini. Di mana nomor punggung 3 tadi sudah umpan saja Talbi ke sektor kiri kepada Rekik. Umpan lagi tarik ke belakang kepada Tas Talbi. Umpan lagi kepada Rekik. Mundur saja passing kepada penjaga gawang mereka Dahmen. Kuasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Rekik dari sektor kiri. Pertahanan Tunisia masih terjebak dalam tekanan ataupun pressing dilakukan oleh pemain Jepang ini sehingga menyulitkan Tunisia untuk keluar dari pressing pemain Jepang ini. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Dahmen dari sisi kiri serang mereka, namun kembali dicoba ataupun dicocor oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14, sana ada itu Junia itu tadi, namun bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini tentu setelah unggul 2-0, Jepang bermain semakin percaya diri, apalagi memang setelah unggul 2-0 ini, Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini Tanaka mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya ke kiri saja, pelan alirkan bola kepada itu kepada Nakamura, sudah melewati sisi kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan. Yang tujuh adalah nomor punggung 4, ada Itakura, melebar dia Itakura pada rekannya di sana nomor 24 ada Sano, umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sano lagi, mencoba melik-lik dari sisi kanan serang dari Jepang, mampu sih ada kuasa itu, mau melukur gawang, namun kembali diheading oleh pemain dari Tunisia, mencoba dikuasai sepenuh oleh Tanaka, umpan saja kepada nomor punggung 10 tadi, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Tunisia dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Rekik umpan saja cocor bola ke sektor kiri serang mereka, namun terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Brown ataupun oleh Abdi dari sisi kiri serang Tunisia, umpan saja pendek kepada rekannya di sana nomor punggung 26 ada Sebastian, namun mampu direbut oleh pemain Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri, nama Tanaka tadi dengan cekatan dengan cerdik. Dan kini satu pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Tunisia Hannibal Mesbi terhadap Rizky Ritsudoan, maksud kami, dari sisi kanan pertahanan Jepang tadi. Bagaimana Ritsudoan mencoba untuk melewati Hannibal, namun harus melakukan pelanggaran Hannibal sehingga kembali bola di kaki para pemain Jepang. Nomor punggung 7, Tanaka, umpan saja 1-2 bersama Sano. Umpan lagi kepada Itakura dari sektor kiri pertahanan Jepang. Itu umpan pandah melebar dia ke sisi kanan. Di sana Itakura dorongkan bola ke depan kepada itu. Junia itu umpan kerja satu sama dia bersama dengan Dohan dari sisi kanan serang Jepang. Tarik lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Kiri ada Tanaka merangsek ke jantung pertahanan Tunisia, ke sektor kiri lagi, kembalikan kepada itu melebar lagi ke kanan nomor punggung 15 ada Kamada, melebar ke kanan itu umpan 1-2 pada Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun bisa kembali dipotong oleh para pemain Tunisia. Kini Hannibal mencoba untuk melihat rukannya untuk melakukan umpan crossing saja ke depan, yang dituju adalah Valeri, berduel dengan satu pemain Jepang tadi, namun dengan cepat tampaknya pemain Jepang terlebih dahulu menguasai bola, dan kini bola kembali bergulir di sisi pertahanan Tunisia, namun berhasil direbut tadi oleh sang kapten sekiri. Hannibal menguasai bola sepenuhnya, berputar-putar melewati dua pemain Jepang tadi, dan terjadi pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh pemain Jepang terhadap Hannibal Mesbi. Inilah dia Hannibal, pemain yang memang harus bekerja keras di babak pertama ini. Kini kembali bola bergulir ataupun turun kaki para pemain dari Tunisia, umpan dari sektor kiri pertahanan Jepang. Di sana ada Valeri mencoba melewati satu pemain, tidak jadi, tidak memberikan umpan, balik lagi tarik ke belakang kepada Brown melebar ke area tengah pertandingan, mencoba mengurung sisi lapangan tengah maupun pertahanan dari Jepang dari para pemain Tunisia. Saat ini Abdi umpan 1-2

Sekiri, namun lagi-lagi bagaimana kerjasama yang terjadi miskomunikasi nampaknya ataupun ada gangguan dari pemain Jepang terhadap Abdi dari sisi kanan pertahanan Jepang, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan pendengar, memasuki menit ke 36-27 detik pertandingan babak yang pertama ini, saat ini Jepang unggul 2-0. Bagaimana dua gol yang dilesatkan oleh pemain Jepang, oleh Kamada di menit ketiga dan juga Ayase Uda di menit ke-30 tadi, membuat tim dari Jepang masih leading. Kini Jepang masih mencoba untuk mengurung, berbalik mengurung nampaknya. Pemain Jepang nomor punggung 24 ada Sano, umpan saja pendek ke kanan kepada Ito, balik lagi kembali kepada Sano, masih berada di sektor pertahanan Jepang. Itakura, umpan pendek saja kepada Sano. Sano, Kaisu Sano, merangsek di sektor kanan serang dari Jepang. Itu kembalikan lagi kepada pemain belakang mereka, Itakura. Masih nyaman tentunya, Itakura ke depan tadi cocorkan kepada Itu. Itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia. Mampu dia masih area kota BAC. Itu, oh, sayang sekali bagaimana aksi brilian yang dilakukan oleh Itu. Hingga

0: golnya di babak yang pertama ini. Kita masih menantikan saat ini terjadi duel udara di sektor kiri pertahanan Jepang. Mampu tadi sepenuhnya dikuasai oleh Nakamura, namun wasit justru memberikan lemparan ke dalam bagi pemain Tunisia. Akan dilempar oleh nomor punggung 20 oleh Valeri. Umpan saja jauh ke belakang, lempar kepada Bron. Bron melebar ke sisi kiri kepada Talbi. Menahan bola sejenak Talbi sambil menatap rekannya yang ada di area pertahanan Jepang. Pendek saja ke kanan, ada Bron. Bron langsung menusuk atau memberikan open crossing jauh ke sektor kiri serang dari Tunisia. Yang dituju adalah Abdi. Namun lagi-lagi umpan jauh crossing tadi mampu di heading atau disundul keluar saja oleh pemain Jepang, Ritsu Doan. Masih kini anak-anak dari Tunisia, pemain Tunisia nomor punggung 3 Talbi dari sisi kanan pertahanan Jepang merangsek secara perlahan, menggurung pertahanan Jepang. Balik lagi nomor punggung 4 Omar Rekik masih melihat rekannya belum mendapatkan support tentunya. Kini nomor punggung 20 Valeri, apa yang terjadi tadi? Kurang sempurna tadi tampaknya penguasaan bola dari Valeri sehingga bola justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Kini Itakura mendribbling pelan di area pertahanan sendiri sambil umpan saja pendek kepada Tomiyasu masih coba menggiring, melebar saja ke kiri. Ada Tanaka bermain cukup nyaman nampaknya pemain dari Jepang ini. Umpan lagi kepada Itakura, umpan kepada Ito dari sisi kanan serang dari Jepang. Balik back pass lagi kepada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana ada nomor punggung 10, ada Ritsu Doan, namun dia mencoba untuk melewati Rekik. Namun ada satu umpan ke mulut gawang. Di sana ada Mor Kamada, nomor punggung 15 Desi Kamada, merasa dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, namun terbalik ataupun berbalik memberikan passing kepada nomor punggung 7. Ada di sana Tanaka umpan sektor kanan. Di sana ada Sano melebar lagi kepada Dion, kepada ataupun kepada Ito mencoba melihat satu pemain Tunisia. Namun lagi-lagi bagaimana pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Tunisia dari sektor ataupun dari sisi kiri pertahanan Tunisia memang masih menyulitkan bagi pemain junior itu nomor punggung 14 dari Jepang ini mencoba melewati satu pemain belakang dari Tunisia, namun belum berhasil untuk mengganggu ataupun mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia dari sisi kiri. Dan saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang.
1: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Jepang masih unggul 2-0 dan untuk saat ini Jepang menggeser Swedia yang ada di posisi kedua untuk klasemen grup F. Dan untuk saat ini hingga menit ke-40 Jepang unggul lewat Daichi Kamada yang telah mencetak gol di menit ke-4 dan juga Ayashi Ueda di menit ke-31. Lemparan ke dalam bagi Tunisia. Ada sang kapten Elis Hasgiri. Ada 1-2-3 pemain Jepang berhasil diblok tadi. Kali ini jatuh lagi ke kaki para pemain Jepang. Saat ini nomor punggung 14 Ayashi Ito berikan kepada nomor punggung 18 yaitu Ritsu Doan, nomor punggung 13 maksud kami, dan berikan lagi kepada Ritsu Doan berikan kepada Ao Tanaka nomor punggung 7, berikan lagi kepada Daichi Kamada, umpan sodoran ke belakang. Dan kali ini ada nomor punggung 14 Aito, 1-2 sentuhan, sayang sekali tadi berhasil 1-2 sentuhan antara Ito dan juga nomor punggung 10 Ritsu Doan berhasil diblok tadi oleh para pemain Tunisia hingga terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Kali ini nomor punggung 4 Kou Itakura, kapten dari kesebelasan Jepang, memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Tomiyasu umpan saja memindah serangan dari sektor kiri, berikan kepada Hiroki Ito, ada Daichi Kamada, kerjasama dia bersama dengan rekannya nomor punggung 13, yaitu Kenzo Nakamura. Nakamura umpan kembali lagi, back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain timnas Jepang untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini Tomiyasu, nomor punggung 22, berikan kepada Ritsu Doan berikan kepada Ito nomor punggung 14, menyisir dari sisi kanan. Sayang sekali dibayang-bayangi tadi, back pass lagi ke belakang, berikan kepada Tomiyasu. Dan kali ini dibantu dia nomor punggung 7 Au Tanaka. Itu berikan kepada Tomiyasu. 1-2 sentuhan dia. Maksudnya kepada siapa? Kembali lagi back pass kepada Tomiyasu. Umpan tarik. Maksudnya kepada nomor punggung 13 Nakamura. Namun berhasil jatuh tadi di cop hitting oleh para pemain Tunisia. Dan ada insiden tampaknya tendangan bebas untuk timnas Jepang pada kesempatan kali ini. Memasuki menit ke-43.

Meski sudah ditinju tadi oleh Aiman Dahmen, sempat kembali mengenai tubuh dari pemain timnas Jepang, namun kembali dibuang jauh dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Dan dari catatan pertandingan, timnas Jepang sudah melakukan 5 tembakan tepat sasaran, sementara timnas Tunisia baru sekali melakukan tendangan shot on goal pada siang hari ini, pendengar. Kali ini ada Daichi Kamada. Daichi Kamada menyerang dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Pikat dia 1-2-3 dengan Ayase Ueda. Asing sekali direbut tadi oleh para pemain timnas Tunisia. Tunisia kali ini melakukan serangan cepat, serangan balik cepat kepada ada Ali Said. Berikan kepada nomor punggung 20. Sayang sekali terjadi duel tadi. Nomor punggung 25 Anis Limane dengan Ito, dan bola meninggalkan lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dieksekusi lemparan ke dalam oleh timnas Jepang. Ya, timnas Jepang sudah melakukan. Kali ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 24, ada Kai Susano. Kai Susano mundur lagi, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu pindahkan umpan pendek dia ke sisi kiri, berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada utak-atik dia bersama dengan Nakamura. Nakamura kembali lagi ke belakang, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Itakura kepada siapa? Dia menghentikan bola sejenak, melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Ritsuduan. Ritsuduan dibayang-bayangi oleh pemain Tunisia, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu berikan kepada nomor punggung 21, Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali lagi kepada sang kapten Itakura. Itakura saat ini ada kepada Ritsuduan. Ritsuduan menyisir dari sebelah kanan, ia berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu sayang sekali, umpan tarik dari Tomiyasu tadi, pendengar, berhasil diselamatkan oleh Aiman Dahmen. Kali ini timnas Tunisia melakukan serangan. Ada 4 menit tambahan waktu yang diminta oleh wasit Isvan Kovacs dari Rumania untuk pertandingan kali ini. Dan saat ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh pemain dari Tunisia, Yan Valeri, nomor punggung 20. Sudah bersiap beberapa pemain dari timnas Tunisia, ada Talbi, ada Brown, ada Ali Saad, yang bersiap-siap di kotak 16. Sudah dilakukan sundulan tajam ke kotak 16. Sayang sekali terjadi cop duel. Iya, tampaknya terjadi insiden tadi antara kiper Zion Suzuki dari timnas Jepang dengan nomor punggung 10 dari Tunisia, Hannibal Mesbri. Iya, tadi tampaknya Hannibal Mesbri yang hendak menyudul bola, sementara Zion Suzuki yang hendak meninju bola tadi. Ya, terjadi pertarungan di udara dan sempat terjadi insiden, tapi tidak terjadi pelanggaran apapun, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jepang. Kali ini timnas Jepang melalui Kou Itakura. Kou Itakura kepada siapa bola diberikan? Nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Ya, berikan lagi Kou Itakura. Sang kapten timnas Jepang berikan lagi bola pendek saja kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito masih melihat-lihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan kepada Kou Itakura. Umpan kepada Tomiyasu. Tomiyasu langsung umpan ke depan, sodoran langsung diberikan kepada Ayase Ueda. Ayase Ueda ada umpan back pass lagi ke belakang, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka kembalikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan memindahkan serangan ke sisi kiri, berikan kepada Itakura. Itakura ada Daichi Kamada. Daichi Kamada saat ini bekerja sama dengan Nakamura. Sayang sekali bola sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Sudah 3 menit waktu tambahan berjalan, tinggal 1 menit lagi. Dan kali ini timnas Tunisia sudah melakukan dia Copwell. Kali ini Elisia Saad ditempel ketat tadi oleh kapten kesebelasan Jepang Kou Itakura, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Dan kali ini dihadapi nomor punggung 25 Anis Limani. Sudah beberapa pemain, 4, 5, 6 pemain dari timnas Tunisia memasuki kotak.

0: juga mereka sangat-sangat terukur ya. Mm. Ini berbeda kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat lawan Belanda. Karena kalau lawan Belanda kita lihat memang Jepang Samurai Blue ini pas Samurai Biru ini memang memilih untuk bermain lebih menunggu gitu. Bermain lebih pasif sambil melihat ruang mungkin yang ada di area pertahanan lawan. Tapi di pertandingan ini pendekatannya berbeda. Kita lihat pelatih Hajime Moriyasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih agresif. Dan kita lihat memang dengan tekanan yang dilakukan, bahkan ada gol cepat langsung tadi dari Daichi Yamada. Kemudian juga ada yang gol yang luar biasa dari Ayashi Ueda, gol pertama dia di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat bagaimana memang dominasi ya, dominasi yang ditunjukkan oleh Qatar. Sebaliknya kita lihat Tunisia terlihat sangat-sangat kesulitan. Bahkan kalau kita bicara peluang, bisa dikatakan hanya nol on target, tidak ada tembakan pas sasaran. Artinya ini problem yang saya kira sangat-sangat besar ya, harus diperbaiki oleh pelatih Herbert Lennart di sisa waktu 40 menit babak kedua.
1: Cukup menjadi pressure juga ya di 3 menit awal. Ada Keito Nakamura sudah menggolkan gawang Tunisia ya, Bung Jupri.
0: Iya, kalau kita tag Keito Nakamura ini kan pemain yang memang tampil bagus juga di pertandingan lawan Belanda. Memang gerakan-gerakan dia terutama juga bagaimana tusukan yang dilakukan oleh Keito Nakamura yang akhirnya memang membuahkan gol ya tadi. Gol yang sebenarnya agak-agak bisa dibilang tidak sengaja karena mengenai tumit bagian belakang dari Daichi Kamada, tapi gol tetap gol. Jadi memang Jepang unggul 1-0. Kemudian setelah itu memang kepercayaan dirinya semakin
1: meningkat ya
0: dari para pemain Jepang dan akhirnya luar biasa tadi bagaimana gol yang diciptakan oleh Ayashi Ueda. Dan saya lihat secara keseluruhan dengan possession hampir 60% ya, ini menunjukkan bagaimana memang penguasaan bola yang luar biasa dari para pemain Jepang. Dan ya itu tadi bagaimana permainan mereka di depan. Kita lihat kombinasi yang peran dari Daichi Kamada yang bermain lebih menyerang di pertandingan kali ini, dan peran dari Ao Tanaka yang kemudian yang baru kali ini pertandingan ini dimainkan sebagai starter juga bermain sangat baik dalam mengontrol permainan di area tengah.
1: Baik, Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama kami di siang ini di 0213523172, 0213844545. Saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat siang Pak Kendi.
2: Selamat siang, salam olahraga.
1: Salam Mbak olahraga, Ira. Ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
2: Pak Jupri.
0: Salam olahraga Pak.
1: Ya, silakan. Ya, ya.
2: Ini kan olahraga ya, artinya tim Samurai Biru dari Jepang ini memang peringkatnya agak mendingan dari tim Asia lain, dan dia yang tertinggi itu kalau nggak salah peringkat 15 ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan menambah gol lagi melawan Tunisia. Dan sekalipun saya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tapi saya tetap dukung Jepang. Jadi akan menambah golnya.
1: Optimis menambah poin lagi ya, nambah skor lagi ya.
2: Nambah skor lagi.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Saya sapa kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
3: Selamat siang Mbak Sapira, Bung Jupri.
1: Ya.
0: Selamat siang.
3: Kalau saya lebih menyoroti federasinya Tunisia itu terlalu gegabah, baru dia sudah mengantar ke Piala Dunia terus baru sekali main dipecat, itu sangat gegabah seperti itu. Jadi kita ingat 2022 itu Tunisia bisa mengalahkan Prancis loh. Dia satu grup sama Prancis, sama Australia, sama Denmark. Dia bisa mengalahkan Prancis. Jadi sebenarnya kalau melawan Swedia, ya, Swedia itu ada Victor Gyokeres, ada Alexander Isa, ada Yasin, itu ya dengan diukur dengan seperti itu kan. Tapi itu cuma ya kita sekarang kasihan aja, itu dibantai Jepang lebih banyak daripada kita dibantai Jepang nanti itu. Itu saja ya.
1: Oke, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa kemudian ada Pak Kasiman di Melabu, nanti juga ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Pak Kasiman, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Pak Kasiman,
4: salam
1: mungkin
4: olahraga.
1: Salam olahraga. Boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback di kami. Didengarkan melalui telepon saja Pak Kasiman. Halo.
4: Ya, boleh.
1: Iya.
4: Bentar ya. Saya
1: Halo. Ya, silakan ya. Pak Kasiman.
4: Ya, sebenarnya Jepang ini memang luar biasa kemajuan untuk ke depan. Nah, ini seperti itu di menit keempat sudah masukkan satu, tambah lagi yang menit 31 ini. Memang hebat ini kali ini Jepang ini. Tunisia kalau kita dengar ini, kita akan mendengar bukan melihat karena kita di radio. Nah, kalau kita dengar ini memang amburadul penyerangan dari Tunisia ini. Memang Kalau menurut prediksi saya untuk ke depan nanti babak kedua mungkin ada sekurang-kurangnya 2 gol lagi nih tambah Jepang ini. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia.
1: Jadi kalau tidak ada perubahan bisa 4-0 gitu ya Pak Kasiman?
4: Itulah kira-kira 4-0 itu kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini. Karena mereka ini kurang pengertian kalau kita dengar dari serangan-serangan secara bagi bola itu memang kurang ini dari Tunisia. Hanya itu semoga ini Jepang ini untuk mewakili Asia supaya berhasil bisa maju ke sampai sekurang-kurangnya semifinal. Nah itu aja 4-0 untuk
1: 4-0 Jepang. Untuk Jepang. Baik. Terima kasih Pak Kasiman di Melabo. Saya sapa Bu Haryanti.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat siang.
5: Halo, selamat siang Mbak Safira dan Bu Jufrianto. Selamat siang. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Bagaimana Bu Haryanti?
5: Samurai Biru ya pastinya ya kita kasih support dengan kecepatan Samurai Biru bermain dan kedisiplinannya itu ya itu buat Samurai Biru bertahan dan kemungkinan di babak kedua itu susah untuk timnas apa ya Tunisia untuk menggol ya tapi

0: kira yang pasti kemenangan hari ini adalah untuk Jepang. Terima kasih.
1: Salam olahraga Bu Arianti di Toli Toli. Nah, Bung Jupri, rata-rata pendengar mendukung Jepang ya. Ini optimisme Jepang bisa nambah poin lagi nih.
2: Ya, kalau kita lihat apa yang terlihat di babak pertama ya, artinya kalau kita dominasi yang ditunjukkan oleh Jepang, kemudian bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan saya kira hal-hal yang wajar ya. Artinya kalau kita bilang pendengar tadi mendukung Jepang, karena memang mereka tampil sangat-sangat baik di babak pertama. Dan terlihat memang tidak ada kecenderungan penurunan juga tadi mendekati akhir babak pertama. Jadi ada kemungkinan saya kira dengan permainan mereka yang dominan akan ada gol lagi, asalkan memang dari Tunisia juga tidak ada perbaikan. Tapi saya kira memang Tunisia juga ingin tampil lebih baik lah di babak kedua, karena tadi tidak ada on target yang mereka lakukan ya, ke gawang dari Jion Suzuki, kiper dari Jepang. Artinya memang bisa dibilang tidak bekerja terlalu sibuk tadi Jion Suzuki. Jadi sekarang PR-nya buat Tunisia adalah bagaimana mereka bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Dan kalau kita lihat ya itu tadi, bagaimana juga mereka koordinasinya bisa lebih baik saat melakukan tekanan. Karena beberapa kali kita lihat, beberapa kali umpan-umpan yang salah ini, saya kira untuk level Piala Dunia harusnya bisa diminimalisir lah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan buat saya memang kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat ini, memang ya itu tadi, mereka sepertinya memang punya banyak wajah ya di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa bermain lebih menunggu, mereka bisa bermain agresif. Ini bergantung pada lawan yang dihadapi. Jadi menarik.
1: Oke, kalau dari sisi pertahanan di Tunisia bagaimana Bung? Tadi kan sempat beberapa kali bola juga sempat dilempar juga ya dari tekanan dari Jepang.
2: Ya ini memang, ya ini koordinasi sebenarnya. Kalau kita lihat mereka main dengan 5 pemain belakang ya, tapi terlihat memang begitu rapuh ya pertahanan mereka, begitu banyak peluang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Jepang. Dan kita lihat Junya Ito dan juga Ritsu Doan yang terlihat memang terkesan menciptakan overload ya di sisi kanan, artinya mencoba untuk unggul jumlah di sisi kanan. Akhirnya memang situasinya menjadi lebih sulit juga buat Tunisia. Jadi saya kira memang butuh bagaimana para pemain belakang ini bisa koordinasinya lebih bagus lagi lah, karena terlalu banyak celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Bahkan ini kita lihat tadi juga di momen gol kedua tadi, Ayase Ueda juga benar-benar dibiarkan untuk bisa lepaskan shooting, dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
1: Oke, jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus diubah dari pelatih?
2: Ya, saya kira pilihannya tidak ada lagi selain bermain lebih menyerang, bermain lebih menekan, karena mereka situasinya saat ini dengan kondisi tertinggal 0-2, ya mereka akan koper gitu, akan tersingkir di fase grup. Jadi pilihan mereka adalah bagaimana bisa paling tidak bisa menciptakan gol pertama untuk bisa memperkecil kedudukan, dan syukur-syukur memang bisa menciptakan gol-gol lagi ke gawang dari Jepang. Meskipun memang butuh kerja keras, butuh bagaimana juga kemauan yang tekad yang kuat dari para pemain dari Tunisia, karena kalau kita di babak pertama Jepang sangat-sangat unggul.
1: Oke, kalau dari sektor mana nih yang harus diperkuat lagi dari Tunisia?
2: Ya, kalau saya lihat ya tadi sempat dibahas juga kan di saat jalannya pertandingan, Elia Saad di depan terlihat seperti juga masih kebingungan untuk menciptakan momen-momen berbahaya. Kita lihat juga bagaimana support dari dua bek sayap, di Jan Valeri juga di sisi kanan juga tidak begitu leluasa. Jadi ini memang yang menjadi situasi menjadi berat buat para pemain dari Tunisia, karena kalau kita lihat memang sepertinya memang chemistry-nya nggak begitu jalan ya gitu, karena
1: akhirnya beberapa miss juga ya tadi ya sempat.
2: Mungkin juga tadi seperti katakan pendengar juga bahwa ya itu tadi pengaruh dari pergantian pelatih yang akhirnya dalam hitungan hari harus berganti pelatih dengan taktikal yang berbeda. Ini kan bukan hal-hal yang mudah juga buat buat tim. Jadi ya dengan apa yang ditampilkan sejauh ini, saya kira memang ya terlihat memang Tunisia ya jadi tim yang saya kira memang sangat-sangat lemah di grup ini.
1: Baik, masih ada waktu, mungkin pendengar yang mau bergabung juga silakan 0213844545, 0213866712 ya. Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan adanya ini optimis bahwa Jepang bisa menambah poin lagi di babak kedua ini. Bagaimana Bung Cupri?
2: Mungkin ya, tidak. Saya kira ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa memang dengan permainan yang mereka tunjukkan ya, dengan pendekatan yang pola yang agresif tadi, formasi 3-4-3 mereka, ya saya kira hal yang realistis lah untuk bisa menciptakan gol lagi. Tapi saya kira mungkin mereka juga akan bermain lebih aman juga, artinya bermain lebih aman agar juga jangan sampai kecolongan, karena kalau sampai mereka kebobolan satu gol, Tunisia dapat momentum, ini situasi bisa jadi berbeda juga. Itu yang saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati juga oleh pelatih Haji Memoriasu. Dan saya kira pilihannya adalah tentu mencoba untuk mempertahankan pemain yang ada sekarang, sambil melihat memang situasi yang terjadi di paling tidak sampai pertengahan babak kedua.
1: Baik, baik, kita sapa kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Hanafi di Padang. Selamat siang, Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
3: Jaya. Saya gatekeeper dulu di Pro 3.
1: Iya, silakan pertanyaannya untuk Bung Jupri ataupun tanggapan pertandingan di babak pertama.
3: Ya, untuk ini Jepang saya ini Jepangnya tuh pakai taktik apa supaya bisa dapat cetak gol 2-0 sampai saat ini gitu.
1: Oke.
3: Ya. Itu aja. Terima kasih.
1: Salam olahraga. Kita tampung dulu ada Pak Roy di Mamuju. Selamat siang, Pak Roy.
4: Selamat siang.
1: Ya, salam olahraga,
4: Pak. Salam olahraga untuk Mbak Asyafira.
1: Terima kasih, Pak Roy. Silakan tanggapannya.
4: Hemat kami kalau bisa tambah lagi gol untuk timnas Jepang. Bagaimanapun juga kita jadikan satu benua se-Asia.
1: Iya.
4: 5-0 untuk
1: optimis 5-0 ya.
4: Okay. Terima kasih
1: Pak Roy di Mamuju. Baik, salam olahraga. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak Kira.
1: Selamat siang, silakan.
5: Mungkin Jepang akan mempertebal lagi, mungkin sekitar 3 gol kali ya, Mbak Kira ya.
1: Oh, menambah satu lagi ya kali ini Pak Roni optimisnya.
5: Iya, Tunisia ini mungkin langkahnya akan lebih berat ketika pertandingan terakhir nanti lawan Belanda. Itu akan lebih sulit nanti, Mbak. Dan mungkin Tunisia ini cocok sekali untuk FIFA Matchday dengan Indonesia seperti yang tentu. Siapa tahu PSSI mendengarkan dan suatu saat nanti Indonesia bisa FIFA Matchday sama Tunisia. Terima kasih, Mbak Kapira.
1: Terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Terakhir ya, Pak Putra di Flores. Silakan, selamat siang, Pak Putra.
6: Selamat siang Pro 3, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra, silakan.
6: Oke, kalau saya sih prediksinya 5-0 ya untuk Jepang ya. Biar nanti penentuan akhirnya itu antara Belanda dan Tunisia gitu ya.
1: Oke, sudah?
6: Oke.
1: Terima kasih, iya. Pak Putra.
6: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Putra. Silakan mungkin Bung Jopri singkat saja ya jelang babak kedua.
2: Ya, saya kira memang Jepang pasti akan lebih tetap megang kendali ya.
1: Ya
2: kalau kita lihat dengan keunggulan 2-0 memang belum aman buat mereka. Ya kalau kita lihat tentunya kita juga menunggu reaksi ya. Reaksi tentu dari pendekatan yang berbeda dari Tunisia karena mereka tertinggal 2 gol, mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kritis lah. Mereka harus bisa paling tidak menciptakan 2 gol untuk menjaga napas, untuk bisa menjaga peluang mereka untuk tampil di turnamen kali ini. Dan saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah, bagaimana melihat bagaimana solidnya permainan dari yang ditunjukkan oleh Jepang di sepanjang babak pertama.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali babak kedua pertandingan Jepang versus Tunisia bersama dengan Joko Saputra dan juga Rosian Anwar. Silakan.
7: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini pelatih Chef Renat melakukan pergantian. Ada Mohamed Amin bin Hamidi masuk nomor punggung 21 dan juga nomor punggung 11 Ismail Harbi juga dimasukkan oleh pelatih Chef Renat, dan ini menandakan bahwa Chef Renat menginginkan Tunisia lebih agresif pada babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan 2-0 dari timnas Jepang. Dan untuk timnas Jepang sendiri, Hajime Moriyasu masih mempercayai 11 pemain awal yang sudah diturunkan dari menit pertama. Belum ada satupun pergantian yang dilakukan oleh timnas Jepang. Dan kali ini, Bung Joko Saputra akan melanjutkan pertandingan babak kedua.
8: Baik, Bung Rosian dan juga pendengar, masuki babak kedua di menit-menit awal ini. Bagaimana tadi Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini bola akan dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain dari Tunisia. Nomor 20 tampaknya ada Valeri di sana, sudah melakukan lemparan ke sektor kanan. Namun bola dicocok oleh pemain Jepang oleh itu, sehingga bola kini justru berada di area pertahanan Tunisia. Kini Jepang mencoba membangun serangan. Nomor 10 di sana ada Dohan, mencoba mengejar bola di sektor kiri. Mampu dia ditekel oleh satu pemain dari Tunisia yang juga baru masuk tadi, nomor 21 ada Ben Midah. Kembali direbut oleh pemain Tunisia. Kini ada rekik dari pertahanan sisi mereka sendiri. Umpan saja ke depan dari sektor kiri, mampu dicocok tadi oleh Tomiyasu. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Kamada. Pemain nomor 15 mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Umpan 1-2 bersama Nakamura. Back pass lagi kepada Ito melebar ke kanan kepada Sano. masih mencoba mengurung pertahanan dari Tunisia. Sano kepada Itakura, Itakura kepada Ito, ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana yang tuju adalah Doan, namun kembali bola diamankan saja oleh pemain belakang dari Tunisia, nomor punggung 2. Sana ada Ali Abdi yang menjaga lini pertahanan dari Tunisia. Doan sudah lemparan ke dalam jauh tadi ke belakang. Di sana ada Tomiyasu melebar ke kiri kepada Hiroki Ito, mencoba untuk menahan bola sejenak, melebar lagi ke tengah. Di sana ada Itakura, Itakura umpan pendek saja kepada Sano dari sisi lapangan ataupun sisi kanan pertahanan Tunisia, namun kembali mendapat pressing dari pemain Tunisia. Kini kembali Jepang, Itakura merangsek ke area pertahanan Tunisia, kembali melebar ke sisi kiri. Di sana ada Sano, Sano umpan 1-2 kepada Ito, Ito umpan sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Kumura, langsung bisa Kamada dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, umpan 1-2. Di sana ada Ayase, Ayase kepada Kumura, langsung shooting gol. Maksudnya tadi kepada Tanaka yang mencoba melakukan tendangan langsung dari area luar kotak penalti, namun sepakan kaki kanannya tipis menyamping di tiang kanan Tunisia, dijaga oleh Aymen Dahmen. Masih amanlah kini gawang Tunisia, masuki menit ke-47, 28 detik, masih skor 2-0. Sudah dilakukan tendangan ke gawang oleh penjaga gawang Aymen Dahmen, umpannya meluncur ke area pertahanan Jepang. Terjadi duel di udara di sana, ada nomor punggung 24, ada Sano mencoba melihat satu pemain Tunisia, kembali diambil oleh rekannya, oleh Tanada, kembali dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dari sisi kiri pertahanan Jepang. Back pass kepada kapten mereka Itakura, Itakura dorongkan bola kepada Sano, berbalik ke belakang Sano, melebar ke kanan pada Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju satu pemain dari Jepang, mencoba bangun serangan, umpan ke belakang, kembali digagalkan. Kini Tunisia justru mengambil alih sisi serangan dari sektor kanan, mencoba meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Tanaka tadi, namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hiroki Ito terhadap pemain Tunisia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kepada Sakiri, kapten dari Tunisia, berbalik saja kepada Rekik. Rekik umpan ke depan, sodokan lagi kepada Sakiri, umpan 1-2 kepada rekannya nomor punggung Hanibang. Hanibang kepada 21 tadi, maksudnya kepada Ben Bida, umpan pendek saja kepada nomor punggung 25. Di sana ada Slimane, umpan ke sektor kiri pertahanan Jepang, umpan lagi kepada Slimane, langsung shooting, terjadi gol. Bagaimana tadi umpan crossing ataupun umpan ke mulut gawang Jepang belum mampu dimanfaatkan oleh para pemain Tunisia. Tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini, Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang umpan pendek saja kepada Slimane. Slimane dorongkan bola ke belakang kepada Ben Mida, umpan lagi kepada Slimida, umpan lagi kepada Hannibal, mencoba untuk mengeksplor sisi kanan dan juga sisi kiri pertahanan dari Jepang. Nomor punggung 21 Ben Mida dari sisi kiri, serang dari Tunisia, umpan saja kepada Hannibal. Hannibal dorongkan saja back pass kepada Ben tadi, maksudnya kembalikan lagi kepada Hannibal. Hannibal Mesbri mencoba untuk menguasai lini tengah dari pertahanan Jepang, masih mengurung Ben, umpan dorongkan saja kepada Hannibal, kerja 1-2 pendek saja kepada Slimina ataupun Slimane, Anis Slimane, umpan lagi ke Talbi ke sisi kanan. Kini bola bergulir berganti ke sisi kanan pertahanan Jepang atau sisi kiri pertahanan Jepang. Kita masih menanti. Nomor punggung 26 Sebastian dorongkan back pass saja bola ke belakang kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 Talbi, umpan saja pendek lagi, umpan 1-2 kepada Sebastian, dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan Jepang. Satu pemain dari Tunisia mencoba merasakan area kotak penalti, namun bola kembali dipotong saja oleh para pemain belakang dari Tunisia, dan kini terjadi perebutan duel di sektor kanan pertahanan Tunisia, mampu direbut oleh Slimane, namun terjadi duel lagi antara pemain Nakamura, mencoba diganggu oleh pemain Tunisia, namun bola berhasil ditarik atau diumpan lagi kepada pada Itamura. Kini Jepang kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya tadi. Ada Ito, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 22 Tomiyasu, melihat rekannya yang dari bebas, dorongkan bola ke sektor kiri ataupun ke lini serang dari Jepang. Sudah dilakukan tadi, salah tadi penguasaan bola dari Kamada. Tampaknya kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini Ito sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Kanada ataupun kepada rekannya nomor punggung 7 Ao Tanaka. Masih Jepang menguasai bola sepenuhnya. Tanaka dari sisi kiri pertahanannya sendiri masih mencoba mendribel dengan sambil berjalan pelan-pelan ia kepada Sana. Nomor 24 Sano, Kaisu Sano melebar ke kanan kepada Ito. Umpas saja kepada Doan, namun mampu dipotong oleh nomor punggung 2 di sana. Ada Ali Abid, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan tadi. Coba pressing yang dilakukan oleh para pemain Tunisia. Kiri dari sisi kiri itu, Hiroki itu umpan 1-2 bersama Nakamura. Mencoba dribble bola ke area kotak penalti Kamada. Namun mendapat gangguan pemain Tunisia. Bukan sebuah pelanggaran. Kini umpan 5D, umpan kepada satu pemain dari Tunisia. Namun lagi-lagi kerjasama ataupun komunikasi yang kurang baik tampaknya Hamidal dengan salah satu pemain Tunisia lainnya yang ada di depan tadi. Ali Abdi tadi nampaknya. Kini masih amanlah gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki.
7: Tou Itakura memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka utak-atik dia, masih melihat siapa rekannya yang akan diberikan umpan. Umpan saja pendek ke kanan, berikan kepada nomor punggung 24 Kaisu Sano. Kaisu Sano melebar lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu tik-tak dia kepada Kaisu Sano. Saat ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan, Ao Tanaka menyerang dari sisi kanan. Penyerangan dari Jepang, ah sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh di kaki kiper Aymen Dahmen. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Hajime Moriyasu masih belum melakukan pergantian pemain, sementara timnas Tunisia di bawah asuhan Hefrenat sudah melakukan dua pergantian pemain. Tadi Elias Saad, striker yang kurang efektif di babak pertama, digantikan oleh nomor punggung 11 Ismail Harbi. Sementara juga masuk nomor punggung 21 yaitu Muhammad Amin bin Hamida yang menggantikan sosok Dylan Brown. Ya, kali ini Tunisia membangun serangan. Wasit dari Jepang Ivan Kovacs memberikan tendangan bebas ya bagi Tunisia. Gol dari timnas Jepang dicetak oleh Deji Kamada dan juga Hayase Ueda. 2-0 skor sementara ini hingga menit 53. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Jepang. Gion Suzuki, sang kiper, memberikan umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Tou Itakura, kapten kesebelasan Jepang pada malam hari ini. Umpan ke samping kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kepada siapa? Bola akan diberikan kembali lagi back pass kepada Tou Itakura. Tou Itakura melihat-lihat rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu back pass lagi kepada Kaisu Sano nomor punggung 24. Ya, Tomiyasu kali ini hendak menyisir dari sisi kanan penyerangan, namun bola lebih cepat meninggalkan gawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini Tunisia lewat sang kapten Elias Skiri. Elias Skiri berikan kepada Ismail Harbi. Dilanggar keras tadi Ismail Harbi oleh Hiroki Ito, dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Tunisia. Timnas Tunisia perlahan-lahan dia melakukan serangan ataupun membangun serangan. Ada Hamidi tadi. Hamidi berikan kepada nomor punggung 25. Ada Anis Slimani. Anis Slimani umpan saja ke samping. Berikan kepada nomor punggung 4 Omar Rekik. Maksudnya Omar Rekik umpan tarik ke depan. Sayang sekali tidak ada pemain Tunisia yang berlari menyambut umpan lambung tadi. Dan bola jauh meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini akan dihadapi oleh Gion Suzuki, kiper dari timnas Jepang, berikan kepada sang kapten Tou Itakura. Tou Itakura umpan ke samping, berikan kepada Kaisu Sano. Kaisu Sano kali ini kembali kepada Tou Itakura, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali back pass lagi. Tidak terburu-buru timnas Jepang untuk menguasai ataupun mendominasi jalannya pertandingan pada siang hari ini. Berikan kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Ito. Ito umpan 1-2 masih dibayang-bayangi oleh barisan striker dari timnas Tunisia, tapi tidak melakukan marking dengan rapat. Kali ini Tomiyasu dari sisi kanan penyerangan berikan kepada nomor punggung 14. Nomor punggung 14 ada berikan kepada Rizuduan berebut bola dia. Ahdis dibuang saja tadi oleh tim para pemain belakang timnas Tunisia. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Kali ini ada Kou Itakura. Sudah melewati garis tengah dia. Berikan kepada siapa rekannya? Ada Sano, nomor punggung 24. Sabar Sano. Kali ini berikan kepada Rizuduan. Backpass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu bersama dengan itu umpan kepada Taichi Kamada. Taichi Kamada nomor punggung 14 berikan kepada Chunya Ito. Chunya Ito maksudnya ada berikan langsung kepada nomor punggung 10 Rizuduan. Masih sabar para pemain Jepang. Ya kali ini umpan tarik dilakukan. Ah sayang sekali tadi sliding dari Ben Hamida nomor punggung 21 menggagalkan umpan tarik yang dilakukan oleh Chunya Ito nomor punggung 14 dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Jepang di menit ke-57. Chunya Ito akan menghadapi sepakan pojok, tendangan penjuru. Sudah ada 4, 5, 6, 7 pemain Jepang berada di kotak 16 dari timnas Tunisia. Sudah dilakukan, berikan kepada Rizuduan. Rizuduan tarik, ah sayang sekali bola berhasil diblok oleh kaki para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh kembali ataupun keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tunisia membangun serangan melalui Ali Abdi. Ali Abdi umpan saja kepada Muntasar Talbi. Kali ini Muntasar Talbi berikan kepada sang kapten nomor punggung 17 Elias Sekiri. Elias Sekiri melihat-lihat dia siapa bola akan diberikan. Umpan sodoran saja ke samping berikan kepada Anis Limani. Anis Limani 1-2 pemain dilewati berikan kepada Elias Sekiri. Ada Hannibal Mispri. Hannibal Mispri berikan kepada Elias Sekiri nomor punggung 2 saat ini. Ah sisi umpan tarik. Ah sayang sekali berhasil di blok tadi oleh nomor punggung 4 Kou Itakura. Salah satu penampilan yang baik sekali dari Ali Abdi tadi menyisir dari sebelah kanan pertahanan Jepang, namun bola berhasil diblok tadi oleh Rizuduan ternyata. Dan tadi sempat terjadi insiden perebutan bola. Akhirnya Isvan Kovacs, wasit asal Rumania, memberikan tendangan bebas bagi timnas Jepang. Zion Suzuki sudah dilakukan, bola jauh ke depan. Kali ini jatuh di kaki nomor punggung 8. Masuk pemain nomor punggung 7, Ao Tanaka. Direbut oleh para pemain Tunisia. Kali ini ada serangan dari timnas Jepang. Kali ini 1-2 pemain dari timnas Hannibal Mespri berhasil berikan kepada Elias Sekiri. Kali ini Tunisia kembali membangun serangan. Tadi kandas tadi serangan dari timnas Jepang dan kembali timnas Tunisia dengan sabar membangun serangan dari belakang. Ya, kali ini dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia mulai melakukan serangan. Berikan kepada Hannibal Mespri maksudnya. Sayang sekali tadi disapu tadi oleh Chunya Ito nomor punggung 14 dan hanya mengenai tadi salah satu kaki pemain Tunisia menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, timnas Jepang bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Rizuduan. Rizuduan berikan kepada Chunya Ito. Dia menyisir dari sisi kanan. Lakukan di utak-atik dia. Ada dua pemain. Ah, sayang sekali. Dua pemain Tunisia membayang-bayangi dari Chunya Ito nomor punggung 14. Tercopot tadi atau terlepas sepatu dari Chunya Ito. Dan tadi wasit meminta kepada Chunya Ito untuk membenarkan ataupun merapikan sepatunya di pinggir lapangan supaya permainan dapat segera berlangsung. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, Rizuduan sudah dilakukan. Dan kali ini backpass ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu mundur lagi kepada sang kapten Itakura. Kou Itakura masih utak-atik dia. Mundur tadi ke belakang kepada sang kiper Zion Suzuki. Dan Zion Suzuki melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ada Tomiyasu dan juga Itakura di sebelah kiri dan kanan. Kemudian juga ada Sano masih melihat-lihat. Nah berikan saja kepada Itakura. Itakura saat ini membangun serangan dari sisi kiri penyerangan dari timnas Jepang. Berikan kepada Ito, back pass lagi belakang kepada Itakura. Itakura ada Kaisano mundur untuk menjemput bola. Berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Risuduan. Risuduan menyisir dari sebelah kanan. Risuduan berduel dia dengan salah satu pemain dari Tunisia. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Montasar Talbi. Kali ini bola jauh ke depan dan diberikan kepada Zion Suzuki. Dan bola terjadi cop duel. Kali ini kembali timnas Jepang menguasai bola. Kali ini terjadi cop duel. Timnas Tunisia merebut bola dari tim salah satu pemain Jepang, yaitu Keito Nakamura. Namun Hannibal Mespri dianggap melakukan pelanggaran. Wasit Isnan Kovacs memberikan tendangan bebas untuk timnas Jepang.
8: Waktu normal masuki menit ke-62, di mana saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang. Memang duel-duel dari sisi kanan, sisi kiri hingga lapangan tengah pertandingan masih terus terjadi antara Jepang dan juga Tunisia. Saat ini Jepang melalui Tanaka, umpan gajah ke kanan kepada Sano, Sano kepada Tomiyasu, kembalikan lagi kepada Sano dari sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Tomiyasu, masih melihat rekannya, pendek saja lagi kepada Sano, mencoba melebar ke sektor kiri. Di sana ada Itakura. Itakura sodorkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia, mencoba menempat satu perimana. Ada Yase. Oh, tampaknya satu tendangan percobaan tadi dari Ayase Uda, namun masih membentur kaki dari pemain Tunisia sehingga tampaknya hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam. Kita masih menantikan satu blok yang baik tadi dari pemain belakang Tunisia. Tampaknya tendangan sudut akan diambil oleh pemain Jepang. Ada lima, ya ini dia. Junia itu sudah bersiap-siap, dia sudah melakukan umpan ke belut gawang. Dan lagi-lagi heading oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang. Tampaknya nomor 10, Risuduan akan mengeksekusi lemparan ke dalam. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 19 dari Tunisia, Firas Cawat, akan dimasukkan di menit ke-63 ini. Namun pertandingan masih terus berlangsung. Saat ini Jepang mencoba membangun serangan namun digagalkan. Di sini Sakiri, sang kapten dari Tunisia, memberikan saja kepada Hannibal di sektor tengah, mencoba melewati satu pemain tadi dari Jepang, ada itu. Kemudian umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 25, di sana ada Selima ataupun Sebastian, namun kembali bola gagal diamankan oleh pemain Tunisia. Dan justru kini serangan balik masih bisa direbut oleh Sebastian dari Tunisia. Dari jantung pertahanan Jepang, mencoba melewati dua pemain Jepang, mampu diamankan oleh Hannibal, oleh rekannya ke sektor kiri peran Jepang, umpan ke belut gawang. Namun Itamura ataupun Kou Itakura, kapten dari Jepang tadi, mengamankan bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Dan sementara itu di saat yang bersamaan terjadi pergantian pemain di kubu Tunisia. Nomor punggung 26, Sebastian tadi tampaknya yang ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 19, ada Firas. Inilah dia Firas, nomor punggung 19, diharapkan bisa menambah kekuatan di lini depan dari Tunisia. Kini bola masih bergulir, nomor punggung 14, Kamada ataupun itu tadi maksudnya, dari sektor kiri pertahanan dari Tunisia. Namun lagi-lagi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh pemain dari Tunisia ataupun Jepang. Kita masih menantikan, pendengar. Kita masuki menit ke-64, detik ke-37, skor masih 2-0 bagi keunggulan tim Samurai Biru. Ya, tampaknya Jepang yang mendapatkan penguasaan bola sepenuhnya. Ada Sano dari sektor tengah pertahanan sendiri, melebar ke kiri kepada nomor punggung 7. Di sana ada Tanaka. Tanaka melebar ke kiri kepada Hiroko Ito. Sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 bersama Nakamura. Balik lagi kepada Ito. Arahkan lali back pas kepada sang kapten. Itakura masih mencoba mendribble bola di area tengah lapangan pertandingan, kembali kepada Sano, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Tomiyasu. Tomiyasu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, sodorkan bola ke depan. Di sana ada Ayami Ase ataupun Ito, kembali kepada Dohan, meliuk-liuk dia, kembali back pass saja pada nomor punggung 4 Itakura mencoba kembali beralih dari sektor kiri serang Jepang, namun masih mencoba melihat rekannya yang berdiri di beberapa posisi di sisi kiri, namun kembali bola bisa mampu digagalkan ataupun bola tadi direbut oleh pemain dari Tunisia. Kini justru Jepang kembali merebut melalui Tanaka, umpan seluruhan ke depan, di sana ada Makita, salah lagi tadi umpan dari Daichi Kamada, namun masih direbut oleh Kamada, barang segar kotak penalti. Nakamura dari sisi kanan melilit-lilit mencari rumah tembak, lagi-lagi masih mengenai kaki dari para pemain Tunisia. Justru kini nomor punggung 19 Piras tadi pemain Tunisia mendapat gangguan saat ingin mencoba menguasai bola dari sisi kanan pertahanan sendiri. Ladia Nakamura yang tadi mencoba untuk melakukan tendangan percobaan dari luar area kotak penalti, namun lagi-lagi masih belum bisa menembus pertahanan dari Tunisia, sehingga skor masih 2-0 bagi keunggulan dari tim Samurai Biru.
7: Ya, tim Jepang saat ini masih memimpin 2-0 hingga menit ke-66. Kali ini Tunisia membangun serangan dari belakang, dan para pemain timnas Tunisia dengan sabar ada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri dia utak-atik, dia melewati 1-2-3 pemain, berikan kepada Ismail Sabri. Sayang sekali bola kembali tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi kontrol bola yang jelek dari Ismail Sabri jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kali ini ada Junya Ito berikan kepada Ritsuduan. Ritsuduan mundur lagi, back pass ke belakang untuk menetralisir serangan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Tanaka. Tanaka maksudnya dia berikan umpan kepada PT Chikamada. Sayang sekali lagi tadi salah passing dilakukan oleh para pemain dari timnas Jepang. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Tunisia. Bola langsung ke depan, maksudnya umpan matang tadi kepada Ismail Sekuat. Sayang sekali berhasil dikop, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Zion Suzuki, sang kiper mengendalikan bola sepenuhnya. Melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja kepada sang kapten Kou Itakura berikan kepada Ao Tanaka yang mundur untuk menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan saat ini? Kembali lagi back pass kepada Kou Itakura saat ini masih melihat rekan-rekannya sudah berlari. Dia 1-2-3 langkah maju ke depan, back pass lagi berikan kepada temannya. Sekarang kan ada Ayasayude. Gol! Serangan tadi pendengar, serangan tiba-tiba tadi dari timnas Jepang nomor punggung 14 Junya Ito. 1-2 sentuhan tadi dengan Ayase Ueda. Gol. Dan kali ini 3-0. Jepang memimpin di menit ke-69. Sebuah umpan matang tadi, Junya Ito berhasil lepas dari kawalan barisan pertahanan timnas Tunisia. Dan harus berhadapan dengan kiper dari timnas Tunisia yaitu Aymen Dahmen. Dengan dingin tadi mampu melesakkan gol ke gawang timnas Tunisia. Nomor punggung 14 yaitu Junya Ito berhasil menaklukkan dengan bola menyusur tanah. Kiper dari timnas Tunisia Aymen Dahmen sehingga memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Bagaimana ini Bung Jupri, jika Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari timnas Tunisia, apakah ini merupakan kompensasi dari beberapa pemain yang ditarik keluar tadi dan memilih untuk memasukkan pemain yang lebih berkarakter menyerang? Seperti apa ini Bung?
9: Ya, kalau kita sebenarnya lebih pada tadi kehilangan fokus ya. Berarti kalau kita tadi ada pergerakan dari Ayasu Ueda yang memang mencoba untuk menarik pemain belakang, dan dengan cerdik dia tadi memberikan ruang ya kepada Junya Ito yang masuk ke area tengah dari permainan, dan terlihat bagaimana lolos dari jebakan offside. Dan sangat dingin tadi bagaimana kita lihat Junya Ito melakukan penyelesaian dan akhirnya membuat skor menjadi 3-0.
7: Ya, Bung, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia lagi, Bung.
2: Ya.
7: Tadi sempat kita menyebutkan bahwa Elias Saad memang tidak efektif ya, Bung, ya, di babak pertama.
2: Betul,
7: dan
2: betul.
7: Akhirnya sudah digantikan oleh beberapa pemain yang lebih berkarakter menyerang. Tadi sudah Ismail Sabri masuk, juga ada Firkas Sekuat juga masuk. Namun, belum menemukan momentum yang tepat. Timnas Jepang sudah kembali memukul dengan skor 3-0 ini. Apakah Anda melihat masih ada kesempatan untuk Hevrenat untuk membalikan keadaan dengan sisa waktu yang sekitar 20 menit ini, Bung?
2: Ya, saya kira memang dengan skor 0-3 dan kemudian bagaimana kita melihat Jepang bermain dengan sangat-sangat nyaman ya, Bung Rosi, ya memang bisa dikatakan jalannya sangat-sangat terjal ya, sangat-sangat berat dengan sisa 20 menit waktu normal. Saya kira ya sebenarnya kalau kita lihat di awal babak kedua ini permainan dari Tunisia sudah agak mendingan ya.
7: Sudah mulai agak mendingan ya.
2: Sudah agak lebih baik gitu. Yeah. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya.
7: Yeah.
2: Dalam hal menciptakan peluang itu saya kira menjadi persoalan. Karena kalau kita tadi Garbi masuk tidak terlalu banyak juga.
7: Iya.
2: Yeah. Apa hal-hal yang bisa dilakukan di depan artinya penciptaan peluangnya juga masih minim. Kemudian tadi Cawat masuk.
7: Yeah.
2: Masuk sebagai pemain nomor 9. Juga belum terlihat ya bagaimana peran dari seorang Cawat di lini depan. Jadi saya kira problemnya memang cukup kompleks ya buat Tunisia. Mereka terlihat memang seperti kebingungan untuk bagaimana melakukan kombinasi di depan. Itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pemain-pemain pertahanan dari Jepang untuk bisa menjinakkan serangan-serangan, setiap serangan dilakukan oleh para pemain Tunisia.
7: Iya, bisa saja Tunisia menjadi tim kedua yang harus mengepak koper lebih cepat setelah Turki dan tim Afrika pertama, Bung, ya harus pulang terlebih dahulu di Piala Dunia
2: kali ini, Bung. Iya, kalau kita kemungkinannya ya sejauh ini sangat-sangat besar ya persentasenya ya.
7: Iya.
2: Dan mengecewakan tentu kalau kita lihat bagaimana dua penampilan yang ditunjukkan oleh Tunisia. Di pertandingan pertama mereka kalah telak 1-5, kemudian terjadi pergantian pelatih dan kali ini mereka tertinggal 0-3 dengan pelatih yang baru bersama Hevrenat. Tapi ya inilah situasi yang memang harus diterima ya oleh Tunisia dan juga para pendukung mereka, bahwa sejauh ini terlihat memang Tunisia seperti tim yang memang secara konsep ya, secara permainan terlihat tidak terlalu matang ya. Itu yang memang akhirnya mudah buat tim-tim yang mereka hadapi, begitu Swedia dan juga sekarang Jepang, untuk bisa memang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang terlihat dari permainan dari Tunisia.
7: Dan yang lebih menarik, Bung Jupri, untuk pertandingan ketiga, timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang jelas mati-matian ingin meraih tiket ya, untuk karena bagaimanapun timnas Belanda sudah dapat dikatakan lolos, meskipun nanti bisa jadi runner-up jika hanya bermain seri ataupun, tapi ini yang menarik adalah bagaimana timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang tentunya sama-sama ngotot ingin meraih tiket lolos ke babak selanjutnya nih, Bung Jupri.
2: Iya, tentu ini akan menjadi duel yang menarik lainnya, karena kalau kita lihat Swedia kemarin tadi pagi ya, tampil sangat-sangat mengecewakan. Artinya kalau kita skornya 1-5, ya itu skor yang sangat-sangat, yang tentu di luar dugaan juga dari pelatih dari Swedia, Graham Potter ya. Jadi saya kira tentunya mereka ingin mencoba untuk bangkit, dan saya kira Jepang tidak perlu terlalu khawatir juga, karena kita lihat mereka penampilan sejauh ini cukup solid, dua penampilan mereka sejauh ini, dan saya kira justru mereka akan sangat-sangat termotivasi untuk kembali meraih hasil yang positif melawan Swedia yang kita tahu juga punya pemain-pemain yang luar biasa di depan, ada Gyökeres, ada Isak, kemudian kita lihat juga bagaimana pemain-pemain ini yang nantinya akan berduel ya dengan Takeru Tomiyasu dan kawan-kawan di belakang.
7: Ya, pendengar, Hajime Tomiyasu melakukan pergantian pemain, Yukinari Sugawara dimasukkan dan juga Juno Suzuki juga dimasukkan, dan kali ini Bung Joko akan melanjutkan reportase pertandingan antara Tunisia dengan Jepang dengan skor sementara 3-0 bagi timnas Jepang.
10: Baik pendengar, masuk di menit ke-74, saat ini kedudukan 3-0 bagi keunggulan Jepang, dan Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan tadi ataupun sisi kiri pertahanan Jepang, namun masih bisa membentur satu pemain dari Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Tunisia. Sepertinya akan dieksekusi oleh Slimani dari sisi kiri gawang Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kepada Hannibal, mampu proses penuhnya umpan ke depan. Namun sayang, bagaimana tadi umpan crossing ke mulut gawang dari Jepang masih membentur kaki dari pemain Jepang tadi. Kita masih menantikan umpan crossing Hannibal tadi dan kini masih menghasilkan tendangan penjuru. Kembali akan dieksekusi oleh Slimani. Kali ini dengan kaki kanannya Slimani bersiap-siap dia. Ada 5-6 pemain dari Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan ke mulut gawang. Berbahaya. Satu pemain dari nomor 11, Ismail, melakukan semula serang. Gagal dia. Mencoba melakukan tendangan ke kiri. Masih
11: masih membentur kaki dari pemain Jepang dan kini aliran serangan masih dilakukan oleh pemain Tunisia. Nomor punggung 10 Hannibal umpan saja ke mulutnya. Ada satu pemain Tunisia kembali dicap oleh pemain Jepang, kembali peluang akan ia tampaknya terjebak dalam posisi offside tadi. Satu pemain dari Tunisia yang mencoba memberikan ancaman melalui servis dari tendangan penjuru. Dan tampaknya di saat yang bersamaan tadi, timnas Jepang juga melakukan pergantian pemain. Junosuke Suzuki, nomor punggung 25, dimasukkan dan menggantikan Daichi Kamada yang ditarik di menit ke-73 tadi. Dan kini Jepang melalui kapten mereka, di sana ada Itakura, pendek saja kepada Ito, melebar dia ke kanan. Sana ada Tomiyasu sorongkan bola ke depan, kembalikan kepada itu, kembali nomor punggung 2, umpan pendek ke depan, di sana Nakamura sudah melewati kotak penalti dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun sepertinya kembali terperangkap offside tadi. Umpan yang diberikan pemain Jepang nomor punggung 2 ada Yukinari yang juga dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Hajime Moriyasu. Inilah dia Yukinari nomor punggung 2 tadi dimasukkan di menit ke-75. Saat ini Tunisia mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri, melebar ke sisi tengah pertahanan kepada Rekik, umpan pendek saja ke kiri, umpan langsung ke mulut gawang. Namun bisa dimintakan oleh para pemain dari Jepang. Kini Jepang mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri. Di sana ada itu pendek saja kepada rekannya. Dari sisi kiri pertahanan mereka masih membangun serangan kepada Itakura, masih berada di area pertahanan mereka sendiri kepada Sano. Umpan saja kepada rekannya, di sana ada Yukihari, umpan ke sektor kiri di Tunisia, di sana ada nomor punggung 14 itu tadi yang dituju, namun umpan crossing tadi dipatahkan saja atau dibuang saja oleh pemain Tunisia bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Jepang di menit ke-77. Inilah dia sang pencetak gol tadi, Junia itu di menit ke-69, sehingga memperlebar skor ataupun keunggulan bagi tim Samurai Biru 3-0 atas Tunisia. Itu sudah lakukan tendangan ke mulut gawang, berbahaya tapi mampu diheading oleh pemain Tunisia. Namun kini serangan masih dibangun anak-anak Jepang dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Nomor punggung 2 ada Yukihara. Nomor punggung 24 Sano diserahkan lagi balik. Dipotong saja tadi umpan mendatar yang dilakukan oleh Sano kepada rekannya di sektor kiri atau kepada itu tadi. Ismail tadi memotong arah bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kita masih menantikan, menyisakan 13 menit lagi waktu normal, di mana pertandingan di grup F ini cukup ketat. Setelah laga sebelumnya, Belanda mampu meraih kemenangan besar atas Swedia dengan skor 5-1, sehingga kemenangan juga harus diraih oleh Jepang maupun dari Tunisia sendiri. Memang cukup berat setelah tertinggal 0-3 dari Jepang, memang Tunisia harus ekstra bekerja keras untuk minimal memperkecil kedudukan. Saat ini tendangan ke gawang akan diberikan kepada Tunisia melalui Aymen Dahmen. Sementara itu juga terjadi beberapa pergantian pemain di kubu Jepang. Ada dua pemain tadi yang dimasukkan, ada Seiko dan juga Yomigasu. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Hannibal tadi, mampu dicuri oleh pemain Jepang, mencoba merasa dari sektor kanan pertahanan dan curia. Nomor punggung 17 di sana tadi ada meliuk-liuk dia di sektor kanan, melewati dua pemain Tunisia, terjadi gangguan ataupun tarikan dari pemain Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini aliran bola justru di kaki pemain Tunisia, dan Hannibal justru tadi mendapat gangguan pemain dari Jepang. Setelah sebelumnya pemain Jepang tampaknya juga mendapat gangguan di sektor kanan pertahanan Tunisia, namun wasit Ispan mengatakan ataupun memutuskan bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa keputusan oleh wasit asal Ispan Kopacs, wasit asal Rumania ini, dan kemudian pertandingan dilanjutkan masih sekiri dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih melihat rekannya, umpan saja ke kanan, di sana ada Rekik menahan bola sejenak, ataupun Talbi umpan ke kanan, pendek saja kepada Rekik, umpan saudara ke bola ke depan, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Hiroko itu, sehingga tendangan bebas kembali diberikan oleh Tunisia.
8: Dan memang di babak yang kedua ini menyisakan 10 menit lagi waktu normal, Tunisia mencoba untuk keluar dari Fraser, pemain dari Jepang, setelah terjadi beberapa rotasi pergantian pemain, duel-duel seru di lini serang maupun lini pertahanan dari kedua kesebelasan ini cukup sangat menarik untuk dilihat. Apalagi Hannibal merupakan sang jenderal pertahanan ataupun lini serang dari Tunisia, mencoba untuk terus mengurung pertahanan Jepang. Sudah dilakukan umpan ke depan saja, di sana ada dua pemain dari Tunisia, namun dengan cekatan Suzuki keluar dari sarangnya untuk menyambut ataupun memblok ataupun memotong umpan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Tunisia tadi. Kini Jepang mencoba membangun serangan melalui Hiroko Ito dari sektor kiri, melebar dia ke kanan jauh saja kepada Tomiyasu ataupun Sano, umpan lagi kepada Itakura, pendek lagi, balikan lagi kepada Ito. Ito dorongkan bola ke sektor kiri, nomor punggung 17 di sana yang baru dimasukkan Yuito Suzuki, melebar lagi ke sektor kanan, nomor punggung 20 di sana ada Ayuma Seko, berkisar satu sama dengan Ito. Nomor punggung 2 kini mencoba untuk merangsek dari sektor kiri Yukihara, namun bisa direbut oleh Ismail, main dari Tunisia tadi. Kembali lemparan ke dalam pendek saja kepada nomor punggung 3 pada Reking ataupun Talbi, mundur lagi ke belakang sakiri dari sektor tengah pertahanan sendiri. Masih Talbi, umpan crossing ke mulut gawang, di sana ada Firas mencoba mengasih bola dengan dada, umpan lagi pendek saja ke rekannya dari sektor kiri pertahanan Jepang, tarik lagi belakang Hannibal, namun passing back pass cukup jauh tadi, tidak ada rekannya yang justru mendekat. Dan kini Talbi dari sektor tengah lapangan pertandingan kembali membangun serangan, nomor punggung 21 umpan pendek saja, nomor punggung 2 di sana ada Afdi, back pass lagi kembali kepada nomor punggung 21 Ben Mida, masih mencoba menahan bola sejenak, meminta rekannya untuk mendekat. Talbi dari sisi tengah umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Jepang, ada satu pemain Tunisia cedual di sana dengan pemain Jepang, namun lagi-lagi bola bisa dimentahkan. Kini juru Jepang melalui Junia itu dari sisi kiri melihat rekannya sambil menggiring bola, mencoba masuki kotak penalti, umpan sempat nomor punggung 2, umpan langsung crossing ke mulut gawang. Dan lagi-lagi bagaimana serangan balik tadi yang dibangun oleh Junia itu, dan kembali gagal lagi-lagi, tidak mampu menghasilkan tambahan gol bagi Jepang, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tunisia.
7: Kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang, memulai serangan untuk mengejar ketertinggalan 0-3 hingga menit ke-83 saat ini. Ya, sudah dilakukan. Saat ini sang kapten yaitu Elias Hakiri berikan kepada nomor punggung 26 sebelas. Nomor punggung 25 masuk kami Anis Lemani. Ah, sayang sekali dipotong. Kali ini ada Junya itu berikan kepada nomor punggung 24. Umpan tarik tadi. Ah, disundul tadi. Gol. Ayase Ueda kembali berhasil mencatatkan diri di papan skor. Sebuah umpan tarik tadi yang sangat bagus dilakukan oleh nomor punggung 14 Junya Ito dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Tunisia. Sebuah umpan tarik yang disundul tadi oleh Ayase Ueda dan jatuh di sisi pojok sebelah kiri Aymen Dahmen maksud kami, dan bola akhirnya bersarang di jala gawang Tunisia. 4-0, kemenangan besar timnas Jepang.

0: pertahanan dari Tunisia, tapi kredit ya buat Jepang. Kita lihat memang dengan unggul 3-0 mereka masih haus untuk bisa menciptakan gol tambahan, dan tadi pada kombinasi serangan yang sangat baik.
1: Ya, kali ini Junya Ito melakukan serangan dari sisi kanan, umpan tarik lagi berhasil di sayang sekali diblok tadi bola tadi, umpan tarik dari Junya Ito dan masih jatuh di kaki para pemain Jepang. Tadi maksudnya Yukinari Sugawara hendak mengejar bola tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Dan pendengar, ada salah satu pemain dari Tunisia tergeletak tadi menahan tendangan ataupun memblok tendangan dari pemain nomor punggung 14 Junya Ito, yang bermain cukup agresif baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan kali ini pergantian pemain dilakukan. Ada nomor punggung 9, Keisuke Goto, dimasukkan oleh Hajime Moriyasu. Bung Jupri, kelihatannya jika kita berbicara terkait dengan timnas Tunisia ini, memang sangat tergantung ataupun lebih menitik beratkan serangan pada sosok Hannibal Medbri ya Bung ya. Tapi Hannibal Medbri sekali lagi seperti mati kutu, karena beberapa pemain Jepang seperti Hiroki Ito dan juga Takehiro Tomiyasu sejak babak pertama menempel ketat terus pergerakan dari Hannibal Medbri. Anda melihat seperti apa ini Bung?
0: Ya memang kalau kita lihat secara kualitas individu ya, kita lihat bagaimana memang Hannibal Medbri pemain yang sangat baik ya. Tapi lagi-lagi support ya, kalau kita lihat bagaimana juga pergerakan tanpa bola dari para pemain Tunisia juga saya kira juga belum tidak optimal di pertandingan kali ini. Dan kredit tentu buat pertahanan dari Jepang, kalau kita lihat bagaimana mereka tiga pemain mereka, Itakura tadi, Hajime Moriyasu dan juga Ito bermain sangat solid di pertahanan, dan kemudian juga dua gelandang bertahan mereka, Ao Tanaka dan juga Kai Susano tadi juga mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Ini yang memang membuat Medbri juga tidak mudah ya untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa mengancam pertahanan dari Jepang.
1: Dan seperti yang Anda katakan tadi Bung, Hannibal Medbri sering terlalu lama ya Bung ya membawa bola ya. Ini yang sempat membuat timnas Tunisia gagal melakukan serangan yang efektif Bung ya pada siang hari ini.
0: Betul, karena kalau kita lihat kan pressing dari Jepang kan sangat baik ya. Artinya kalau memang momentum, ini soal momentum ya. Artinya kalau saat memang kita lihat Medbri terlalu lama menguasai bola, paling tidak sudah ada dua pemain dari Jepang yang siap untuk melakukan intercept. Itu yang saya kira memang menjadi evaluasi ya buat Tunisia, meskipun memang kalau kita bicara hasil dengan situasi saat ini memang dipastikan juga Tunisia tersingkir ya.
1: Iya, pendengar, dibuka oleh gol Daichi Kamada pada menit keempat, kemudian Jepang memperbesar keunggulan lewat Ayase Ueda, kemudian kontribusi dari Junya Ito, pemain nomor punggung 14, memperbesar lagi kemenangan dari timnas Jepang menjadi 3-0. Dan kali ini Ayase Ueda kembali memperbesar kemenangan tim Samurai Biru hingga menit ke-87, 36 detik saat ini 4-0 timnas Jepang sudah memimpin jalannya pertandingan menghadapi lawannya timnas Tunisia yang menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini Tunisia kembali melakukan serangan, umpan ke depan berikan kepada Firas Sakuat, tapi kop duel tadi dengan pemain Jepang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, ada Ismail Kharbi utak-atik dia, ada 2-3 pemain Jepang melakukan pengawalan terhadap Ismail Kharbi. Sayang sekali bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang dan dibuang saja jauh ke depan. Saat ini ada Karim Rekik kembali membuang bola ke depan, tidak mau dia berspekulasi dengan adanya salah satu pemain Jepang, Suzuki. Ya, kali ini ada Junya Ito nomor punggung 14, mundur dia ke belakang kepada nomor punggung 7, Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 17, Suzuki utak-atik dia, menyisir dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia, kembali back pass ke belakang, berikan kepada nomor punggung 24, ada Sasano, berikan kepada nomor punggung 2, Sugiwara, mundur dia, berikan kepada pemain kapten timnas Jepang, yaitu Kou Itakura berikan kepada Ito, umpan lagi, back pass lagi ke belakang kepada Itakura kali ini melihat-lihat rekannya, ada Ao Tanaka menjemput bola kepada siapa bola diberikan. Saat ini sudah melewati garis tengah, umpan pendek saja dia kepada Ito di sebelah kiri pertahanan, dan kali ini back pass lagi ke belakang, ada Sano berikan kepada nomor punggung 20, yaitu pemain timnas Jepang yang baru masuk, Ayumu

0: Seko, Ayu Meseko kali ini menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Sugiwara. Sugiwara back pass lagi kepada Ayu Meseko. Ayu Meseko berikan lagi kepada nomor punggung 24 Kai Susano. Sekali ini Sugiwara. Sugiwara menyisir dari sebelah kanan. Berebut dia berduel dengan para pemain timnas Tunisia. Dan berhasil diblok tadi oleh Abdel Abdi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada pergantian pemain lagi tampaknya dari kubu Tunisia. Efrenet memaksimalkan dua pergantian terakhir. Nomor punggung 13 yaitu Rani Khedira, adik dari mantan pemain timnas Jepang Sami Khedira, masuk menggantikan sang kapten Elias Sakhiri. Ya, dan masuk juga nomor punggung 7 Elias Acuri yang menggantikan Amel Abdi. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Hefrenet untuk pertandingan pada siang hari ini waktu Indonesia Barat di Stadion Monterrey, Meksiko. 6 menit tambahan waktu diberikan untuk pertandingan kali ini dan timnas Jepang masih unggul 4-0 atas Tunisia.
1: Ya, sudah memasuki menit ke 90 waktu normal dan tambahan, dan menit waktu tambahan di babak kedua ini. Saat ini timnas Jepang masih terus mengurung pertahanan dari Tunisia. Walaupun sudah leading 4-0, namun tim Samurai Biru ini masih terus bernafsu untuk menambah gol di babak penyisian grup F Piala Dunia 2026. Ya, saat ini Firas mencoba untuk menguasai bola, namun ada dari gangguan dari pemain Jepang sehingga masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jepang. Nomor punggung 7 ada Tanaka, namun bisa diambil alih tadi oleh pemain-pemain dari Tunisia tentunya. Kita masih menantikan kini justru tendangan bebas dari Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang. Sudah berhadapan dia dengan bola, masih mencoba untuk memperbaiki kos kaki kanannya ataupun kos kaki kirinya yang siap-siap untuk melakukan tendangan bebas ini. Sudah mengangkat kedua tangannya, meminta rekannya untuk memasuki area kotak penalti dari Jepang. Kita masih menantikan, bersiap-siap dia sudah menatap ke depan, sudah lakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada penjaga gawang dari Jepang, Suzuki, keluar dari sarangnya dan memeluk dengan sangat-sangat baik dan lempar saja kepada si itu dari sisi kiri. Kini dorongkan bola saja itu kepada rekannya Yuito ke sisi kanan pertahanan dari Tunisia tadi maksudnya, namun bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Tunisia. Jauh saja pada Aymen Dahmen, penjaga gawang. Pada sektor kiri ada Ben umpan lagi kepada Hannibal mencoba umpan 1-2 bersama Ismail, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, Ismail dari sisi kanan pertahanan Jepang, mampu dia berputar-putar namun kembali mendapat pengawalan ketat dari Yunia itu. Inilah Yunia itu mencetak satu gol bagi Jepang tadi, dan kini bola masih berulir di sektor kanan pertahanan Jepang ataupun mendekati garis lingkaran pertandingan. Nomor punggung 21 Ben masih melihat rekannya umpan saja ke depan yang dituju oleh rekan nomor Hannibal, namun kurang tepat sasaran dan bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Jepang. Terjadi duel di sektor kanan pertahanan Jepang. Nomor 14 itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, umpan lagi kepada rekannya, kepada Yukinari, umpan crossing ke mulut ke depan, mampu dia merasak. Nomor punggung 17 dengan cepat Yuito merasak sektor kiri pertahanan dari Tunisia, namun kembali bola sliding saja oleh Ben. Nomor punggung 21 tadi Ben Mida, pemain yang dimasukkan di babak kedua, tentunya menjadi sesuatu yang cukup kerja keras nih para pemain dari Tunisia untuk minimal tidak kembali kebobolan oleh pemain dari Jepang yang memang tidak menurunkan intensitas serangannya memasuki 3 menit jelang pertandingan usai. Dan kini sang kapten nomor punggung 4 kita lihat di sana ada Itakura pendek saja ke nomor 20 ada Seko alirkan bola ke sektor kiri pertahanan dari Tunisia kepada itu tadi maksudnya, namun bola mampu dicuri oleh pemain Tunisia, namun arah bola justru keluar arena pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Samurai Biru. Kini Jepang masih mencoba membangun serangan, lemparan ke dalam. Nomor punggung 2 ada Yukinari dari sektor kiri pertahanan Tunisia, namun kurang sempurna. Justru Albi lakukan ataupun buang bola saja ke depan tadi maksudnya, sepenuhnya. Namun kini Ken coba menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan. Namun lagi-lagi, oh kini Piras mampu merebut bola, melewati garis lingkaran pertandingan, mencoba melewati dua pemain dari Jepang, meliuk-liuk dia, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada siapakah yang tadi yang tuju, nampaknya kepada Ben. Ben sodorkan bola ke kanan kepada Talbi. Talbi menguasai bola sepenuhnya, kerjasama 1-2 dia bersama Reki. Reki umpan sodorkan bola ke depan, namun mampu diblok tadi oleh pemain-pemain Jepang, dan kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jepang, dan tampaknya main nomor punggung 20 dari Tunisia tadi, sana ada Yan Valeri tampaknya melanggar main Jepang, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Jepang di menit kelima waktu tambahan di babak yang kedua ini, atau menyisakan kurang dari 60 detik lagi pertandingan babak kedua akan usai. Kini Jepang masih mencoba menguasai jalannya pertandingan dari sisi tengah lapangan pertandingan. Umpan-umpan pendek saja, kerja 1-2 dia kepada Tanaka, pendek saja kepada Sano, melebar ke sektor kiri kepada sang kapten, kepada Itakura, Itakura kepada Ito, sodorkan bola ke depan kepada nomor punggung 17 di sana, merasa Yuito dari sektor kanan pertahanan Tunisia, namun masih bisa direbut oleh pemain dari Tunisia. Nomor punggung 13 umpan kesodorkan bola ke depan, nomor punggung 7 dari pemain Tunisia yang baru dimasukkan tadi mencoba untuk mengejar bola atau memberikan umpan kepada rekannya, namun sayang sekali bola justru dikuasai lagi-lagi oleh pemain-pemain Jepang dari sektor tengah lapangan pertandingan. Itakura kepada Tanaka, balik lagi pendekkan saja kepada Itakura di sisi lapangan tengah pertandingan, bermain dengan cukup nyaman mereka, langsung saja ke depan tadi. Dan saat yang bersamaan wasit asal Rumania Isvan Kovacs juga meliup peluit panjang, tanda berakhirnya babak yang kedua antara Tunisia menghadapi Jepang, dan kedudukan skor akhir adalah 4-0 bagi kemenangan Jepang.
2: Ya, terima kasih rekan Rosian dan juga rekan Joko Saputra yang sudah menyampaikan bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua Jepang dengan Tunisia yang berakhir dengan skor 4-0 nih Bung Jupri. Bagaimana analisa Anda dari hasil kesimpulan ini?
3: Ya, kalau kita memang benar-benar dominan ya, apa yang ditujukan dari Jepang sepanjang 90 menit, mereka menguasai pertandingan, mereka mendominasi permainan, dan kemudian bisa menciptakan 4 gol, 2 gol tambahan tadi di babak kedua.
2: Ya.
3: Kita lihat menjadi hasil yang luar biasa, dan ada catatan istimewa juga. Ini untuk pertama kalinya ya,
2: yeah,
3: di Asia bisa menciptakan 4 gol di pertandingan Piala Dunia, dan tadi 2 gol dari Ayase Ueda juga membuat dia menjadi pemain pertama yang bisa menciptakan 2 gol buat Jepang di pentas Piala Dunia. Jadi saya kira penampilan yang lengkap buat Jepang, dan sayangnya memang buat Tunisia ini menjadi hasil yang buruk lainnya ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-5, sekarang kalah 0-4. Dan kalau kita lihat secara statistik di babak kedua memang bisa dikatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada shoot on goal juga, tidak ada tembakan juga. Jadi memang bisa dikatakan performanya memang benar-benar mengecewakan dari Tunisia, dan mereka harus pulang dengan selama kedua pertandingan harus tersingkir dan menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia.
2: Ya.
3: Setelah Haiti dan juga Turki.
2: Oke, kita lihat jadwal berikutnya juga Jepang akan menghadapi Swedia ya. Sementara Tunisia juga harus pulang. Ini bagaimana untuk kedepannya bagi Jepang?
3: Bung ya, Jupi. Bagi Jepang tentunya pertandingan tidak mudah lainnya ya. Karena kalau kita lihat Swedia tentu punya misi juga, punya keinginan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar ya.
2: Ya.
3: Jadi kalau kita lihat kekalahan kemarin Swedia dari Belanda dengan skor 1-5, saya kira bukan menjadi ukuran bahwa nantinya pertandingan akan jadi lebih mudah buat Jepang. Mereka harus tetap fokus, harus tetap juga tetap membumi lah istilahnya, karena memang pertandingan masih akan berlanjut dan mereka belum sepenuhnya lolos ya, meskipun memang peluang mereka sangat besar karena dengan 4 poin sekarang mereka di posisi kedua, berada di bawah Belanda, hanya kalah selisih gol.
2: Baik, kita undang pendengar kembali ya, silakan Anda yang mungkin punya komentar atau pendapat di jalannya laga antara Jepang dan juga Tunisia, silakan 0213844545, 0213866712. Saya sapa Pak Ade di Wajo, selamat siang Pak Ade.
4: Ya, selamat siang Mbak
2: Tiga Safira di studio dan Bung Jupri. Ya, silakan. Bagaimana tanggapannya dengan 4-0 ya Jepang?
4: Iya, luar biasa ini ya, apa namanya, permainan Jepang hari ini ya, tentunya betul-betul membuktikan bahwa Jepang ini salah satu macan Asia kayaknya ini ya. Dan terbukti ini transisi cara bermainnya juga luar biasa, kemudian cara bertahannya juga oke banget gitu ya, sehingga Jepang berhak mendapatkan hasil seperti itu ya. Ya, apalagi nanti kalau misalkan nanti ini di putaran berikutnya.
2: Halo Pak Ade.
4: Ya.
2: Oke.
4: Okay. Kalau Jepang nanti melawan Swedia ini, saya yakin ini penambahan golnya lebih banyak lagi nih kayaknya nih.
2: Oke. Okay. Kalau 4-0 sesuai ekspektasi nggak tadi?
4: Iya.
2: Sesuai ekspektasi tidak? Jepang bisa menang 4-0.
4: Ya, kalau menurut saya ini kemenangan 4-0 Jepang ini enggak disangka banget. Beberapa pertemuan Jepang itu cuma menang 2 kan melawan Tunisia kan? Iya. Dan kali ini akhirnya mampu membuat sejarah baru yang mampu mencetak gol sebanyak-banyak di Piala Dunia begitu kan? Iya. Ini merupakan salah satu salah satu peningkatan yang sangat luar biasa bagi tim nasional Jepang. Itu aja Mbak. Terima kasih ya Mbak ya.
2: Terima kasih Pak Ade.
4: Terima kasih Budi Mbak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat siang Pak Upi. Iya, nampaknya terputus ya. Saya coba ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat siang Pak Sarwi.
5: Selamat siang, salam olahraga Mbak Safira.
2: Salam olahraga, bagaimana setelah mendengarkan jalannya pertandingan ya di Pro 3?
5: Berarti kalah 4-0.
2: Iya. Bagaimana tadi Pak keseruan mendengarkan siaran di Pro 3 ya, jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
5: Iya betul, setelah tadi pagi dalam Belanda 5-1 sekarang
2: Jepang.
5: Dalam Jepang 4-0. Alhamdulillah. Ini insya Allah yang kedepannya itu Jepang akan menghadapi Swedia ya.
2: Dengan Swedia ya.
5: Mudah-mudahan juga aman lagi lah.
2: Harapannya gitu ya, aman lagi ya. Menjaga Jepang.
5: Tapi kalau untuk juara insya Allah, kalau menurut saya kayaknya sih Belanda.
2: Oh, berarti Pak Sarwi menjagokan Belanda nih ya di Piala Dunia 2026 ya?
5: Untuk kejuaraan ya, tapi kalau untuk Jepang kayaknya bisa masuk ke 8 besar kayaknya.
2: Oh, prediksinya seperti itu, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Saya sapa Pak Cedar di Aceh Utara, selamat siang Pak Cedar.
6: Siang Mbak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, silakan tanggapannya.
6: Oke, berapu buat Jepang sementara ya. Ya, mudah-mudahan dapat diperhatikan tadi ini. Tapi ini masih ada tantangan ke depan. Ini Swedia di depan nanti ya. Swedia tak mau kalah ini. Ini Jepang sama dia ini gigit batu nanti ya. Oke, mudah-mudahan Jepang ikat sebenarnya lebih kencang, ikat celana lebih kencang. Gigit batu Swedia, Jepang, maju ya. Terima kasih
2: Pak Cedar. Waalaikumsalam. Ya Pak Cedar di Aceh Utara. Wah, lumayan banyak nih Bung Jupri pendengar siang ini ya. Pak Solihin di Rembang, selamat siang Pak Solihin.
7: Selamat siang.
2: Ya, silakan tanggapannya seperti apa nih? Jepang nih Indonesia.
7: Jepang alhamdulillah kemarin sempat imbang lawan Belanda ya. Tapi ini alhamdulillah bisa 4-0 tanpa balas. Kemungkinan Jepang lolos ke 32 besar ya.
2: Oh, 30 besar. Bukan 8 besar lagi kayak Pak Sarwi tadi ya prediksinya ya.
7: Kalau 8 besar itu kalau Jepang ya enggak mengecilkan tim kita ya. Sekelas Asia ya. Tapi ini agak berat. Kalau kejuaraan saya menjagokan Jerman ini Mbak ya.
2: Oh, Jerman, baik.
7: Iya.
2: Kemarin juga sudah menang ya melawan Pantai Gading.
7: Iya.
2: Oke, baik.
7: Alhamdulillah, sementara cukup. Kemudian untuk tim kita juga bisa menyusul Jepang ya.
2: Amin. Semoga kita juga bisa menyusul di sana ya.
7: Iya.
2: Indonesia. Terima kasih Pak Solihin di Rembang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terakhir ya Pak Junaidi di Makassar. Selamat siang Pak Junaidi.
8: Selamat siang Mbak Safira.
2: Iya, ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
8: Bung Jupri, selamat siang Bung Jupri. Assalamualaikum.
2: Iya, bagaimana tanggapannya Jepang dengan Tunisia?
8: Alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena Jepang mendapatkan 4-0. Alhamdulillah, ya selamat kepada Jepang.
2: Okay.
8: Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai 32 besar.
2: Oh, oke. Okay.
8: Salam olahraga.
2: Terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Nah, Bung Jupri, lagi-lagi ya, Jepang semakin diunggulkan oleh pendengar kita, banyak yang mendukung dari sisi pendengar. Ini bagaimana animo dari masyarakat untuk semangatnya terhadap tim Jepang ini?
3: Ya, kalau kita lihat kan wajar ya, karena di pertandingan pertama mereka berhasil bermain imbang melawan Belanda yang kita tahu memang menjadi salah satu unggulan juga di turnamen kali ini, dan kemudian mereka memperlihatkan kualitas mereka dalam hal bagaimana bermain agresif. Juga terlihat bagaimana soliditas mereka ya dalam hal membangun serangan, dan kemudian 4 gol bisa diciptakan melawan Tunisia, saya kira menjadi pengertian yang sangat-sangat baik dari pelatih Haji Mumoriasu. Tantangan ke depan adalah bagaimana mereka bisa menjaga level permainan mereka tampilkan di dua pertandingan awal ini. Artinya melawan Swedia akan menjadi lawan yang menentukan, meskipun harus diingat juga mungkin satu poin ya, satu poin saya rasa akan cukup lah buat Jepang untuk bisa melangkah ke babak 32 besar.
2: Oke, jadi tantangannya adalah konsisten juga dari Jepang untuk bagaimana mengamankan poin-poin ya.
3: Betul,
2: kedepannya.
3: Jangan sampai memang nanti di pertandingan ketiga melawan Swedia jadi anti klimaks, karena jauh ini kita lihat memang performa dari Jepang terus meningkat, harapannya memang di pertandingan terakhir juga bisa tetap berada di level yang sama atau paling tidak lebih baik lagi gitu.
2: Oke, baik, kita nantikan ya Bung Jupri bagaimana laga-laga berikutnya Jepang dengan Swedia dan juga pertandingan lainnya. Dan pendengar, demikian siaran kami dalam Tunisia versus Jepang di Indonesia Menyapa Siang ini. Terima kasih Bung Jupri atas kehadirannya di Studio Pro 3 RRI.
3: Salam olahraga.

0: RRI Republik Indonesia Tuli Langgur, kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Debi dan juga rekan operator di meja putang rekan Petu Sailolin. Kami kembali menyapa Anda pendengar di siang ini hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur pendengar. Selamat hari Minggu, selamat siang untuk Anda yang tengah menikmati waktu liburan bersama keluarga, menikmati kebersamaan di tempat-tempat wisata favorit, atau mungkin Anda lebih memilih di rumah. Kami temani aktivitas Anda di siang ini pendengar hingga nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sekian lagu-lagu pilihan mengisi kebersamaan kita di siang hari ini pendengar. Kita awali kebersamaan kita di saat ini spesial untuk menemani Anda pendengar yang masih terus tuju bersama kami di 103,6 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kata nomor 45 Ohai yang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Luar biasa Pak Wobudi, menjadi pemenang robot competition mahasiswa. Karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa pup perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Radio Republik Indonesia itu adalah informasi terus bersama Anda pendengar musik dan informasi sejalan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini pendengar, semoga semakin menghibur Anda ya di tengah kesibukan Anda. Kami masih terus hadirkan informasi terupdate untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id pendengar. Mendukung program ketahanan pangan, Polres telah melaksanakan panen raya jagung. Ya, pendengar, program ketahanan pangan dan kemandirian pangan, Polres telah melaksanakan kegiatan panen raya jagung yang berlangsung di lahan ketahanan pangan milik kepolisian yang berlokasi di Pasar Baru, Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual pada Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Tual AKBP Wani Des Asmoro SHSIK didampingi Wakapolres Tual beserta seluruh pejabat utama, perwira, personel Polres Tual serta berkolaborasi dengan tim Satgas Swasembada Pangan Kota Tual. Seluruh peserta turun langsung bergotong royong memanen hasil tanaman jagung dengan penuh semangat, kebersamaan, dan kekeluargaan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tual menyampaikan bahwa pengelolaan lahan pertanian dan kegiatan panen raya ini merupakan wujud nyata komitmen Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional di tingkat daerah. Kegiatan panen raya jagung berakhir pada pukul 9.50 WIB. Sepanjang pelaksanaan, seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh kekeluargaan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di lokasi terpantau aman dan terkendali sepenuhnya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Cepetan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur pendengar. Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026 pendengar, Polres Kepulauan Aru melaksanakan kegiatan bakti religi berupa pembersihan lingkungan tempat ibadah di wilayah Kota Dobo pada Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan diawali dengan apel pagi pada pukul 8.15 WIB yang dipimpin oleh Wakapolres Kepulauan Aru Kompol JC Batara. Usai apel, personil Polres Kepulauan Aru melanjutkan kegiatan bakti religi dengan membersihkan halaman sejumlah tempat ibadah. Bakti religi dilaksanakan di halaman Gereja Katolik Stasi Santo Yosef Dobo, Gereja Protestan Maluku, Jemaat Peniel Kopi-Kopi, serta Masjid Al-Irsyad Bandara Dobo. Kegiatan dipimpin oleh Kabak SDM Polres Kepulauan Aru AKP Pinma bersama 16 personil. Selain melakukan pembersihan lingkungan, Polres Kepulauan Aru juga menyerahkan bantuan berupa 10 unit sapu dan alat pengangkut sampah kepada pengurus tempat ibadah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di sore hari ini lewat musik dan informasi kami akhiri untuk Anda. Selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti Sondag School pendengar. Dan untuk edisi hari ini, kita bersama anak-anak sekolah minggu dari Jemaat GPM Warwood.

Pendengar yang berbahagia dan adik-adik di studio, mari kita berdoa mulai. Segala puji dan syukur kami persembahkan pada Tuhan Allah kami melalui perjumpaan yang luar biasa ini. Kami dasari siaran sekolah minggu ini dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik di studio dan pendengar di rumah, Tuhan Allah menciptakan alam semesta dengan amat sangat baik. Seperti sebuah rumah besar, alam semesta yang amat sangat baik itu tidak ditinggali oleh manusia saja, tetapi juga makhluk hidup yang lain. Semua makhluk hidup harus saling menjaga supaya tercipta kenyamanan hidup di alam ini. Dengan sukacita, mari kita angkat pujian dari PKJ nomor 55 ayat 1. Hai puji namanya.

Adik-adik di studio dan pendengar di rumah, sekarang kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan yang terbaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus dengan mengkidungkan lagu Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.

0: Amin. Pembacaan Alkitab saat ini akan dibacakan oleh teman kita, Nona Koarin.
1: Pembacaan kita yang berjudul Allah Menciptakan Langit dan Bumi Serta Isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, ia di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan kecil untuk menguasai malam. Dan jadilah juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah melihat bintang-bintang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, berfirman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang meletak di segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang meletak di muka bumi. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melatak yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptanya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirmanlah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takutkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi itu hari ke-6. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini.
0: Shalom adik-adik.
2: Shalom kakak pengasuh.
0: Hari ini kakak pengasuh tidak sendirian, tetapi kakak pengasuh ditemani siapa di sini?
2: Kami anak tanggung 3 kakak pengasuh.
0: Adik-adik, kakak pengasuh mau bertanya, adik-adik senang tidak tinggal di rumah yang bersih dan nyaman?
3: Senang sekali kakak pengasuh. Kalau rumah berantakan dan kotor, pasti membuat kita tidak nyaman dan bisa sakit kakak pengasuh.
0: Iya adik-adik, tahu tidak kalau rumah kita yang paling besar itu apa namanya?
3: Bumi kakak pengasuh.
0: Betul sekali. Bumi adalah rumah kita semua. Adik-adik, Alkitab menjelaskan tentang bagaimana bumi yang kita tinggali saat ini diciptakan oleh Tuhan. Siapa di antara adik-adik yang tahu ceritanya sesuai dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31? Apa yang Allah ciptakan pada mulanya?
1: Allah menciptakan langit dan bumi kakak pengasuh.
0: Wah, benar sekali jawabannya. Nah, sekarang kita pisahkan lagi. Hari pertama Allah menciptakan apa adik-adik? Ada yang ingat?
4: Ingat kakak pengasuh. Hari pertama Tuhan bilang, jadilah terang. Terus ada siang dan ada malam kakak pengasuh.
0: Betul. Jadi lampu pertama di rumah Tuhan, siapa yang pasang?
1: Tuhan Allah. Biar tidak gelap gulita lagi kakak pengasuh.
0: Keren. Lalu pada hari kedua, Tuhan ciptakan apa adik-adik?
4: Hari kedua, Tuhan pisahkan air. Jadi ada langit di atas, ada air di bawah. Itu seperti Tuhan Allah membuat atap rumah biar tidak kehujanan kakak pengasuh.
0: Wah, pintar sekali adik-adik. Jadi atap rumah yang dibuat oleh Tuhan Allah namanya langit biru. Mari kita lanjut ke hari ketiga. Apa yang Tuhan Allah ciptakan di hari ketiga, adik-adik?
1: Hari ketiga Tuhan mengumpulkan air jadi laut, tanah yang kering jadi daratan. Lalu Tuhan berfirman, tumbuhlah rumput, pohon, bunga, dan buah-buahan kakak pengasuh.
0: Jawaban yang tepat sekali. Adik-adik, selanjutnya pada hari keempat, ada benda-benda penerang yang Tuhan Allah ciptakan. Benda-benda penerang itu sangat berguna. Adik-adik tahu, apa sajakah benda-benda penerang itu dan apa gunanya?
5: Matahari untuk menerangi siang, bulan dan bintang untuk menerangi malam, juga sebagai tanda hari, musim dan tahun kakak pengasuh.
0: Hebat jawaban yang tepat. Selanjutnya, apakah yang Tuhan Allah ciptakan pada hari kelima? Ada yang ingat adik-adik?
3: Ingat kakak pengasuh, pada hari kelima Tuhan ciptakan ikan dan makhluk air lainnya serta burung-burung di udara kakak pengasuh.
0: Tepat sekali adik-adik. Ikan dan hewan yang hidup di air, burung-burung di udara, Tuhan ciptakan sangat beraneka ragam.
3: Berarti Tuhan itu pencipta yang sangat hebat ya kakak pengasuh.
0: Tentu saja adik-adik. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan ciptakan pada hari ke-6. Hari ke-6 ini sangat istimewa. Di hari ke-6 Tuhan ciptakan hewan-hewan di darat. Kemudian Tuhan membentuk dari tanah liat ciptaannya yang paling istimewa. Ada yang tahu siapakah ciptaan Tuhan yang paling istimewa?
6: Manusia perempuan dan laki-laki kakak pengasuh. Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Apa artinya kakak pengasuh?
0: Pertanyaan yang menarik adik-adik. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sebab itu manusia istimewa dan sangat berbeda dari makhluk hidup yang lain. Manusia bisa berpikir, punya perasaan, tahu membedakan apa yang baik dan yang tidak baik.
4: Oh, begitu ya kakak pengasuh.
0: Iya adik-adik. Nah, sekarang rumah sudah selesai dibuat oleh Tuhan. Isinya juga sudah ada. Maka harus ada orang yang mengurusnya. Oleh karena itu, Tuhan beri tanggung jawab untuk manusia supaya mengurus rumah Tuhan. Itulah mengapa manusia diciptakan istimewa, agar bisa menggunakan otak dan hatinya untuk menjaga dan memelihara bumi ini.
3: Berarti tanggung jawab manusia sangat pentingnya kakak pengasuh.
0: Benar sekali adik-adik. Tahukah adik-adik, berapa hari Tuhan Allah menciptakan bumi dan isinya?
1: Selama 6 hari kakak pengasuh. Nanti pada hari ke-7 Tuhan Allah beristirahat.
0: Benar. Pertanyaannya, setiap kali Tuhan Allah selesai menciptakan sesuatu, apa yang Tuhan Allah bilang?
5: Tuhan Allah lihat semua, lalu Tuhan Allah bilang, baik, semuanya itu baik.
0: Keren adik-adik. Adik-adik, kalau biasanya di rumah mama buat kue untuk adik-adik makan dan rasanya enak, mama senang tidak?
4: Pasti senang sekali kakak pengasuh. Berarti hasil buatan tangan mama berhasil dong.
0: Nah, begitu juga Tuhan Allah. Waktu Tuhan bilang hasil ciptaannya itu baik, itu artinya bumi sebagai rumah besar yang Tuhan Allah cipta berhasil, indah, bersih, dan nyaman.
6: Berarti bumi itu hadiah dari Tuhan Allah kepada kita semua ya kakak pengasuh.
0: Betul adik-adik. Itulah yang disebut dengan ekoteologi. Eko artinya oikos atau rumah, sedangkan teologi berarti pemahaman tentang Allah. Ekoteologis adalah pemahaman Kristen tentang alam semesta dan penciptaannya oleh Tuhan Allah. Kalau dibilang dengan kata sederhana, ekoteologi berarti cerita Allah tentang rumahnya.
6: Oh, jadi kalau rumah yang diciptakan Allah itu baik dan indah, berarti kita tidak boleh membuatnya jadi kotor dan rusak kan? Nanti Tuhan sedih dong, kakak pengasuh.
0: Benar, adik-adik. Tuhan pasti sedih kalau rumah yang Tuhan sudah ciptakan baik kita buat jadi kotor dan rusak.
1: Wah, gawat dong. Kalau begitu terus kita harus bagaimana, kakak pengasuh?
0: Kita harus menjadi penjaga bumi sebagai rumah Tuhan, adik-adik. Penjaga yang baik itu akan menjaga keindahan dan kenyamanan rumah Tuhan. Tidak boleh buang sampah sembarangan, sayangi pohon, karena semua itu ciptaan Tuhan, adik-adik. Adik-adik, mau tidak?
4: Saya mau, kakak pengasuh. Saya mau jadi penjaga rumah Tuhan. Mulai sekarang, saya selalu membuang sampah pada tempatnya, merawat pohon, dan menyayangi makhluk hidup yang lain.
0: Itu baru hebat. Nah adik-adik, jangan lupa untuk juga selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan di rumah adik-adik sendiri. Mengapa? Sebab rumah tinggal kita adalah bagian dari rumah besar yang Tuhan ciptakan untuk kita semua tinggali. Kita semua adalah penjaga rumah Tuhan, jadi tidak boleh merusak atau mengotorinya. Ingat adik-adik, semua yang diciptakan Tuhan itu amat baik, maka harus dirawat dengan baik juga oleh manusia. Mari kita menyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 61 ayat 1, Sungguh Indah Alam Ciptaan Tuhan. Ya.

Adik-adik di studio dan pendengar di rumah, mari kita tenang dan kakak pengasuh akan memandu kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dalam siaran Sekolah Minggu dari kami anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Warwood. Kiranya melalui siaran ini kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarilah kami semua untuk menghargai bumi sebagai rumah besar yang Tuhan Allah ciptakan untuk kami tinggali, sehingga kami semua memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bumi ciptaan Tuhan. Kami mendoakan anak-anak di studio dan di rumah dan dimanapun mereka berada. Sertai mereka selalu supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak cerdas, hebat dan taat kepada Tuhan di tengah zaman yang penuh tantangan ini. Lindungilah orang tua dan semua saudara kami. Kiranya berkat kekuatan, kesehatan dan hikmat senantiasa jadi bagian hidup mereka setiap waktu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tual. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka agar lewat tugas dan pengabdian mereka, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami mohon ampunilah dosa kami, terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik di studio dan pendengar di rumah, mengakhiri siaran Sekolah Minggu di sore ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

bernama Hana diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah, Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik. Tetapi

memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan

Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan, lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya, digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi, pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Lagi ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
2: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
1: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
2: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
1: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya, manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
2: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
1: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
2: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

0: Ah, ini sejam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan, bangun tempo. Sekolah, belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Radio Republik Indonesia, Tuan di Langgur Pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih bersama kami setelah kami temani Anda lewat Sondag School ya. Dan kembali kebersamaan kita berlanjut lewat pusat informasi pendengar. Sejen info yang kami kutip dari laman rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini terkait dengan menunggu pembenahan tata kelola MBG wilayah 3T menjadi perhatian khusus. Pemerintah mulai menggarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerimaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya pendekat dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun pendengar, di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Dwi Haji mengungkapkan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan. Menurutnya, distribusi program tersebut didukung lebih dari 122 ribu pendamping keluarga atau TPK yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dikonsumsi oleh penerima manfaat. Pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan mereka. Kehidupan merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Karena itu pendengar, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditempatkan sebagai prioritas utama. Namun muncul pertanyaan yang lebih mendasar, jika persoalan yang selama ini terjadi berkaitan dengan tata kelola, pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran. Kini pertanyaannya adalah apakah perubahan sasaran penerima manfaat mampu menyelesaikan akar masalah? Sejumlah pengamat menilai bahwa efektivitas MBG tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menerima bantuan, melainkan bagaimana program tersebut dirancang, diawasi, dan dijalankan di lapangan. Selain menata ulang penerima manfaat, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian model layanan MBG untuk wilayah 3T yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah pemanfaatan program Dapur Anak Sehat atau Stunting Dasat sebagai model pelayanan berbasis masyarakat. Konsep tersebut pendengar dinilai dapat mempercepat penyediaan makanan bergizi tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru. Namun tantangan di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dapur atau fasilitas produksi makanan. Sebab persoalan rantai pasok bahan pangan, kapasitas sumber daya manusia, standar kualitas layanan, hingga sistem pengawasan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar program tersebut berjalan efektif. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Namik S. Beyang yang menegaskan bahwa MBG didasarkan pada berbagai kajian ilmiah di mana hasilnya menunjukkan bahwa investasi intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia sekolah dasar. Menurutnya pandangan, pemerintah kini berupaya memastikan kelompok yang paling membutuhkan benar-benar mendapatkan manfaat program, khususnya masyarakat di daerah yang selama ini sulit dijangkau layanan gizi.

0: mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Ya, pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, sejen dari Raisa dan Andi Irianto ya, Bahasa Kalbu, mengakhiri kebersamaan kita untuk musik dan informasi untuk edisi hari ini. Kembali kami hadir untuk Anda, spesial untuk Anda umat muslim dan muslimah dimanapun berada, sejen lagu-lagu islami untuk menemani Anda hingga jelang dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimat dimanapun memantau siaran kami. Sekian lagu islami kami cukupkan sejenak untuk Anda pendengar. Saat ini kemenangan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah kota Langkur dan sekitarnya.

melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tua Dilanggor. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar yang sudah sejak pagi, siang, sore hingga malam hari ini masih terus bersama kami pendengar. Semoga beragam program acara siaran yang kami hadirkan untuk menemani Anda bermanfaat pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti sepekan info produksi Radio Republik Indonesia Tua bersama rekan kami Resti Febrianti.
1: Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Tro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, kembali lagi bersama saya, Resti Febrianti, dalam sepekan info minggu ini. Inilah info selengkapnya. BPS berupaya menghadirkan potret lengkap kondisi perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, dalam laporannya pada pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dipusatkan di Landmark Langgur Senin pagi. Terkait pengumpulan data, guna memberikan informasi mengenai jumlah dan sebaran usaha, karakteristik dan profil usaha, perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau, potensi ekonomi daerah yang akan dikembangkan serta sebaran skala usaha mulai dari usaha berskala mikro kecil, menengah, hingga besar di setiap sektor yang penyediaannya sampai ke level desa atau ohoy. Selain itu, sensus ekonomi yang dilakukan akan dijadikan sebagai baseline data dasar dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi yang lengkap dan mutakhir. Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menekankan pemerataan pembangunan ekonomi yang bukan hanya dikonsentrasikan di pulau kecil. Akan tetapi, kolaborasi bersama DPRD akan menjalankan fungsinya membangun ekonomi di kota besar melalui perbaikan sarana pasar dan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan untuk mendukung akses pasar yang dinamis. Serta diharapkan kepada BPS hasil sensus ini akan didapatkan gambaran rinci sektor perlu dikembangkan di pulauan besar, termasuk kesesuaian dengan rencana pemerintah daerah untuk membangun kota pasar elat. Secara khusus untuk revitalisasi pasar dalam waktu dekat sehingga antara kota elat dan Langgur tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan menjadi komitmen penuh pemerintah daerah untuk memanfaatkan hasil sensus ekonomi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan sensus ekonomi sebab metode ini menjadi langkah dasar menentukan kebijakan ke depan. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah dengan menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah daerah ke-9 DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin siang. Menurut Hanubun, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi harus tampil sebagai pelaku, penggerak, sekaligus pengawas pembangunan. Di tengah berbagainya tantangan daerah kepulauan seperti tingginya biaya logistik, keterbatasan fisikal, sempitnya lapangan kerja, dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, peran pemuda dinilai semakin penting. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Kota Tual. Salah satu siswi SMA Negeri 7 Kota Tual berhasil meraih gelar Duta Baca Pelajar Maria dan Kota Tual setelah melalui serangkaian seleksi dan penilaian yang ketat. Diana Marling Sonjanan,

sang ibu, serta menyusun poin-poin penting yang akan disampaikan kepada dewan juri saat mengikuti kompetisi tersebut. Diana, meskipun persiapan sederhana, apa yang dimiliki sudah mampu memberikan dampak besar dalam penampilannya selama lomba. Ia berusaha menyampaikan berbagai hal yang telah dipelajari agar dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan menunjukkan pentingnya literasi bagi generasi muda. Memasuki tahun akademik 2006-2007, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial STIS Tual membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah Sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana strata 1 S1. Pemerintah Kota Tual kembali menegaskan semangat Mariada sebagai dasar utama dalam pembangunan daerah, nilai adat budaya dan religius dinilai menjadi kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. Pada sambutan Wali Kota Tual yang dibacakan Asisten Dua Sekda Kota Tual Dula Adnangar di pembukaan pawai taruf dalam menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah, ia menyebutkan Kota Tual memiliki kekayaan adat, budaya dan nilai agamaan. Momentum tahun baru Islam menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat. Semangat Mariada sejalan dengan tujuan pembangunan Kota Tual yang maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat tetapi juga menjadi arah pembangunan daerah. Sebagai motor penggerak untuk pembangunan daerah, aparatur sipil negara ASN diharapkan bisa meningkatkan kinerja semaksimal mungkin dan menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Hal ini disampaikan PLT Kepala BKPSDM Maluku Tenggara, Aisyah Borut. Dikatakan ASN berfungsi sebagai motor penggerak utama birokrasi dan pembangunan nasional, di mana mereka tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi terkini. Maka dari itu, BKPSDM sebagai pelaksana manajemen aparatur sipil negara berupaya mendukung dengan pelayanan melek teknologi. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk bersikap transparan dan tidak menyembunyikan dokumen apapun saat berhadapan dengan proses pemeriksaan hukum. Ketegasan ini disampaikan guna mempercepat penyelesaian sejumlah catatan dan pengembalian kerugian ke kas negara atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati dalam kegiatan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara minggu lalu. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara baru saja menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk yang ke-11 kalinya, dengan catatan tertentu yang wajib segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kerjasama hukum dengan kejaksaan harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi, bukan justru dihindari dengan cara menutup-nutupi data. Mitra BPS diminta transparan dan cerdas menginput data valid tanpa rekayasa di setiap OHOI. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menyatakan para mitra statistik direkrut ketat oleh BPS wajib menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan. Lewat sumpah dan janji yang telah diikrarkan sekaligus meningkatkan tiga pilar di antaranya adat, pemerintah dan agama menyaksikan ikrar para mitra statistik guna menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara sehingga janji yang didengar dan disaksikan langsung mampu diwujudkan sesuai tanggung jawab yang diberikan masing-masing. Namun jika siapapun yang berjanji mengingkarinya, yang bersangkutan akan bertanggung jawab kepada tiga pilar yakni agama, pemerintah, dan adat. Sensus ekonomi menjadi langkah untuk mendukung identifikasi jumlah penduduk terbaru di Maluku Tenggara. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abraham menyikapi launching sensus ekonomi tahun 2026 mengatakan, setelah melalui seleksi mitra hingga pelatihan, BPS menindaklanjuti tahap pelaksanaan lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai langkah awal untuk mensosialisasi kegiatan perencanaan pencanangan yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara. Unsur Fokopimda bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pertahapan sensus ekonomi 2026, di mana sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan setiap 10 tahun. Untuk tahun yang berakhir 6 dan merupakan sensus ekonomi yang kelima dengan tujuan mendapatkan profil dan karakteristik seluruh pelaku usaha, baik usaha besar maupun UMKM yang ada di Maluku Tenggara dan secara nasional.

Info yang menekan angka stunting dan memperbaiki status gizi ibu hamil serta balita di Kabupaten Maluku Tenggara terus diperkuat melalui pemanfaatan pangan lokal yang bergizi dan berkelanjutan. Sebanyak 59 kader posyandu dari 5 wilayah kerja puskesmas mengikuti perbekalan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di Ohoy Mill Resort, Ohoy Lilir, Kamis pagi. Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara itu menyasar pengelola program gizi, tim penggerak PKK desa, organisasi kemasyarakatan, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program PMT. Pembekalan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi sumber gizi yang sehat bagi ibu hamil dan kekurangan energi kronis dan balita dengan berat badan kurang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Musin Raya Rahayaan mengatakan, pemanfaatan pangan lokal menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga. Menurutnya, keluarga perlu didorong memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi secara berkelanjutan. Mengenal profesi jasa secara menyeluruh atau holistik membantu masyarakat menjalankan fungsi kontrol terhadap tugas yang diemban. Kepala Subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Walid Ramadhan Nasution menegaskan sebagai seorang jaksa celah untuk melakukan tindakan disipliner bisa saja terjadi. Maka dari itu, pihaknya mempunyai jaksa pengawas yang khusus menilai integritas para jaksa. Di luar daripada itu, celah indisipliner ini biasanya dimanfaatkan oleh sebagian oknum karena tidak semua jaksa berbuat curang dalam menjalankan tugasnya. Pajak dan retribusi daerah merupakan pilar utama dalam struktur fiskal dan menjadi sumber pembangunan di Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan PLT Kepala Bapenda Maluku Tenggara, Asis Rahayam Tel. Terkait peran Bapenda diperkuat inovasi dan digitalisasi, pembayaran pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi digunakan secara langsung untuk membiayai pembangunan fasilitas fisik dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sehingga pihaknya mengutamakan tiga aspek penting, diantaranya memicu transparan si pembayaran pajak daerah, mempermudah masyarakat dalam pelayanan publik, yakni menekan proses yang berbelit-belit namun berakses secara cepat dan akurat, serta memberikan akses yang luas pada pembayaran pajak secara digital dan mudah. Sebanyak 100 anggota Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Maluku Tenggara resmi diutus untuk mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 di Kota Ambon. Selain membawa misi meraih prestasi, para peserta diharapkan menjadi duta Al-Quran yang mampu menyebarkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Maluku Tenggara yang juga pelaksana tugas Sekretaris Daerah Rashid mengatakan, pelepasan kafilah yang berlangsung di aula kantor Bupati Rabu siang itu menjadi penanda resmi pengutusan peserta sebagai wakil daerah. Para peserta membawa amanah pemerintah daerah dan masyarakat Bumi Lahur Furung Abal dalam ajang MTQ tingkat provinsi. Wali Kota Tua Ahmad Yani Renwa secara resmi melepas kafilah musabaqah tilawatil Quran Kota Tua pada Rabu pagi. Kafilah tersebut mewakili Kota Tua dalam MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku yang akan digelar dalam waktu dekat. Dalam sambutannya, Ahmad Yani Renwa berpesan agar seluruh anggota kafilah menjadikan setiap perjuangan dan ikhtiar dalam ajang MTQ menjadi ladang ibadah. Ia juga mengingatkan para peserta untuk tidak mudah berpuas diri dan terus meningkatkan kemampuan serta kualitas diri. Wali Kota menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan selama mengikuti perlombaan di tingkat provinsi. Selain itu, para peserta diminta untuk selalu menjaga akhlakul karimah dalam setiap aktivitas dan interaksi dengan peserta di daerah lain. Tahun baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperbaiki kualitas ibadah. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Echan Rumah, mengingatkan pentingnya mengevaluasi ibadah yang telah dijalankan selama satu tahun terakhir. Ia mengajak masyarakat untuk memperbaiki sholat, sedekah, amal jariah, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Menurutnya, peningkatan kualitas ibadah merupakan bagian penting dari makna hijrah yang sesungguhnya. Setiap muslim perlu menilai sejauh mana kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala selama ini. Saudara, demikian sepekan info kali ini. Saya Resi Febrianti dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Baru saja dihadirkan untuk Anda sepekan info bersama rekan kami Resti Febrianti. Tetap stay tune terus, tentunya kami punya sajian program acara siaran menemani Anda hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohai Yang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Di manapun Anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda. Dan operator studio DJ Sami Ohoirat, operator pemancar, kami akan menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua di hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pendengar, nantinya kami akan sajikan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id. Dan tentunya acara-acara menarik lainnya juga kami akan kemas dalam konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI Tual.

dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Katolik di edisi siar Minggu 21 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Timur. Namun sebelumnya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang Mimbar Katolik yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani tanpa engkau.
1: Selamat malam mendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Nanti kami akan lanjutkan kembali lagu-lagu rohani dan penyampaian atau mimbar agama Katolik di edisi siar Minggu 21 Juni 2026. Namun kami ajak Anda untuk mengikuti laporan terkini dari reporter Ali Ohoira yang saat ini lagi di kota Ambon terkait dengan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 yang dipusatkan di Provinsi Maluku, kota Ambon.

0: Iya, Rekan Ali, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih Rekan Tuti di studio dan saudara pendengar di mana saja Anda berada. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami berada di
0: Silakan laporan Anda, Rekan Ali.
1: Iya, terima kasih Rekan Tuti di studio dan saudara pendengar. Saat ini kami sementara berada di Kota Ambon, di mana
0: Iya, Rekan Ali, silakan laporan Anda. Halo? Kami dengarkan suara Anda.
1: Iya, halo Rekan Tuti, apakah mendengar suara saya?
0: Iya, saya mendengarkan suara Anda dan lanjutkan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar di mana saja Anda berada, perlu kami laporkan bahwa saat ini kami berada di Kota Ambon, di mana nantinya pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku akan berlangsung di Kota Ambon yang dijadwalkan akan dilaksanakan pembukaannya pada hari Senin 22 Juni 2026 yang direncanakan akan dibuka secara langsung oleh Gubernur Maluku, yang mana MTQ ke-31 ini akan diikuti oleh 11 kabupaten kota se-Provinsi Maluku. Dan bagaimana kesiapan kafilah MTQ Kabupaten Maluku Tenggara di ajang MTQ Provinsi Maluku, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara yang juga selaku koordinator pada pelaksanaan lomba MTQ untuk MTQ kafilah Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Pak Haji Yusri Bau. Di samping saya sudah ada beliau dan kami coba berbincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Pak Ali.
1: Ya. Baik, Pak Haji, terkait dengan pelaksanaan MTQ ke-31 Provinsi Maluku, kesiapan kafilah Kabupaten Maluku Tenggara hingga saat ini sudah sejauh mana?
2: Ya, baik, terima kasih Pak Ali. Jadi, saya baru saja kembali dari Sekretariat Panitia. Tadi agendanya adalah verifikasi administrasi peserta, terutama verifikasi KTP dan juga kartu keluarga. Dan alhamdulillah semua peserta itu sudah lolos verifikasi dan dinyatakan sah menjadi peserta provinsi, peserta MTQ provinsi pada MTQ ke-31 ini. Hanya mungkin ada beberapa catatan dari panitia yang itu nanti bisa diperbaharui pada hari-hari yang akan datang ini sebelum pembukaan MTQ. Catatan itu hanya menyangkut kualitas scanning, kualitas copy scan dari kartu keluarga yang QR kodenya tidak dapat dibaca, dan itu tinggal kita mintakan dari Dinas Kependudukan dan Capil setempat.
1: Artinya itu terkait dengan verifikasi data peserta, tapi bagaimana kesiapan peserta sendiri untuk setiap cabang mata lomba?
2: Ya, untuk semua cabang lomba, insya Allah ya, semuanya sudah siap. Semua peserta juga terus melakukan latihan didampingi oleh para peserta, para pelatih dan juga para pendamping. Dan insya Allah 100% mereka sudah siap. Dan tinggal menunggu jadwal resmi untuk mereka bisa tampil. Gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Haji. Sukses untuk kafilah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan pendengar, perlu kami informasikan juga bahwa Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun setelah tiba di Bandara Patimura siang tadi, beliau langsung menuju Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku untuk melihat secara langsung kafilah MTQ asal Kabupaten Maluku Tenggara, di mana beliau secara langsung tadi kami memantau, beliau memberikan motivasi dan pengarahan kepada para peserta, ofisial maupun pelatih, untuk nantinya memberikan yang terbaik kepada peserta agar di dalam pelaksanaan lomba ini peserta mampu melaksanakan tugas sesuai dengan lomba, cabang mata lomba yang dilombakan. Dan Untuk pelaksanaan pembukaan MTQ sebagaimana kami sampaikan tadi akan dilaksanakan pada besok hari, di mana kegiatan ini akan terpusat di Gedung Islami Center Waihaung Kota Ambon. Demikian langsung dari Kota Ambon, Ali Oira melaporkan dan kembali ke studio.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar, baru saja kita ikuti bersama laporan terkini dari reporter Muhammad Ali Ohoira dari Ambon terkait dengan persiapan kontingen Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 yang dipusatkan di kota Ambon, iya, dengan Ketua LPTK Kabupaten Maluku Tenggara, yang mengatakan bahwa peserta lomba dari berbagai cabang lomba dari Kabupaten Maluku Tenggara siap 100% untuk mengikuti perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran di kota Ambon, dan tentunya kabupaten kota lainnya juga tetap bersaing, dan insya Allah semuanya dapat juara, ya. Insya Allah, karena beberapa bulan kemarin ya sudah dilakukan pemantapan, dilakukan pelatihan-pelatihan dengan pelatih-pelatih yang handal, pelatih-pelatih yang profesional, insya Allah semuanya dapat meraih prestasi yang baik. Iya, pendengar, kami kembali untuk menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani jelang mimbar Katolik di edisi siar Minggu 21 Juni 2026.
1: Ini anakmu lagi membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu, bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu, ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi yang diurapinya. Selamatkan umat-Mu ya Tuhan, berkatilah milik pusaka-Mu, gembalakanlah mereka selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve, jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 21 Juni 2026, hari Minggu Biasa ke-12 sesuai kalender liturgi Gereja Katolik. Tema permenungan kita pada malam ini, jangan takut bersaksi, Allah menyertai dan memelihara kita. Mari kita membuka acara Mimbar Agama Katolik malam ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk dapat hidup dengan perasaan damai, kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup kita, karya dan usaha yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Allah Sang Pencipta. Pada malam ini, kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dalam Injil Santo Matius pasal 10 ayat 26 sampai dan dengan 32 yang menguatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, melainkan berani bersaksi tentang iman kita. Yesus mengingatkan bahwa kita sangat berharga di hadapan Allah. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut menghadapi tantangan hidup, sebab Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kita. Melalui perenungan malam ini, kita meneguhkan kembali penyerahan hidup kita kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita seutuhnya. Semoga kita semakin diteguhkan untuk berani mengakui Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pada malam ini, Engkau mengingatkan kami untuk tidak takut, sebab Engkau selalu menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dengan hati terbuka, serta berani menjadi saksi kasih-Mu di tengah-tengah dunia. Kuatkanlah iman kami, agar dalam segala situasi hidup, kami tetap percaya dan bersandar kepada doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, janganlah kamu takut bersaksi terhadap mereka yang memusuhimu. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang.
dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Jangan kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutkanlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku pun juga akan mengakuinya di depan Bapa yang ada di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, hampir semua kita pasti tahu lirik singkat sebuah lagu dari buku Puji Syukur yang bunyinya sebagai berikut. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lagu ini terinspirasi dari kutipan Injil pada malam hari ini, di mana Yesus mengatakan bahwa walaupun burung-burung kecil ini dianggap begitu kecil nilainya, namun tidak satu pun dari burung-burung itu akan jatuh ke tanah tanpa kehendak Bapa. Artinya, tidak seekor pun dari antaranya dilupakan di hadapan Allah. Melalui perbandingan burung pipit, Yesus mengungkapkan kasih sayang Tuhan terhadap manusia. Betapa kita ini merupakan ciptaan yang sangat istimewa di mata Tuhan. Tetapi tidak jarang pula berbagai ketakutan dengan segera membuat kita lupa akan hal itu. Di sini Yesus ingin membesarkan hati para murid-Nya agar tidak takut dan meyakinkan mereka, kamu lebih bernilai daripada banyak burung pipit. Sebab itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit sering dianggap remeh di pasar pun dijual dengan harga murah. Meskipun hampir-hampir dianggap tidak berharga, apapun yang terjadi pada burung ini berada dalam pengawasan Bapa. Apalagi tentunya hal penting seperti hidup dan nyawa manusia, kita tidak pernah akan dilupakan oleh Bapa dan tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Ketika kita merasa takut, marilah kita ingat bahwa Allah peduli terhadap kita semua adalah anak-anak-Nya. Dasar yang paling kokoh untuk tidak takut adalah jaminan pemeliharaan Bapa di surga. Burung pipit saja Bapa perhatikan, apalagi seorang pengikut-Nya. Bahkan satu helai rambut di kepala kita pun tidak luput dari perhatian dan pemeliharaan Bapa di surga. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama mengalami tekanan, cemoohan, dan ancaman kegentaran dari segala arah, dari sahabat dan orang-orang yang ada di sekitarnya, karena ia setia menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Meskipun merasa putus asa, Nabi Yeremia menegaskan imannya bahwa
Tuhan menyertainya seperti pahlawan yang gagah. Ia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan yang menguji batin dan hati, serta memuji Tuhan karena menyelami dan menyelamatkan orang miskin dari tangan orang jahat. Benarlah bahwa setia kepada panggilan Allah, Allah seringkali mendatangkan tantangan, namun Allah adalah pembela sejati, meskipun terkadang kita kurang setia kepadanya. Percayalah bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menjelaskan dampak dosa Adam adalah kematian, sedangkan dampak ketaatan Yesus adalah kasih karunia. Kasih karunia Allah ini jauh lebih besar dan melimpah melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dalam hal ini, meskipun sebagai manusia kita yang sering berdosa, namun percaya bahwa kasih karunia Allah yang membawa keselamatan jauh lebih berkuasa daripada dosa itu sendiri. Maka ketidaksempurnaan kita sebagai orang berdosa jangan sampai mengalahkan iman kita. Jika selama ini dalam diri masih ada rasa bersalah, minder, melihat citra diri yang jelek, mulai sekarang ubahlah semuanya itu. Sebab Tuhan melihat kita itu sungguh berharga di matanya. Percayalah dengan keyakinan teguh pada penyertaan Tuhan Allah yang melampaui batasan logika manusia, menjadikan hal yang mustahil tampak mungkin. Ini bukan pengabaian masalah, melainkan kepercayaan bahwa Allah sanggup bertindak dan membuka jalan saat situasi tampak tertutup. Situasi sulit adalah bagian dari kehidupan, namun bukan alasan untuk menyerah. Rasa takut adalah hal manusiawi, tetapi keberanian adalah tetap melangkah meski ada rasa takut. Secara manusiawi, beragam bentuk kecemasan dan ketakutan dapat selalu membayangi hidup kita. Hal itu tidak bisa dipungkiri, entah itu hubungan dengan bagaimana kebutuhan hidup, kondisi kesehatan, keadaan keuangan, situasi pada masa tua, dan puncaknya adalah cemas dan takut akan kematian. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk mengelola, menghadapi, dan melangkah maju meski ketakutan itu ada. Keberanian sejati adalah tindakan sadar untuk mengatasi rasa takut, bukan sekadar emosi tanpa rasa cemas. Takut itu wajar, tetapi berani adalah memilih untuk tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkah hidup kita. Bagi orang beriman, kisah Injil pada malam hari ini menjadi salah satu jaminan dari Tuhan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Ungkapan "jangan kamu takut" yang muncul 3 kali dalam bacaan Injil pada malam ini menjadi penegasan bahwa jaminan pemeliharaan Bapa ini menjadi motivasi terbesar bagi kita dan bagi para pemberita Injil. Tuhan selalu konsisten mendorong dan menyemangati kita, para pengikutnya, untuk tidak menyerah pada rasa takut itu. Bagaimanapun juga, bagaimanapun rupa kita, status sosial kita, kedudukan atau masa lalu kita, Tuhan tetap memandang kita
sebagai miliknya yang paling berharga. Semoga Tuhan selalu memberkati dan merahmati kita. Marilah kita menutup perbandingan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan. Engkau telah menguatkan kami untuk tidak hidup dalam ketakutan, tetapi berani bersaksi tentang kasihmu. Bantulah kami agar mampu menghidupi iman kami dalam keseharian, berani mengakui engkau di hadapan sesama, serta tetap setia dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Semoga berkatmu senantiasa menyertai langkah hidup kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi kasihmu yang setia. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbandingan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 21 Juni 2026, hari Minggu Biasa ke-12, dengan tema Jangan Takut Bersaksi, Allah Memelihara dan Menyertai Kita, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

0: Bapakku yang Maha Tahu, ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.
1: Selamat malam pendengar, ya, dengan lagu-lagu rohani yang kami persembahkan untuk Anda di malam ini. Moga-moga menghibur Anda, dan lebih khususnya buat umat Kristiani Katolik yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Ya, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda ini tentang perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia 21 Juni. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Minggu 21 Juni 2026. Perakirawan BMKG Sastia mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru dan Bandar Lampung hujan disertai petir. Dan yang kedua adalah Jawa, Serang, Jakarta, Semarang, dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Berawan tebal terjadi di Bandung dan Yogyakarta berawan. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara berawan tebal, di Denpasar, Mataram, dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Kalimantan, Pontianak, dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas sedang. Makassar dan Manado berawan. Kendari dan Gorontalo berawan tebal. Palu hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu di Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, dan Manokwari berawan tebal. Sorong dan Nabire hujan dengan intensitas ringan. Jayawijaya berkabut, Merauke dan Jayapura berawan.

pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang. Dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Setara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Setara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Setara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluri, SMP Negeri 3 Situluri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Setara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Setara Mizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Setara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Setara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munia Liharefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ring coal mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan lain, dalam proses gugatan lain, mungkin di tahun 2026
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu, setahun di diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian Terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Pesawat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
20: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
21: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
20: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
22: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
20: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina, begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali, begitu Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

FH kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian penyampaian warta berita program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Selamat malam pendengar kami. Ia akan bergabung lagi dengan Pro 4 Ambon untuk mengikuti obrolan budaya di pukul 21.37 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Maluku adalah daerah kepulauan yang penuh dengan sejuta pesona dan keindahannya. Selain memiliki keindahan sumber daya alamnya, Maluku juga memiliki budaya-budaya leluhur yang masih dipertahankan keberadaannya hingga saat ini. Di Tanimbar salah satunya adalah budaya kawin lari. Kawin lari adalah sistem perkawinan yang paling lazim dalam masyarakat Tanimbar. Hal ini disebabkan karena orang Tanimbar lebih suka menempuh jalan pendek untuk menghindari perundingan dan upacara. Kawin lari dipandang oleh kaum kerabat perempuan sebagai perkawinan yang kurang baik. Maka kawin lari tidak diinginkan oleh kaum kerabat perempuan di Tanimbar.
1: Bicara tentang Duan Lolat di Tanimbar ya, itu bukan bicara tentang sebuah atau sesuatu yang sifatnya opsional. Bukan. Duan Lolat bagi orang Tanimbar bukan sesuatu yang opsional, tapi sesuatu yang esensial. Kalau dia esensial, memang tidak boleh tidak, dia harus. Pertanyaannya begini, kenapa Duan Lolat bagi orang Tanimbar begitu esensial? Sampai kabupaten itu sendiri disimbolkan atau lambang resmi dari kabupaten itu adalah Duan Lolat. Ceritanya memang panjang ya, tetapi secara singkat dalam pendekatan historis ya, memang orang Tanimbar itu tidak akan pernah bisa lepas dari hukum ini. Sekalipun memang kalau kita belajar teori tentang budaya, bahkan dengan merebaknya globalisasi pada hari-hari belakangan ini, banyak ahli mengatakan kalau budaya bukan lagi sesuatu yang wajib dan esensial, tetapi dia menjadi bagian dari sesuatu yang pilihan. Tetapi bagi saya sebagai seorang peneliti tentang Duan Lolat dan juga sebagai orang Tanimbar, Duan Lolat bukan opsional tetapi dia esensial. Jawabannya adalah saya teringat tadi penjelasan awal dari Bu Susan tadi ya, yang mengatakan bahwa hukum terkenal di Tanimbar itu di Maluku itu adalah Pelagandung. Sebetulnya jauh sebelum itu ya, tahun 1200 ya, pernah terjadi satu peristiwa yang membuat kekuatan hukum Duan Lolat itu tetap menjadi hal utama bagi orang Tanimbar. Itu dalam satu peristiwa yang disebut peristiwa Manwiak Manetal. Manwiak Manetal, saya ilustrasikan Manwiak Manetal itu begini. Kalau orang Maluku Tengah misalnya, mereka kenal pelak ras itu dengan meneteskan darah dari jari mereka, kemudian mereka minum sebagai janji dan sumpah, sebuah ikrar luar biasa bahwa janji-janji itu tidak akan pernah mereka langgar. Sebab hukumnya akan sangat berat, oleh karena Tuhan menjadi saksi, tapi juga leluhur menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa itu. Nah, peristiwa besar di Tanimbar itu misalnya peristiwa Resirenan ya, pernah terjadi itu di tahun 1200. Seorang dua kampung, yaitu kampung Lamdesar Timur dan Kaliobar itu berperang dan sudah banyak korban yang jatuh. Maka nenek Resirenan itu kemudian tampil ke depan untuk berteriak dan mengatakan dua kampung sebagai orang saudara harus berhenti berperang, dan saya akan menjadi pribadi yang mengorbankan diri saya supaya kedamaian bisa tercipta pada dua kampung itu. Dan apa yang terjadi? Dia merelakan dirinya untuk dibelah dari tengkorak kepala sampai maaf kepada kemaluan. Ya, dibelah dua pada ukuran yang sama, kemudian satu ditanam di Kaliobar dan satu ditanam di Lamdesar Timur. Saya ingin bertanya begini, adakah pengorbanan seperti itu untuk mengikat sebuah kedamaian abadi? Saya kira enggak ada. Jadi sebenarnya Duan Lolat itu sebenarnya bukan saja karena soal pernikahan, tetapi juga karena soal fondasi filosofi budaya yang tadi saya jelaskan. Sebab kalau secara umum orang mengenal Duan Lolat, Duan itu berarti semacam manifestasi Tuhan kedua di dunia. Ya, siapa Duan itu? Duan itu adalah pihak keluarga yang mengkontribusikan anak perempuan dalam sebuah proses pernikahan. Dan Lolat itu adalah pihak keluarga laki-laki yang menerima anak dara.
2: Iya. Ya. Berarti Pak Poli yang tadi Pak Poli bilang kalau Sairenan, berarti
1: Resirenan.
2: Resirenan. Ya. Berarti Resirenan itu nama orang ya, Pak?
1: Nama orang. Iya. Nama seorang nenek.
2: Nama seorang nenek. Berarti hukum adat Duan Lolat ini ada di Tanimbar itu sudah sejak kapan?
1: Iya, sebenarnya peristiwa 1200 yang tadi saya cerita itu referensinya ada di buku Fried Riddle ya, atau juga buku dari Pastor Drabe, Ethnography of Tanimbarese. Tetapi jauh sebelum itu sebenarnya praktek tentang hukum duan lolat itu sudah ada, dan itu melalui pernikahan, perkawinan. Ya, jadi pada waktu itu memang dicari harta ya untuk menjadi simbol kebesaran duan. Ya, jadi simbol kebesaran duan itu sebenarnya disimbolkan dengan gading gajah. Saya minta maaf, saya harus membukanya agak vulgar. Gading gajah itu kan merepresentasi simbol keperkasaan laki-laki, gitu ya. Sebenarnya kemudian simbol untuk lolat itu disimbolkan dengan yang orang Tanimbar menyebutnya sebagai loran atau juga lelbutir. Ya, loran itu sama dengan lelbutir, sebab di Tanimbar itu ada 5 bahasa.
2: Iya.
1: Ya, jadi loran itu kalau kita lihat bentuknya seperti alat kelamin perempuan, seperti itu.
3: Jadi duan lolat ini terbagi menjadi 2 kata dan masing-masing punya arti tersendiri.
1: Punya arti tersendiri dan eksistensi tersendiri sebetulnya.
2: Iya, kalau duannya apa Pak Poli?
1: Kalau duan itu sebenarnya tadi saya katakan itu adalah pihak pemberi anak dara. Jadi setiap orang di Tanimbar yang punya anak perempuan pasti dia duan posisinya.
3: Oh, duan.
1: Gitu ya. Tetapi dalam perkembangan bisa terjadi posisi duan itu bisa juga berbalik ke lolat, karena anak-anak sekarang itu bisa salah menikah dan sebagainya.
2: Iya. Ya, sehingga berarti yang punya anak perempuan itu kan laki-laki.
1: Iya.
2: Berarti semua laki-laki
1: pasti menjadi duan
2: di sana.
1: Jadi misalnya posisi saya sekarang sebagai duan, tetapi nanti anak laki-laki saya itu ya salah menikah misalnya, kan ada jalurnya. Jadi setiap orang Tanimbar itu yang waktu lahir itu sudah ada yang namanya Fatlima. Fatlima itu tempat kawin. Jadi misalnya tempat kawin saya itu Fatlima saya kepada Meming Lalean Leher. Meming Lalean Leher itu adalah saudara kandung laki-laki dari ibu saya. Itu
2: berarti hubungan antara duan dan lolat itu di Tanimbar seperti apa itu Pak Poli?
1: Ya, hubungannya tentu tidak akan bisa usang termakan zaman. Karena hubungan-hubungan genealogis kakak beradik yang tadi saya sapa dengan Urayanan maupun juga Ya Anwarin itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Mungkin orang bisa sempat mengatakan mantan istri ya, tapi orang tidak akan pernah bilang mantan kakak dan mantan adik. Kayak gitu ya.
2: Mantan duan dan mantan lolat.
1: Tidak ada. Tidak gitu ya. Duan lolat tetap ada karena dia berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan asal usul setiap orang ya.
3: Nah ini Pak Poli berbicara mengenai duan lolat, apakah ada berbagai pendapat tentang hukum adat duan lolat ini di sini?
1: Iya.
3: Sendiri Pak.

0: From a Sharded of Sun, begitu ya, maupun juga disertasi yang saya tulis ya, itu perubahan hubungan sosial Duan dan Lolat di Olilit ya. Nah itu memang memperlihatkan sedikit ada perubahan-perubahan oleh karena tantangan-tantangan zaman. Dan fondasi dari perubahan itu sebenarnya dimulai dari tahun 83 ketika Latupati Tanimbar Utara itu memutuskan adanya perubahan bentuk harta adat dari benda adat kepada uang. Disitulah sebenarnya titik perubahannya.
1: Berarti di sana yang adat-adatnya itu tidak mengenal uang, Pak Poli?
0: Sebelumnya itu tidak mengenal uang. Jadi sekalipun saya kayanya selangit, tetapi jika posisi saya lolat, saya tetap tidak berhak untuk membayar harta anak saya. Yang berhak membayarnya itu adalah para duan. Ya, jadi biar saya punya jabatan tinggi, uang saya banyak, tetapi om saya, saudara laki-laki mama saya, itu yang harus bayar harta saya.
1: Kalau menurut yang kita baca-baca nih ya Pak Poli ya, kalau kita jadi duan, mau ingin sesuatu nih dari lolat misalnya, kita beli sopi satu botol terus bawa, beta mau ambil ini, terus diambil, itu betul Pak Poli?
0: Kebalik malah ya, jadi yang benar itu jika saya lolat, ya jika saya lolat, saya pingin bangun rumah misalnya, maka orang sana mengatakan begini, wek ufa banwatan tua tro.
1: Waduh,
0: maka artinya seluruh kepentingan akan tergenapi. Jadi begitu sopi saya jalankan, sebab simbol-simbol adat antara duan dan lolat itu berbeda. Lolat itu disimbolkan dengan kewajiban untuk memberikan sopi, tetapi duan itu disimbolkan dengan kain tenun. Jadi fungsi kain tenun itu adalah fungsi untuk mengayomi dan melindungi. Simbolnya begini. Jadi waktu misalnya seorang lolat akan merantau, itu dibungkus, digantung kain begini ya, seperti bapak dan ibu pakai ya, digantung di leher. Itu berarti buanwatan kicek, karkarira wala raki roko. Ya, silakan berjalan, sudah silakan merantau, matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang hari, ya, atau bulan pada malam hari, atau ketika engkau ada di hutan, duri-duri begitu tidak akan menyakiti engkau. Jadi itu simbol pengayoman dan perlindungan. Itulah sebabnya tadi saya katakan, manifestasi duan dalam praktek adat orang Tanimbar itu seperti manifestasi kehadiran Tuhan kedua di dunia. Karena dia menjalankan fungsi pengayoman dan perlindungan itu.
2: Pak, ini tadi yang menariknya tadi Bapak sempat bilang ada harta adat.
0: Betul.
2: Itu harta adat itu seperti apa, Pak?
0: Iya. Kalau aslinya ya, ya, di Tanimbar itu cuma ada 4 harta adat. Harta besar itu adalah wuhur, weyar, suruk, ramat. Ya, jadi wuhur yang tadi saya sudah sempat sebut itu yang menjadi kewajiban utama para duan itu adalah gading gajah itu. Nah, kenapa itu menjadi harta paling besar? Begini, gajah tidak pernah ada di Tanimbar.
1: Iya.
0: Gajah tidak pernah ada di Pulau Seram. Gajah tidak pernah ada di Pulau Jawa. Gajah hanya satu-satu di Sumatera.
2: Iya.
0: Tapi orang Tanimbar menurut hasil penelitian saya, ya, sudah mendapatkan gajah itu ratusan tahun yang lalu. Di mana? Afrika Selatan. Ya, pada benua Afrika, di benua Afrika bagian selatan itu memang tidak ada kapal ke sana, tidak juga ada pesawat ke sana. Tapi orang Tanimbar hanya berbekal kuli bia dan kuli pinang, mereka bisa menjangkau sana. Nah, itu bisa dibaca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Amazing, judulnya Global Connection. Sebetulnya ya, jadi bagaimana orang-orang Tanimbar mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keberadaan martabat seorang perempuan, ya, dengan apa? Harta berupa gading gajah. Bahasa sana menyebutnya sebagai lela.
2: Lela,
0: lela itu bahasa Sera Larat Perdata, sebab di Tanimbar itu ada 5 bahasa.
1: Iya.
0: Dan bahasa Selaru, bahasa Yamdena, bahasa Makatian, dan bahasa Seluasa itu menyebutnya sebagai lele. Tapi sama saja. Lele itu ingatan, bukan ikan lele ya. Lela ya, dari gading gajah.
2: Itu hukum adat yang pertama itu, Pak.
1: Tapi sudah, Pak Poli, kenyataan yang sudah kita lihat di sekarang ini ya, banyak dari anak-anak muda sekarang yang menikah dengan orang Tanimbar, tapi adatnya itu sudah tidak ada lagi.
0: Iya. Jadi perubahan itu dalam disertasi saya juga mengungkapkan perubahan yang pertama tentang menikah dengan yang bukan fatlima. Fatlima itu tanpa kawin. Ya, jadi misalnya kalau bapak lahir, tempat kawinmu adalah anak-anak perempuan ommu. Jadi mama pung saudara laki-laki, pu anak perempuan itu bapak pung tanpa kawin sudah.
1: Berarti saya bisa kemana-mana lagi?
0: Ketong saya bisa kemana-mana lagi. Tapi saya sendiri adalah pribadi yang tidak menikah ikut jalur itu saya, misalnya gitu ya. Jadi perubahan itu sebenarnya mulai dari itu.
1: Iya.
0: Tetapi yang kedua juga, tadi saya katakan, sebelum saya yang kedua ya, tapi yang pertama perubahan itu mengakibatkan muncul dua istilah tambahan di Tanimbar untuk duan lolat.
2: Iya.
0: Yaitu dua lolat siwelik atau leet masela.

0: Apa itu dual oleh si Welik? Pada kondisi tertentu saya bisa menjadi duan ketika saudara-saudara perempuan saya punya perkara dan punya masalah. Pastor Drabi menyebutnya punya ngrihi, notung ngrihi. Iya. Gitu ya. Jadi waktu mereka punya ngrihi, punya perkara, itu maka saya adalah duan. Tetapi ketika misalnya anak-anak saya salah kawin,
1: jadi lolat.
0: Saya harus jadi lolat. Itu. Jadi pada mereka bilang leet masela itu artinya iya. Kalau orang tanimbar itu belayar dulu kan, kalau masih dapat pasir atau apa gitu ya, mereka tokon. Nah, bisa pakai panta tokon itu untuk tokon, tapi bisa juga pakai ujungnya. Ya. Atau mereka juga mengistilahkan farfefar tuat botol. Itu artinya tuat itu artinya sopi yang misalnya saya mesti minum, tapi saya tumpahkan topi itu dengan sopi itu dengan sia-sia karena anak saya salah kawin. Jadi saya tadi mestinya terima sopi itu simbol kebesaran duan. Sekarang saya harus memberikan sopi.
1: Berarti dapat hukuman, Pak Poli?
0: Ya, itu harus diluruskan supaya jangan ada hukuman. Jadi bagaimana meluruskannya? Para orang tetua dan duan dari yang bersangkutan, memang mereka akan meluruskannya. Jadi misalnya kalau ada perkara-perkara begitu, mereka bisa istilah sana mengatakan erbeher watwelin, tetap membayar harta kawin sekalipun mereka tidak menikah.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Ambon. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga tokoh masyarakat, Pak Poli ya.
1: Iya, yang pasti Rein tokoh masyarakat Tanimbar ya. Iya. Yang masih eksis sampai hari ini. Ya,
2: betul. Baik, Pak, tanpa membuang waktu, Pak. Ini kita langsung aja hubungan hukum adat duan lolat itu seperti apa, Pak?
0: Iya, hubungan hukum adat duan lolat itu berarti duan tidak boleh terpisahkan dari lolat. Sebaliknya juga lolat tidak boleh terpisahkan dari duan. Jadi duan itu menjalankan fungsi pengayoman, itu sebenarnya adalah dia melindungi. Melindungi tidak saja melindungi dalam harta adat, tapi melindungi juga dalam sektor-sektor ekonomi dan sebagainya. Jangan salah ya, misalnya buktinya begini. Ketika mereka buat kebun baru misalnya ya, itu orang sana menyebutnya raruk arin meruaan misalnya ya. Jadi saat mereka bikin itu, duan tetap tahu bahwa ada bagian lolat di situ. Apalagi lolat-lolat yang sudah menjanda atau sudah tidak, sudah yatim piatu dan sebagainya, itu ditanggung oleh para duan.
1: Berarti hubungan duan lolat ini memang sangat kental ya di Tanimbar, Pak Poli.
0: Betul, dan tadi saya katakan sampai hari ini ya, saman dengan dinamika perubahan dan perkembangan teknologi, belum bisa ya 100% itu menggeserkan pengaruh kekuatan hukum duan lolat itu dalam praktek kehidupan orang Tanimbar di mana saja berada.
1: Iya. Okay. Karena yang kita tahu itu kalau kita di Ambon sini ada yang bilang, jangan kawin dengan orang Tanimbar. Dong harta paling besar, apalagi kalau dong jadi duan yang seperti Pak Poli bilang, pakaian-pakaian di rumah bisa habis barang-barang.
0: Ya, memang itu sebuah kenyataan yang beberapa kali dan bisa saja terjadi ya. Tetapi memang orang, bagi orang Tanimbar dalam hukum duan lolat ya, soal hasil dari harta itu tidak penting, tetapi proses itu sebenarnya menjadi bagian dari sebuah penghargaan atas martabat manusia. Saya contohkan begini, misalnya seorang duan besar itu dia mengeluarkan itu lela tadi ya, gading gajah tadi, boleh jadi perputaran gading gajah itu bisa kembali lagi ke dia 50 tahun kemudian. Jadi proses itu panjang, waktu dia kasih keluar dia pasti juga akan menerimanya ya. Jadi dari hasil penelitian saya sepanjang ini, kebesaran orang Tanimbar, keperkasaan mereka itu mereka perlihatkan dengan mendapatkan 30 gading gajah untuk melayani semua sirkulasi proses pernikahan orang-orang Tanimbar. 30 saja dari Afrika Selatan itu. Ya. Kalau belakangan ya mungkin jual beli dari Sumatera dan sebagainya, saya sudah enggak tahu. Tapi aslinya itu ada 30.
1: Tadi Pak Poli bilang ada duan besar.
0: Iya.
1: Berarti ada duan kecil lah ya, Pak Poli.
0: Iya, jadi begini. Kalau untuk konteks yang saya teliti misalnya di Olilit ya, mereka mengenal tiga kelompok duan. Ya. Ada duan Ompakain, ada duan Udanain, dan ada duan Embuain. Ya. Nah, duan-duan itu sebenarnya secara strata itu tidak saja memperlihatkan sebuah hierarkis ya, sebuah strata-strata tertentu, tapi memperlihatkan penghargaan kita terhadap orang yang lebih tua. Jadi misalnya pada tataran nenek gitu ya, nenek punya tempat asal, itu duan yang besar sekali. Yeah. Nanti abis itu mama punya saudara-saudara laki-laki, itu begitu. Kemudian saya pun ipar-ipar. Jadi ada tiga tingkatan. Yeah. Ya, ada duan yang opa-oma gitu ya, kemudian bapak mama, dan ada duan yang selevel dengan kita.
1: Seperti ini itu. Tugas duan di acara pernikahan kan Pak Poli?
0: Di acara pernikahan, bahkan acara wisuda, bahkan acara anasrani, bahkan acara apa saja, ulang tahun, itu duan tetap.
1: Kalau acara kematian, tugas
0: apalagi duan kematian. Apa? Jadi tugas duan yang menghadiri atau melayat ya, itu mereka akan melakukan satu peristiwa yang orang Tanimbar menyebutnya sebagai peristiwa siwilu. Siwilu itu artinya membungkus jenazah itu dengan kain tenun. Dan kain tenun itu kain tenun yang bukan sembarangan. Istinya ya. Jadi mereka punya kewajiban untuk membungkus jenazah itu. Artinya bahwa dia akan diserahkan ke dalam tangan Tuhan gitu ya, dengan disertai leluhur, dan segala dosa-dosanya itu dihapuskan sebenarnya. Iya. Seperti itu ya. Itu siwilu, peristiwa
2: kalau,
0: siwilu.
2: Kalau yang tadi Bapak katakan kain tenun yang bukan sembarangan itu, kain tenun seperti apa?
0: Iya. Artinya dia tidak boleh, apa ya, istilahnya dia kalau posisi lolat, iya, dia tidak boleh bawa kain tenun. Karena kadang-kadang orang sok punya, sok bikin diri besar, betul, lalu datang bawa kain tenun, padahal itu orang sana bilang erfasala ada toh, itu salah, sesuatu ya, yang salah. Jadi kain tenun itu harus benar-benar bersumber dari duan yang punya strata dan kedudukan sebagai duan untuk melakukan siwilu tadi. Tidak boleh sembarangan. Kan kadang-kadang misalnya, wih dia wagub, masa dia wagub harus datang bawa sopi, harus bawa kain tenun, tidak bisa. Kalau memang dia statusnya lola, tetap harus tetap bawa sopi.
1: Ya. Iya. Di bawah tetap di bawah ya.
0: Di bawah tetap di bawah.
1: Gitu. Tapi Pak Poli, kalau di acara-acara tertentu, misalnya acara adat, tugas duan dan lolat ini kan beda-beda, beda-beda ya Pak Poli. Betul. Tapi kedudukannya di tempat-tempat acara itu seperti apa?
0: Kedudukannya ya tetap, kalau misalnya itu acara formal birokratis, tentu ada batasan-batasannya. Misalnya dia seorang kepala dinas, sekalipun dia lolat, tetapi memang posisinya sebagai kepala dinas harus dihargai. Jadi yang saya maksudkan itu adalah seberapa kuat kita memanage dan mengorganisir setiap kegiatan itu, sehingga bisa dibedakan mana kegiatan yang bukan kegiatan adat dan mana kegiatan yang tetap menjadi bagian dari ranah-ranah adat budaya, sehingga wibawa adat tidak hilang, tetapi juga wibawa birokratis juga tidak hilang sebetulnya. Iya.
1: Kalau kegiatan adat berarti duduk di belakang ya katanya.
0: Tetap harus pure adat begitu ya. Iya. Jadi gubernur sekalipun ya dia bukan saja bawa sopi, tapi tugasnya adalah melayani setiap duan yang hadir. Caranya bagaimana dia melayani, yaitu dia harus siram sopi pertama ke tanah. Iya. Itu artinya dia memberikannya kepada Tuhan dan leluhur minum pertama, kemudian dia harus minum. Minum itu pertama itu artinya dia bilang sop ini halal dan tidak ada racun begitu. Baru selanjutnya dia akan bawa satu ke satu antar kepada para duannya. Itu tidak memperlihatkan bahwa dia jongos, bukan. Bukan dia seorang jongos, seorang budak, bukan ya. Tetapi itu memperlihatkan sebuah simbolisasi dari saling menghargai, tetapi juga kerjasama yang tetap terjalin kapanpun dan situasi seperti apapun. Okay. Itu sebenarnya maknanya dari hubungan duan lolat itu.

Halo pendengar, senang sekali kami tim obrolan budaya dari RRI Tual bisa hadir. Kita bersama merawat dan menjaga adat istiadat, tradisi dan kebudayaan di Maluku tercinta. Dan untuk obrolan budaya, kami dari Kepulauan Kei menyajikan untuk Anda bagaimana tata cara pernikahan menurut adat Kei.

Pendengar, ada dua cara secara umum upacara perkawinan masyarakat Kei di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Acara Sawekot ini terdiri dari wasar atau lamaran pertama, yakni beberapa orang dari pihak laki-laki datang secara sembunyi-sembunyi ke rumah orang tua perempuan untuk menyampaikan maksud atau meminang dengan cara dan ungkapan tertentu. Lalu ada Lenan Ratfit atau Bawalean. Ini adalah lamaran secara resmi dengan membawa benda tertentu untuk mengikat calon istri yang dipinang atau banjar dengan acara tersendiri. Lalu ada Var Ongkos, mengantar ongkos, yakni acara yang dilakukan oleh calon pengantin pihak laki-laki atau Wian Ur untuk mengantarkan sejumlah uang dan makanan serta bahan-bahan lainnya ke rumah pihak calon mempelai perempuan atau disebut dengan mangohoi untuk membicarakan waktu, tempat, dan tata pelaksanaan perkawinan itu. Ada pula acara Sawela Ai, ini untuk menyongsong pihak perempuan bertugas menyiapkan segala urusan yang berhubungan dengan konsumsi dan hal ihwal yang berhubungan dengan pernikahan atau juga resepsi. Masyarakat Kei, Maluku Tenggara, Kota Tual, menganut satu hukum adat Larvul Ngabal. Ada 7 pasal dalam hukum adat Larvul Ngabal, dan 7 pasal tersebut adalah norma dasar yang menjiwai segala ketentuan adat dalam praktek perkawinan. Ada beberapa bentuk perkawinan dengan tata caranya yang tentunya disesuaikan dengan konteks perkawinan, yaitu Lenan Ratfit, Fo Ivun, Manu'u. Dan berikut kami jabarkan untuk Anda sebagai referensi kalau Anda yang berada di luar sana ingin menikah dengan perempuan Kei atau Wat-Wat Evav. Perkawinan adat Lenan Ratfit. Kita ikuti obrolan berikut ini bersama dengan tokoh adat Kepulauan Kei, Bapak Pete.

cara kawin. Yang pertama itu dengan repit atau masuk minta cara terhormat kepada orang tua dari si wanita. Itu namanya dengan repit. Dalam istilah juga dikatakan bahwa bentane absur. Bentan artinya kentak baki yang berisi emas, roga yang sederajat dari itu. Dan juga harus itu secara adat, itu harus bawa sendiri sedikit pada sul tadi. Dan mereka dalam suasana kekeluargaan, itu mereka minum, lantas meminang itu anak perempuan. Orang tua daripada si lelaki harus buat pendekatan di luar, secara tertutup. Kira-kira mereka masuk, mereka bertanyakan, kira-kira perempuan yang ia mereka ingin, ingin disitu atau tidak. Orang tua setuju atau tidak, pertama dulu. Andai kata sudah sepakat, sudah setuju, maka mereka menentukan waktu yang mereka akan pergi secara terbuka kepada orang tua. Mereka buat satu waktu. Jadi waktunya biasa istilah noun. Jadi noun tingkik artinya pada tempat harinya ya diadakan itu masuk minang itu mereka pergi. Mereka sampai di sana pertama secara adat kita harus masuk untuk rumah pintu masuk. Karena tadi sudah ada secara tertutup itu satu sudah mengiyakan dengan secara, tetapi harus itu dibuktikan secara adat terbuka supaya publik harus mereka tahu juga. Jadi waktu masuk kebiasaan kita itu masuk itu kita makan siripinang dulu, seperoko seperti ini sedikit-sedikit baru masuk kepada acara inti. Jadi istilah makan siripinang di sini tuh mambuk mam, maksudnya supaya istilahnya boleh hebul, artinya kalau siripinang ini sudah merah, nah itu berasa tapi sudah matang, baru kita mau berbicara. Tidak mungkin serta-merta mas terus langsung tanya, itu belum. Sudah itu, baru karena kebetulan kita pergi ini, kita hadirkan juga si pria yang ingin kita pinang perempuan, maka kita dicanakan dulu kepada si pria. Kutberan, apakah si pria ini dengan tulus dan ikhlas mencintai itu si wanita ini menjadi istri si hidup dan semati. Pasti karena mereka datang pinang berarti si pria ini menyatakan bahwa dia bersedia dan cinta mati sehidup semati dan ikhlas. Nah, kalau sudah kita dengar untuk dari pihak menghui yaitu siap itu pihak keluarga dari si perempuan sudah dengar, oke, kita semua dengar baik yang ur maupun yang menghui atau keluarga si laki dan si wanita semua sudah dengar. Mulai kita panggil si wanita datang. Si wanita datang terus ditanyakan lagi. Wah, cara walaupun mereka sudah tahu bahwa mungkin dia dalam hati kecil dia setuju, tapi cara terbuka supaya semua masyarakat, semua orang yang hadir itu semua tahu itu harus itu ditanyakan lagi. Andai kata sudah dia nyatakan bahwa saya ikhlas dan saya setuju, pada saat itu mulailah acara seweket, sewekut. Kut itu cara kecil saja karena mengumpulkan segelintir saja manusia yang datang pada waktu. Pada saat itu mereka sarungkan pada tangan si wanita. Ini adalah
binisa dari si pria tadi. Dan pada saat itu juga si keluarga wanita siapkan kain sarung satu, terus sarungkan kepada mereka dua bahwa ini sudah mengikat. Ini namanya nikah adat. Jadi sudah dinikahkan ini, tetapi supaya publik tahu, semua orang sudah tahu, ini istilah macam ini tanah yang harus kita sudah memiliki. Harus kita buat sasi, tanda larangan bahwa laki-laki siapa saja tidak boleh masuk lagi ke lahan ini. Tidak boleh tanya lagi, pun bagi si pria, karena mereka buktikan sebagai tanda sakti harus mereka siapkan satu lela. Jadi bukan barang lain, harus lela. Lela ini kan barang besi, tembaga yang tidak bisa hancur. Lela satu diletakkan sebagai tanda bukti bahwa ini adalah milik daripada si pria. Sesudah itu, lela itu sudah masuk kepada sasi pada tanah tersebut. Tetapi dia taruh saja di tengah sana, mungkin di luar ini orang tidak tahu. Jadi harus buat itu rob-rob. Rob itu harus berikan satu gong, supaya ini namanya ditanda di luar sana, ini tanah yang dulu sudah pasang satu, tapi di luar itu, tanah sebidang itu, gong itu kalau diisi dedak. Kalau istilah cat, hele itu secat dalam bahasa ke. Sesudah itu, ada satu lagi mas, namanya Hanabung. Jadi sudah, kalau orang lewat, orang buat tanda apa ini? Tanda, ini ada tanda suatu. Oh, Dor sudah pergi di sana, Hanabung. Oh, di sana ada itu waut atau tanda larangan. Jadi harus kita buat tiga buah ini. Pertama, mas Ekepemen. Yang tadi itu sebenarnya itu pada acara yang begini disebut aksi cawalan. Sit ini merupakan binatang yang dikenal pada saat itu sit dengan cahau. Akiat ini akiat ikat dan dua. Pemimak itu pemimak belum sudah kawin adat itu. Sudah selesai. Jadi sewaktu mas dikalungkan di sini dan kentu itu ada salah satu tokoh adat atau untuk yang hadir pada waktu itu mulai mengangkat sumpah adat. Mereka nyatakan bahwa Liri kumlegul ngebal nita tertenyemat bud Liri ya. Nah masih renan ek ya upaca pelanle on taldunyai pemahira teke hera ain tebet fila antitil hea hangat. Teraan nana skill naya kume nana ran fit tuan nangan tanang on hobi nama kum pemain sudah fit.

0: pendengar, yang dimaksudkan oleh beliau tadi adalah sumpah adat dalam perkawinan yang sudah dilafazkan, yaitu mereka berdua untuk saat ini sudah diikat dengan satu ikatan adat pernikahan, dan siapapun yang berniat untuk memisahkan mereka berdua dalam ikatan ini, maka hukum tersebut yang akan mencari atau melihat mereka, keberadaan mereka entah di laut atau di darat, maka segala mara bahaya yang ditimbulkan akibat dari sumpahan tersebut akan ditanggung oleh mereka sendiri. Si A atau si B yang sengaja memisahkan dua orang yang sudah disatukan dalam pernikahan adat ini.
1: Sumpah itu dalam 7 macam. Kalau di laut kena 7 macam itu bencana alam di laut, datang di darat, sampai di laut diterkam buaya kah, mengibang labrak dia kah, kena ikan setan kah, ya, sama begitu. Sampai di darat itu dia dapat gigitan babi kah, dia jatuh dari pohon kah, ini semua adalah kutukan. Semoga yang diantara yang ada dalam sidang ini yang ingin untuk memutuskan itu, sebentar mereka akan dapat. Sesudah selesai, terus semua mulai pura 3 kali. Ya ya ya, huwe! Ya ya ya, huwe! Ya ya huwe. Jadi si laki itu udah hak mutlak, dia sudah nikah di situ. Itu ada nikah adat. Jadi secara adat itu sudah sah. Itu kalau sudah suekut, dan pulang lagi. Termakan, terus dan pulang. Dan sepaket lagi bahwa kapan mereka datang untuk bawa itu perempuan ke kembali ke rumah si laki. Itu namanya sewelai. Mereka pulang terus atur dan mereka akan bawa itu harta, emas, berupa uang dan lain-lain. Jadi nanti pada saat waktu yang tertentukan lagi, entah biasa untuk dulu itu mereka kenal hanya bulan baru atau bulan purnama.
2: Itu ada 5 rasa, yaitu balado pedas manis, tapi di situ cuma tulisannya balado, terus jagung manis, keju manis, lalu ayam panggang dan original. Nah, itu 5 rasa itu yang sekarang kami sudah memiliki.
1: Malam pertama, malam kedua, malam ketiga kan pokoknya masuk itu bisa diadakan acara. Mereka kembali ke rumah, mereka sudah atur, sudah tentukan lagi, misalnya perempuan yang put detail, ataupun depika. Berarti sudah 7 malam, nanti kita pergi, karena waktu itu kesian. Leluhur itu mereka tidak mengenal tanggal. Kalau bulan itu ada, tapi tidak tahu tanggal, ya kalau besok pakai sebulan. Jadi mereka pergi untuk misalnya yang kedua ini. Welai. Mereka masuk ke pintu, dan pasti orang pintu, pintu itu biasa buat masker, ya uang, supaya buka, mulai buka pintu kita masuk. Masuk di sana, pihak yang urin menghoy tahu si pihak orang tua dari laki-laki dan perempuan ini, tapi kedua anak tadi itu mereka tidak masuk lagi karena mereka sudah sah sebagai laki bini pada nikah adat yang pertama. Suekut tadi, dia pemen tadi atau aksi cawal dan tadi masuk terus. Yang pertama, hal yang pertama itu harus memberikan itu mulin. Mulin itu artinya yang berhak menerima itu saudara daripada ibunya. Sebab daripada ibunya ini dia pun saudara baru melahirkan itu anak. Jadi di sini tuh yang paling penting memang laki-laki orang sebagai keluarga pria, tetapi terutama perempuan dulu. Sebab perempuan yang melahirkan. Jadi orang tua daripada ibu ini dia punya bapak atau ke bapak mama semeninggal, berarti dia punya sanak saudara itu satu. Keluarga itu harus terima mulin. Mulin ini biasa berupa satu lela, secat, secat atau lela. Masak saat itu, kalau tadi dia punya Tete depo oyang terima dan misalnya depo mama dari satu marga A, berarti marga A ini dia punya saudara yang sudah gandum marga A ini terima. Dan sudah itu masa sesak itu A ini dan pemama dari marga B kah? Itu berarti dia itu kita buat sama dia. Sudah itu mas semulin sesak petatuk ini kita kasih sama dia punya bapak itu di pemama dari marga mana? Ini bukan imbalan tapi cara adat. Kalau yang kita berikan itu macam lela sama mulin ini dari pihak perempuan mampu keluar itu dan siapkan piring, kain, gelas untuk mereka kasih sama dong saudara yang ini pun yang menerima itu mas sak-sak juga dari ini piring, gelas, kain juga siap kasih sama pihak silakin yang perpatuk juga begitu. Kalau itu sudah selesai itu sekarang kita masuk pada yang inti yang satu lagi itu bibaran bahan air susu ibu. Ya sebenarnya air susu ibu tidak dibayar sebab ini kewajiban, tapi cara adat itu selama 9 bulan 10 hari dia mengandung, dia rawat anak itu dari kecil sampai besar. Ya ada kalanya pada zaman dulu itu mereka tidak ikut pendidikan, tapi ada yang sekarang itu sampai ke sarjana S1 bahkan S2. Jadi sebagai kenangan ini bukan maksudnya membayar air susu ibu, tapi sebagai berterima kasih sama ibu yang memang menyusui siang malam, dia mengantuk atau bagaimana juga anak ini selalu menangis, merajuk dan lain-lain, maka harus diberikan uang emas. Jadi kalau bisa mereka buat sediakan satu dada ini atau gung ini sebagai tempat dia angka minum obat tradisional biasa pakai itu dulu pakai ya kalau pada masa leluhur belum kenal itu keramik dan lain-lain itu mereka pakai tempurung. Tapi pada masa sekarang itu sudah ya mangkok dan lain-lain. Kalau itu sudah selesai, mulai istilah tuat-tuat. Kalau tuat-tuat ini artinya begini, apakah rahanyam keluarga dari pria ini, si wanita ini, mereka kebagian apa? Nah, ada kalanya itu mereka paling kurang itu dapat juga secat emas, uang, dan lain-lain. Itu maksudnya supaya diberikan. Jadi sesuai dari tahannya kira-kira dia perempuan itu menetap kira-kira besar begini-begini. Tapi kalau misalnya keluarga yang sudah kawin tinggi datang, istilah mereka masuk lantas dan terima. Selesai harga ini, sudah yang terakhir. Dorong siapkan satu emas untuk ditalik. Tapi setiap kau masuk di dalam sana itu ada perempuan satu sudah tinggal gendong itu perempuan itu, si perempuan yang akan kita antarin. Jadi bawa mas satu kasih sama dia, itu namanya mas verbal atau mas gendong. Sesudah itu sudah kasih mas verbal, kau letakkan mas yang bagus satu, kasih tinggal mengganti dia di dalam rumah terus kau angkat dia. Maka pegang dia putang dan sekolah. Ada kalanya datang juga secara dia digendong dibawa ke tempat mobil kah, bawa ke rumah itu namanya mas pabab, itu namanya mas pabab. Jadi ada mas harus tiga mas pabab itu apabila dong gendong dia pergi di sana sampai dalam rumah baru dong kasih mas sama yang gendong. Tetapi mas yang maksudnya yang gendong ini maksudnya yang bawa pergi nih. Tapi selain satu lagi, ibu satu gendong di dalam itu. Dan tinggal, gendong dia itu kasih tinggal. Kompu bagian ini. Sesudah itu, kasih tinggal mas satu di dalam rumah. Tempat yang dia duduk itu bahwa mas ditalik. Artinya mas peninggalan. Tetapi kau masuk tadi itu bukan ini. Kalau misalnya dia tinggal di ada pintu ada tiga, berarti kau buka pintu tiga dulu. Jadi pintu tiga itu orang sudah siapkan. Yang berdiri itu siapkan kain. Pembuka pertama, terus ambil kain, ambil emas. Bisa pintu ada dua, tapi pembuka pintu dua cuma baru kemasuk. Nah, sekarang, jadi patung video masuk ini, itu semua dia masuk, baru ke bawah ke sini. Tiga sana, tiba tiga malam. Tiba detail itu maksudnya begini. Setiap malam bikin tiba detail itu mereka buat satu lagu di sini, ada artinya namanya ngengel. Ngengel itu isinya itu berupa nasihat. Nasihat kepada si pria, nasihat kepada si wanita pun orang tua. Pertama, perempuan ini dalam ngengel itu dipunya isi intinya begini. Perempuan ini sudah keluar, tinggalkan dia punya sanak saudara, handai tolong, rumah, dan lain-lain. Dia datang, sudah bergabung, dia kawin di kemurmata rumah, orang tua-tua di situ harus memberikan yang terbaik. Ada kalanya juga, dia itu kepada yang pria, kepada orang tua itu. Ada ngel-ngel juga diisi bahwa, andai kata perempuan kau sudah datang, setuju supaya kawin dengan laki-laki, harus engkau mencintai itu semua sanak saudara keluarga, bahkan semua ayam yang berjalan di luar sana juga kau mencintai. Sebab oh sudah mulai dari situ berpindah marga, sudah masuk di dalam. Sedangkan kepada ibu bapa, ingat ini orang pun sanak saudara. Jadi jangan kau terlalu ya arogan dan lain-lain sehingga bicara yang sesuka hati saja sehingga mengakibatkan anak perempuan ini duduk di muka pintu tinggal menangis dan lain-lain. Itu tidak bisa. Mereka datang itu sebagai anak kandung.

Pendengar, selain upacara adat atau perkawinan adat yang sudah dijabarkan oleh tokoh adat tadi, harus pula dilangsungkan pernikahan secara agama. Tentu Katolik, Protestan, Hindu, dan Islam. Secara Islam, harus ada ijab kabul, yaitu upacara ijab dan kabul oleh pihak laki-laki yang dilangsungkan dalam acara tertentu atau nikah sesuai dengan ajaran agama dan tata cara agama yang dianut. Lalu ada resepsi yang diselenggarakan secara terbuka yang dihadiri semua unsur, undangan, handai tolan, kenalan, keluarga dengan susunan acaranya. Flag yanadvat, yaitu mengambil pengantin wanita oleh pihak pengantin laki-laki dengan cara tersendiri. Tiva devit yang sudah dijelaskan tadi, atau pesta selamat 7 hari 7 malam. Dan acara syukuran yang dilaksanakan oleh pihak pengantin laki-laki dalam menyambut kehadiran pengantin perempuan. Pesta syukuran juga selamat 7 hari 7 malam. Pendengar, baru sepenggal tata cara adat pernikahan adat di Kepulauan Kei yang kami sajikan. Nanti pada lain kesempatan kami akan hadir untuk menyajikan secara utuh tata cara pernikahan adat Kepulauan Kei, Maluku. Saya Matdoan Fatmawati, terima kasih. Sampai jumpa

dengar cerita dari RRI Tual. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Samlaki. Pendengar, cerita dari RRI Samlaki berikut ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 21 Juni 2026. Saya Ita akan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

0: Selamat malam pendengar Sekori Nusantara 3 yang ada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samaki. Jumpa lagi bersama saya Dibi Kelmaskosu dari RRI Samaki dalam siaran berjaringan budaya serumpun dengan topik Patung Tumbur. Pendengar, Patung Tumbur adalah seni ukir di Pulau Yamdena, tepatnya di Desa Tumbur, Kecamatan Wermaktian. Estimasi jaraknya kurang lebih 20-an kilometer dari kota Somlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya berkesempatan menghubungi salah satu pengukir patung tumbur, Bapak Simon Sainyakit. Berprofesi sebagai pematung atau pengukir patung merupakan pekerjaan utama Bapak Simon untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Berikut pendengar, kita ikuti dialog bersama Bapak Simon Sainyakit.
1: Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini Bapak mungkin sibuk kan setiap hari apa saja Bapak?
2: Buat kita kerajinan tuh, jadi kita buat kerajinan saja.
1: Oh, jadi berpenghasilan Bapak untuk memenuhi kebutuhan ini cuma dari mengukir patung saja Bapak ya?
2: Iya.
1: Soal patung tumbur ini Bapak, kita mau tanya-tanya saja ini kira-kira untuk membuat patung tumbur ini kira-kira di bahan-bahannya apa saja Bapak ya?
2: Pertama-tama katong siapkan bahan baku, itu yang pertama-tama sih, dari kayu ebon itu, kayu hitam.
1: Oh, ebon ya.
2: Nah, jadi terus ada persiapan bahan baku sudah siap, lalu dibersihkan dengan alat bersih, skap. Setelah itu digambar dengan alat yang sudah disiapkan, lalu pahat menjadi patung. Ya mungkin itu persiapan-persiapan yang perlu dipakai dalam membuat sebuah patung atau perahu begitu.
1: Jadi patung tumbur ini hanya butuh itu saja Bapak, cuman bahan utamanya itu cuman kayu eboni di Bapak. Biasanya Bapak patung apa, jenis apa sih yang Bapak buat?
2: Itu sejenis patung tradisi Tanimbar.
1: Iya.
2: Yaitu patung yang duduk sambil tongkodagu, terus patung tani. Lalu perahu itu perahu Tanimbar, lalu perahu Benisi begitu. Itu tergantung dari pesanan dari konsumen.
1: Oh iya Bapak, sudah lama Bapak kebiasaan Bapak untuk mengukir patung ini Bapak, kira-kira sejak kapan?
2: Iya, sudah sejak beta di bangku SMA tahun 1990.
1: Ini turun-temurun ataukah memang sejak itu baru Bapak mulai?
2: Iya, jadi objek-objek untuk kerajinan ini objek turun-temurun itu. Bukan objek sampingan, tapi ini objek turun-temurun.
1: Jadi memang sudah dari leluhur juga Bapak, lalu turun-temurun ke Bapak sebagai penerus begitu Bapak ya?
2: Iya.
1: Yang biasa pesan itu dari mana saja Bapak?
2: Ya itu pesanan itu dari apa sudah kabupaten kota, khususnya di provinsi di kabupaten Kepulauan Tanimbar, lalu dari provinsi juga, mancanegara juga, kalau ada yang mau pesan terus melalui dinas-dinas terkait yang ada di kabupaten Kepulauan Tanimbar sini Bu.
1: Sejauh ini lancar pemesanannya, lancar atau bagaimana? Karena melihat Bapak mau penghasilan juga kan dari pembuatan patung ini Bapak, apakah memang dia memenuhi Bapak kebutuhan atau bagaimana Pak?
2: Iya, yang tahun-tahun sekarang ini ya memang kurang lancar karena dilanda dengan COVID, sehingga sangat kurang pemasukan dari apa sudah para pengrajin yang ada di desa. Karena mungkin terkait dengan landanya COVID yang berada di daerah kita itu. Cuma tahun-tahun yang kemarin sebelum COVID ya lancar. Mungkin satu bulan ya bisa masuk pemasukan sampai 2-3 juta. Adapun sampai 5-6 juta.
1: Kalau setelah COVID ini bagaimana Bapak? Setelah adanya COVID ini penghasilannya bagaimana? Kalau sebelumnya kan
2: setelah adanya COVID ini ya pemasukan sangat kurang sekali Bu, paling minimal satu bulan itu ya 1.500.000. Ada kalanya tidak ada sekali.
1: Tapi kalau tidak ada sama sekali bagaimana Bapak dong bisa menunjang kebutuhan itu Bapak? Apakah memang Bapak dong hanya bergantung hanya untuk kiran patung ini saja atau memang ada mata pencarian lain yang Bapak dong lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak?
2: Iya, kalau tergantung ini, kalau pengrajin lain ya mungkin ya ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa ini. Cuma kalau macam kita sendiri, itu kita bergantung pada kerajinan ini, Bu. Jadi kalau tidak ada pesanan yang datang dari luar, ya itu kayaknya kita, ya untuk ekonomi dalam keluarga kan tidak lancar begitu. Cari jalan lain untuk bisa menghidupkan keluarga.
1: Jadi apa solusinya Bapak kalau memang tidak ada sekali Bapak dong, apa aktivitasnya apa mungkin lewat
2: terpaksa kita cari pekerjaan lain sementara ini.
1: Biasanya apa saya yang Bapak lakukan untuk bisa menutupi itu Bapak?
2: Kalau ini kita cari-cari, kalau tidak ada jalan lagi kita terpaksa angkat kita masih kerajinan. Ya, berjalan di Kota Sumlaki. Ya, turut sekolah masuk untuk kesejahteraan keluarga saya, Ibu.
1: Oh, jadi cukup memasarkannya langsung mencari pekerjaan seperti itu. Tapi itu membantu Bapak? Apakah memang dia lancar, bagus? Ataukah bagaimana Bapak?
2: Kalau siangnya kalau macam ketong di kampung lalu tidak ada konsumen yang masuk, berarti kita langsung ke berjalan jual hasil siram. Ya, hasilnya lumayan juga.
1: Biasanya harga jualnya seperti apa, Bapak? Harga jualnya, Bapak jual harganya seperti apa, Bapak? Berapa harga jualnya?
2: Jadi harga patungnya, harga perahunya, biasa kan kita jual-jual perahu. Kalau patungnya kita kurang jual di kota, karena orang kurang bisa patung. Kalau perahu kita jual ya, itu tergantung dari ukuran itu. Kalau ukuran yang 50 cm kita jual sampai 750 sampai 500 ribu itu terbuat. Nah setelah itu lalu kalau sudah dapat pembeli langsung mereka kalau senang langsung pesan juga. Jadi hasilnya lumayan kalau satu bulan kalau kita jalan hasilnya lumayan. Ya banyak tapi mungkin kira-kira bisa 1 juta, 2 juta.
1: Butuh waktu lama Bapak untuk pengukiran ini Bapak?
2: Iya.
1: Waktunya butuh waktu lama juga untuk pengukiran ini atau memang waktunya cuma singkat saja sudah bisa peroleh hasil yang bagus begitu Bapak?
2: Ya ukuran kalau untuk ukuran perahu itu enggak, pasarannya lancar itu. Itu kalau patung ya itu kadangkala mungkin sangat kurang kalau sangat kurang kalau pembeli kalau beli patung itu sangat kurang karena mungkin kira-kira dong pikir mungkin patung itu mungkin 1-2 tapi perahu kan bisa taruh di tempat-tempat siap jadi itu yang sangat lancar.
1: Jadi sejauh ini yang lebih banyak berminat banyak itu lebih ke perahu Bapak itu untuk pembeli dari dalam negeri, luar negeri. Kalau dari luar negeri bagaimana Bapak, apakah memang sama mereka lebih dominan untuk ke membeli perahu?
2: Kalau dari luar negeri, kalau dari luar negeri itu mereka sangat senang dengan patung-patung. Ya, itu mereka sangat senang. Tapi yang lebih banyak mereka sangat senang itu adalah patung. Ya mungkin atau gantungan kunci itu ya main itu yang memang sangat senang. Kalau dari negara, tapi kalau dari kalau dari Indonesia sendiri ya mereka sangat senang dengan

0: 300.000. Tapi kalau untuk daerah dari luar daerah kepulauan Tanimbar, khususnya di Maluku, di Jawa, itu harganya mungkin terbuat 150. Lalu untuk mancanegara sekali itu beda, sangat beda jauh, karena satu buah patung yang 30 cm itu 250.000 ibu, mereka tenang.
1: Itu untuk patung, harga patungnya seperti itu ya Bapak, untuk rincian harganya bisa Bapak sampaikan juga dari sejauh ini yang Bapak jual selain perahu batu atau mungkin hal-hal ukiran-ukiran lain yang Bapak jual, bisa Bapak rincikan itu Bapak?
0: Iya, usaha-usaha yang saya kembangkan itu tanpa tisu, patung tanpa tisu, perahu, terus tanpa pena, tergantung dari pesanan dari konsumen. Mm-hmm. Itu kalau tanpa tisu harganya ya tidak terlalu mahal. Kayunya juga tidak terlalu banyak, jadi kita jual sesuai dengan bahan kayunya. Mm-hmm. Jadi seperti itu kita jual per buah ada yang 300 sampai 250.000. Mm-hmm. Kalau tanpa pena itu per buah 250 sampai 300.000. Mm-hmm. Tidak dengan perahu patung, jadi tidak beda harganya.
1: Mm-hmm. Jadi yang paling harganya yang paling dominan paling tinggi dan itu apa Bapak, patung? Perahu.
0: Dominalnya harga itu ya perahu yang sangat tinggi. Mm. Itu tergantung ukurannya. Perahu itu dari 30 cm, 25 cm lari sampai ke 1 meter sampai 1 meter setengah. Mm. Itu yang 25 cm kalau perahu per buah itu 350.000 sampai 300.000. Mm-hmm. 300 sampai 350 kalau 25 cm. Mm-hmm. Kalau 30 cm 350 sampai 400.000. Mm-hmm. Kalau perahu yang 40 cm sampai 50 cm itu 750.000. Mm-hmm. Menyangkut perahu sampai 75 cm itu 1.500.000 sampai 2 juta.
1: Itu karena memang tingkat kesulitannya susah juga ya Bapak ya. Kalau untuk pembuatan patung dan lain-lain yang paling sulit memang patung perahu batu sendiri yang paling sulit.
0: Iya, iya, perahu itu tingkat kesulitannya karena bahannya sangat banyak itu. Hmm. Itu dibutuhkan lem, dibutuhkan semer, dibutuhkan trom, lalu benang, itu lain-lain sebagainya. Hmm. Tapi kalau hanya tinggal tahap-tahap lalu dibersihkan. Tapi kalau perahu itu memang itu tingkat kesulitannya itu. Ya, jadi kita kasih harga sesuai dengan pengeluaran yang kita peroleh itu.
1: Kesulitannya apakah memang hanya karena bahannya atau dari proses pengukirannya itu Bapak?
0: Dari tingkat bahannya itu.
1: Jadi kalau mengukir tidak jadi masalah, itu sudah biasa menurut Bapak begitu Bapak?
0: Ya.
1: Tidak terlalu.
0: Cuma, ya, tingkatnya yang sulit gitu.
1: Jadi untuk bahannya itu dari bahannya. Bagaimana untuk tingkat kesulitan pembuatan patung itu sendiri ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Oke Bapak, kalau untuk ke Bapak sendiri, kemarin sempat ada lomba desa itu ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Bapak terlibat juga di situ Bapak?
0: Lomba desa iya. Iya. Desa juga terlibat itu.
1: Seperti apa itu Bapak?
0: Dalam lomba desa kemarin. Hmm. Lalu kemarin kan dari tim dari provinsi juga mengunjungi setiap pengrajin yang ada di desa. Hmm. Lalu masing-masing kelompok. Lalu beta juga sementara itu beta di beta kelompok beta sendiri. Hmm. Lalu mereka tanya, lalu beta sampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam kelompok kami Bu. Jadi kita sampaikan bahwa tingkat kesulitan yang ada di dalam kita kelompok yaitu yang pertama sekali itu tingkat pemasaran, karena mungkin kira-kira dilanda dengan COVID sehingga pemasaran sekarang ini kan sangat sulit. Itu yang kedua adalah tingkat peralatan dan bahan baku juga sekarang paling setengah mati, kita cari sampai

0: beli dari yang orang yang sensor itu per meter 250.000 per meter. Kita sangat sulit di situ. Lalu apa sudah dari petugas-petugas yang kunjung kita juga kita minta supaya kalau boleh bisa diperhatikan.
1: Jadi untuk mengikuti lomba kan Tumpur sendiri perwakilan untuk mewakili Provinsi Maluku ya Bapak ya, Desa Tumpur Bapak ya, untuk lomba desa ya. Itu dari kerajinan tangan ini sendiri. Tadi Bapak sampaikan kelompok, ada kelompok ya, seperti apa kelompoknya, di timnya dibentuk lalu dibagi-bagi atau seperti apa Bapak, persiapan Bapak untuk bersama kelompok untuk mengikuti lomba nanti Bapak?
0: Beta kelompok, beta kan beta cuma ambil beta beta lalu beta istri terus anak. Lalu kita menjadikan satu kelompok karena kita ambil dari orang lain juga, cuma kalau kita untuk kerja ini hari kan mereka bilang lain, nah, makanya tidak jalan. Jadi kita ambil cuma istri anak saja yang ada dalam kita kelompok
1: untuk mengikuti terlibat dalam lomba desa nantinya pada tingkat regional nantinya ya Pak, kan sudah lolos di provinsi ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Karena sudah dari beberapa desa itu, apakah memang yang terpilih keluarga Bapak dari kelompok yang Bapak sebutkan, Bapak, istri bersama anak, atau memang ada beberapa dari lain yang terpilih untuk terlibat begitu Bapak?
0: Yang terpilih itu semua pengrajin yang ada di desa, tapi mereka lihat saja yang ketua-ketua kelompoknya. Ketua kelompok itu sudah mau dibilang bahwa itu sudah profesional. Sehingga mereka cuma anggap ketua-ketua kelompok yang harus ikut lomba.
1: Ada berapa ya ikut Bapak?
0: Saya tahu belum ada berita persis, Ibu. Belum ada berita positif untuk penyampaian.
1: Jadi waktu seleksinya itu bagaimana Bapak? Proses seleksinya itu seperti apa?
0: Iya, setiap apa sudah waktu yang lomba dari setiap dari
1: kabupaten kota tiap perwakilan.
0: Disampaikan oleh pemerintah desa untuk kita siapkan ini di setiap kelompok, lalu kita siap lalu mereka penjuru kita.
1: Oh, jadi ketika datang saat penilaian itu kan penilaiannya di kampung ya Bapak ya?
0: Iya, penilaiannya di kampung.
1: Jadi tiap-tiap kelompok dia menyiapkan, dia punya hasil pengrajinnya, hasil kerajinannya, baru di situ ada penilaian seperti itu. Jadi secara menyeluruh ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Nanti setelah ada tindak lanjutnya, lomba selanjutnya baru dipilih masing-masing kelompok atau seperti apa, nanti belum tahu selanjutnya seperti itu Bapak ya.
0: Kita juga kemarin kita kan sampaikan ke apa sudah para tim bahwa kita kalau lomba dengan di tingkat regional itu kita tidak takut, kita sebagai pengrajin kita tidak takut, sebab kita ini bisa bikin apa saja kalau mereka minta. Karena sudah pernah ikut lomba dengan orang Jepara pada tahun 89. Kita pilih provinsi waktu gubernurnya Pak Latu Poisina. Lalu lomba di Jakarta bulan Mei, kita ikut lomba Indoturis, lalu pertukaran kerajinan. Jadi orang Jepara kerja kita di kerajinan, kita juga kerja orang Jepara di kerajinan. Lalu pada saat itu kita meraih dapat juara satu umum. Juga kita bilang kalau untuk lomba dengan orang Jepara, orang Asma, kita pun takut. Karena kita sudah pernah lomba dengan orang Jepara. Padahal orang bilang bahwa orang Jepara itu orang yang berbahaya. Kita takut. Tapi kita ini bisa takut.
1: Menurut Bapak sendiri apa yang paling unggul dari Bapak ketika ikut lomba sehingga bisa jadi juaranya saat itu Bapak?
0: Saat itu kita pertukaran ukiran, lalu mereka punya ukiran untuk kita bikin. Lalu kita ukiran per mereka bikin. Lalu kita minta dari panitia waktu itu Ibu Ratu Koisina, lalu kita bilang kalau memang pertukaran ini kita minta supaya motifnya sama, tidak usah beda. Lalu disetujui. Meminta lalu disetujui. Lalu kita lomba. Kita lomba, mereka kasih perahu dari hasil perahu mereka ke beta. Lalu beta bilang beta siap. Lalu beta bikin. Lalu beta kasih ke dorang, beta suruh buat patung tani. Lalu juga sama, satu hari juga, dua hari juga, empat juga tidak habis. Tapi kita buat dorong kerajinan, kita buat satu hari setengah saja selesai. Lalu aku dapat juara satu umum.
1: Itu berapa peserta yang ikut saat itu?
0: Itu kalau dari Maluku, saya dengan orang Jepara, sementara Asmat berhadapan dengan orang Bali. Jadi ini saja, ada empat daerah saja yang lomba.
1: Oh, empat daerah yang lomba ya bapaknya. Pengalaman berharga juga itu, jadi catatan juga untuk bapak. Memang optimis bahwa memang bapak layak juga untuk ikut ya bapak ya.
0: Iya.
1: Jadi sampai sekarang memang belum ada konfirmasi dari pihak Pemda sendiri mana yang harus terlibat atau begitu ya bapak ya. Persiapan apa yang disiapkan? Mungkin ada patung atau itu memang patung yang sudah disiapkan itu yang nanti jadi patokan saja begitu bapak ya?
0: Iya, bermacam-macam patung yang kita sudah siapkan ya, pokoknya motif apa saja yang beta pikir beta bikin, jadi beta siap untuk mau ikut lomba. Itu tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah tunjuk kita untuk diwakili juga bisa, tapi kalau kita juga, karena kita juga umur sudah, ya mau dibilang bahwa umur sudah di matahari mau jatuh tuh. Jadi
1: apa, usia berapa sekarang?
0: Kita 54 ibu.
1: Oh, 54 ya bapak ya, masih hebat. Jadi memang untuk persiapan ini bapak sudah siap begitu banyak ukiran sudah bapak ya. Ada kira-kira ukiran-ukiran ya. Iya bapak.
0: Iya, ukiran yang kita masih pikirkan yang nanti bisa apa sudah masuk lomba itu, kita mau buat barang yang aneh, tapi kita masih berpikir bahwa kira-kira apa yang kita harus bikin. Rajin belum pernah bikin
1: sesuatu yang menarik perhatian begitu bapak ya, agak beda menurut bapak begitu, masih dipikirkan bapak ya, belum ada, tapi sudah ada beberapa yang sudah disiapkan begitu bapak ya.
0: Iya, sudah ada beberapa yang saya sudah siapkan, lalu saya taruh di atas di jalan mau masuk ke desa, cuma taruh di situ aja. Kalau untuk persiapan dalam rumah masih cuma beberapa.
1: Jadi untuk pembuatannya ini sendiri bapak kira-kira ada perbedaan-perbedaan ketika kan banyak nih para pengrajinnya yang di desa Tumbur bapak ya.
0: Iya.
1: Ketika kalau melihat dari sejumlah pengrajin yang menjual hasil kerajinan tangannya itu, ada sih perbedaan-perbedaan mungkin kualitas ini yang baik karena memang seperti ini atau seperti itu begitu bapak, atau memang semua kualitasnya sama begitu bapak?
0: Iya, ada perbedaan kualitas.
1: Seperti apa tuh bapak?
0: Itu seperti halus, motifnya aneh. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang perlu kita munculkan itu. Jadi yang pertama sekali harus halus, betul-betul halus. Walaupun hanya dengan kerjanya dengan manual, tapi perlu harus halus. Itu yang pertama. Yang kedua, motif aneh, motif yang tidak pernah dilihat oleh publik banyak. Kita untuk patung lalu kita buat sesuai dengan cerita sejarah yang perlu kita kembangkan ini. Ya, seperti motif yang ini ya, ceritanya bagaimana, terus perahu yang ini kira-kira ceritanya bagaimana, itu yang perlu dikembangkan.
1: Bisa bapak bisa jelaskan sedikit mungkin pendengar juga mau tahu tuh bapak tuh dari setiap patung-patung Tumbur yang bapak buat sendiri kira-kira dari apa sih yang menjadi motif, apa yang menginspirasi sehingga bisa adanya patung ini atau seperti itu bapak?
0: Iya, motif yang pertama sekali untuk dari zaman dulu-dulu itu pertama-tama sekali mereka buat motif tongkat dagu. Itu dari moyang kami buat patung tongkat dagu. Lalu terus kita tanya patung tongkat dagu itu kenapa. Itu kan banyak penilaian bahwa untuk patung tongkat dagu itu orang duduk bermalas-malasan. Kita tidak, tongkat dagu itu adalah duduk untuk mengirikan sesuatu yang perlu dikerjakan. Itu patung tongkat dagu mulai sejarahnya seperti begitu. Jadi yang patung Tunggal Ragu, setelah di patung Tunggal Ragu, terus patung dengan tempat siri, tempat persembahan itu.
1: Persembahan.
0: Apa sudah tempat persembahan itu disiapkan untuk waktu dulu kan orang-orang kan tidak percaya Tuhan, hanya percaya batu-batuan. Jadi persembahan kepada yang mereka percaya. Itu.
1: Jadi dua patung ini yang punya makna. Kalau perahu batu ada maknanya tersendiri atau seperti apa, Pak?
0: Perahu. Iya, perahu ini baru-baru kan dulu kan perahunya layar kupu-kupu yang itu biasa kejadian dari moyang-moyang dulu. Biasa kalau kunjungi atau saudara-saudara atau di daerah-daerah lain atau kampung-kampung lain itu mereka selalu memakai layar kupu-kupu. Itu perahu tanimbar yang asli. Tapi sekarang kan perahu layar yang susun. Yang layar yang susun ini sudah tahu layar yang susun. Yang kecil-kecil itu su beda jauh dengan tradisi tanimbar. Jadi kita buat layar susun, kita ciptakan layar susun ini. Pertama-tama kita ingatkan bahwa dulu orang dari Belanda atau dari Cina dong mau datang menyebarkan agama di Indonesia, itu mereka memakai layar seperti itu. Sehingga kita ciptakan perahu seperti itu, Ibu. Jadi itu bukan perahu daerah kita, tetapi itu perahu bangsa lain. Tapi bodi perahunya, manusianya itu tanimbar, orang tanimbar. Layarnya nuansa dari daerah lain. Tapi kenapa kita membuat seperti itu? Karena itu sudah termasuk sejarah juga. Karena Indonesia, waktu Belanda dan Cina masuk ke tanimbar, maka itu mereka memakai perahu seperti itu. Dan naga. Mereka memakai naga. Ini kita sama kita itu saja. Lalu sekarang kan ada banyak yang itu.
1: Banyak yang berminat sejauh yang pesan perahu batu ini. Apakah memang perahu seperti itu yang banyak yang pesan atau ada jenis perahu lain yang berminat pesan begitu?
0: Jenis perahu layar yang mereka sangat berminat adalah perahu layar susun. Itu mereka sangat senang. Mungkin kira-kira mereka sudah mengalami cerita sehingga banyak perahu layar susun. Kalau perahu-perahu dari tanimbar juga mereka senang, cuma hanya satu dua. Tapi untuk perahu layar susun mereka sangat senang.
1: Itu lebih banyak yang senang di luar pembelinya dari mancanegara ataukah dari dalam negeri sendiri, Bapak, luar dan?
0: Iya, dari dalam daerah, dari luar daerah, dari mancanegara kok senang dengan perahu-perahu itu. Tapi yang lebih senang untuk mancanegara itu perahu tradisi tanimbar. Perahu layar, tapi perahu yang layarnya kupu-kupu seperti itu. Iya. Sementara perahu yang tidak pakai layar itu perahu penari yang menceritakan tentang sesuatu daerah yang ini, perahu penari yang biasa ibu lihat, perahu yang biasa menari-menari. Nah itu itu buat seperti begitu.
1: Ciri khas daerah ya, Bapak ya? Ini juga daerah tanimbar.
0: Iya. Yeah.
1: Selain perahu ada juga pikul batu, Bapak. Ada seperti itu, Bapak, pikul batu dan juga ada tombak parang.
0: Iya. Yeah.
1: Ada makna tersendiri dari itu juga, Bapak?
0: Iya, itu patung yang pukul baku, lalu pegang parang, tombak itu kan apa sudah patung tani, ketung ini bilang patung tani.
1: Oh, itu patung tani.
0: Ya, patung tani, lalu ketung bikin patung yang pegang parang, tombak, lalu pikul kayu, pikul kapak, itu tapi ketung sesuai dengan cerita, ini dia baru pulang kebun, baru pulang sawah. Lalu yang ini ada dukun hasil sawahnya. Jadi sesuai dengan ketumpung tradisi di sini.
1: Nah, kalau tombak parang ini maksudnya bagaimana, Bapak, tombak parang?
0: Tombak parang, iya. Tombak itu kan biasa kan laki-laki kan di sini kan orang-orang tua dulu kan kalau baru pulang ke Buang bukan hanya dengan parang isi, tapi dalam sarungnya. Lalu ikat di pinggang, lalu tombaknya dipegang, lalu dibawa. Itu tombak itu khususnya untuk menjaga. Jangan-jangan sampai ada binatang buas, ada musuh yang datang kan, kita digolak berlindung.
1: Iya Bapak ya, jadi semua yang dibuat itu memang ada cerita di balik itu, tidak asal dibuat tapi punya makna tersendiri begitu ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Tidak ada kendala lain lagi Bapak? Atau mungkin hal lain yang bisa Bapak sampaikan?
0: Tidak ada untuk kerajinan ini tidak ada. Kendalanya tadi yang kita bilang itu saja, itu tingkat kendalanya hanya pemasaran. Itu ya sama sekali tingkat pemasaran karena kendala dengan COVID itu. Tidak, kalau untuk kendala-kendala lain ada juga, cuma itu pertama, yang kedua adalah bahan baku dan peralatan itu saja. Karena sekarang kan peralatannya kita masih manual.
1: Manual ya.
0: Iya ibu. Iya itu tergantung dari pemerintah ya. Pemerintah kalau memang sudah angan-angan sedikit ke waktu itu. Lalu mereka bukan ganti, tapi mereka sampaikan bahwa nanti akan dibantu dengan peralatan. Jadi sudah sedikit. Tapi bukan mereka ganti. Kita tidak bisa menerapkan perjanjian itu. Yang kita butuhkan adalah usaha.
1: Paling terakhir, Bapak bisa sampaikan harapan Bapak sendiri mungkin terkait patung tumbur ini, Bapak, ukiran Bapak sendiri?
0: Iya, ya, terkait dengan patung tumbur ini, kita cuma mengharapkan agar supaya dinas-dinas terkait bisa membantukan para pengrajin untuk bisa mencari pasar atau Bapak angkat dari luar untuk bisa membantukan saja itu. Ini mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan.
2: Demikian pendengar, kebersamaan kita dalam Budaya Serumpun bersama RRI Samulaki. Saya Dibi Kelmaskosu pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dari RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samulaki. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, baru saja kita ikuti bersama obrolan budaya Sekorwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Dan kembali bersama kami di Prosatu RRI Tual, kami kembali juga untuk menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di kesempatan malam ini. Ya, pendengar, bagi Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz, ya, selamat malam untuk Anda. Dan tentunya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia dan Barat. Untuk Anda semua yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru yang masih saja menemani kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

Baik pendengar setia di Semlaki, dimanapun Anda berada, saatnya kami untuk undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi, Santi Namo Buddhaya.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Minggu tanggal 20 Juni tahun 2026. Sharon, kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini penyiaran dari Sawarimun dan operator studio serta operator pemancar Tobi Layan mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Like It.

16. Artinya mereka sudah melakukan hal yang baik, tetapi memang belum terjadi gol. Dan juga bermain bagusnya seorang kiper Indonesia plus disiplinnya pemain bertahan dari Iran. Ini membuktikan bahwa Belgia berusaha untuk semaksimal mungkin menyerang, tidak pernah berhenti, tetapi memang belum menghasilkan gol. Lalu ada final pass di final di pertandingan lawan. Kelihatan sekali ada passingnya mencapai 170 dengan akurasi 78% berjumlah 133. Ini kelihatan sekali bahwa memang pemain-pemain dari Belgia tidak lelah untuk menyerang, dan kembali lagi dimentahkan oleh para pemain dari Iran dengan catatan sapuannya mencapai 23 sapuan dengan intercept 9 kali. Artinya mereka para pemain dari Belgia menyerang, melakukan serangan bertubi-tubi, tetapi temboknya juga tebal. Jadi ini sebenarnya permainan cukup bagus ya. Walaupun memang sedikit jomplang karena

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
3: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Mereka sangat kuat sekali dalam penguasaan bola, tetapi balik lagi lini bertahan Iran cukup bagus. Dan kenapa saya lebih cenderung memberi kredit poin plus kepada Iran, karena mereka bertahan sejauh ini sampai masih sangat disiplin, apalagi tiga pemain mereka, Nemati, Kalizadeh maupun Kanani, bermain sangat disiplin. Lalu cover-cover dari Godos maupun Izzatullahi, terutama Izzatullahi, walaupun sempat terdapat kartu kuning, dia mengcover dengan baik lini pertahanan dari timnya.
1: Iya, dominasi Belgia terlihat sangat jelas dan Iran memilih untuk bermain bertahan. Apakah ini memang strategi yang dari awal diterapkan atau kondisional melihat Belgia yang begitu superior ini melakukan agresi serangan?
0: Belajar mungkin pelatih Amir Galonai belajar dari dua gol yang tercipta di lawan Selandia Baru. Mereka kebobolan lebih dulu dengan bermain sangat terbuka. Mereka punya potensi kebobolan di pertandingan ini karena ya, memang Belgia secara kualitas lini depan mereka cukup bagus ya. Lini mereka cukup bagus, apalagi mereka memiliki Lukaku di posisi depan, ada Salemaker, ada De Bruyne, ada Trossard. Ya. Khusus untuk Salemaker dan Trossard, ini dua winger yang sangat mobile sekali, terutama Leandro Trossard di sisi kiri ya, di sisi kiri mereka beberapa kali penetrasinya mampu penetrasi yang diakini dengan crossing-crossing yang bagus gitu, atau umpan-umpan mendatar yang bagus. Tetapi memang kembali lagi lini belakang Iran cukup disiplin sejauh ini. Lalu juga peran seorang Kevin De Bruyne sangat mobile sekali, dan Kevin De Bruyne beberapa kali memberikan passing maupun mendapatkan peluang melakukan tendangan, tetapi balik lagi temboknya terlalu tebal. Nah, ini yang menarik sekali adalah para pemain belakang seperti Anatan Ngoy juga mungkin dalam tanda kutip gatal ya. Jadi dia beberapa kali dia posisi back tengah, tapi beberapa kali mengisi sebagai seolah-olah sebagai
1: ya, fullback kanan juga ya, tadi ya.
0: Seolah-olah kanan ya. Benar, seolah-olah sebagai fullback dia melakukan tekanan dan ini sebenarnya menarik sekali karena sampai back tengah gergetan untuk ikut menyerang, karena memang serangan-serangan mereka selalu patah walaupun memang sudah memasuki kotak 16 atau sepertiga pertahanan terakhir dari tim Iran.
1: Baik, Bung Estu, nanti kita coba review ya bagaimana jalannya babak kedua. Dilihat dari babak pertama tadi, Belgia nampaknya masih belum mencetak gol walaupun begitu dominan. Kita nanti lanjutkan di babak kedua, Bung Estu, komentar Anda. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Laporan yang disampaikan Yurika Fitri.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
2: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu warga Jakarta Selatan

0: Askam pihaknya rutin melaksanakan patroli malam selain menjaga stabilitas Kamtimas juga agar bisa mencegah terjadinya laka lantas dengan memberikan edukasi kepada pengendara yang melanggar. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan puluhan pejabat administrator atau eselon 3 dan pejabat pengawas atau eselon 4. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas setelah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara. Dalam rotasi jabatan tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami penyegaran. Di antaranya, Pius Fritz Wokandobun yang dilantik sebagai Camat Kai Kecil Timur, Ahmad Ingratubun sebagai Direktur RSUD Karel Sasyutubun, Benyamin Ohora sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Esther Yudituati Revo sebagai Kepala Bagian Umum, serta John Henry Ingratubun sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Dalam arahannya, Bupati Muhammad Tahir Hadubun menegaskan jabatan bukan sekedar penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Bupati juga menekankan pentingnya disiplin kerja, kepatuhan terhadap aturan, serta keteladanan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
1: Saya berharap dalam kesempatan ini kepada eselon 2 melalui staf-stafnya supaya buat penegasan kepada P3K bahkan ASN yang malas-malas masuk kantor itu supaya ditindak, artinya sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi oleh pelaksanaan yang disiplin dan konsisten. Saudara-saudara adalah penggerak utama birokrasi yang setiap saat, setiap hari berhadapan langsung dengan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pencapaian target pembangunan.
0: Menurut Handubun, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bupati mengajak seluruh pejabat untuk menjaga kepercayaan yang diberikan dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Diharapkan seluruh aparatur dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, responsif, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Proses tersebut menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Maluku Tenggara, Antonius Renjaan, saat memimpin rapat paripurna DPRD Sabtu pagi. Agenda tersebut bukan sekedar tahapan administratif, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional yang menjamin penggunaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
2: Agenda rapat paripurna ini merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus merupakan implementasi nyata dari prinsip penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga harus dapat mempertanggungjawabkan secara administratif maupun moral kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
0: Menurut rencanaan, rapat paripurna tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pencapaian program dan kegiatan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyampaikan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus mencerminkan hubungan kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana menambahkan, DPRD memiliki kewajiban melakukan pembahasan, evaluasi, dan memberikan persetujuan terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD. Berdasarkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif, diharapkan seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan objektif dan transparan sehingga menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, seorang guru bukan hanya profesi tapi jembatan untuk memperbaiki masa depan setiap individu yang dibimbing. Pernyataan ini dikemukakan Ketua Stiki Persada Evaptual Yakuba Namsa ketika dikonfirmasi RRI terkait visi besar dalam memperjuangkan keberadaan perguruan tinggi ini di bumi Larungabal. Sebab kebutuhan guru di Tual dan Maluku Tenggara tinggi sejak awal pendirian kampus yang dipimpinnya, sehingga dirinya tertantang demi mendirikan sebuah sekolah tinggi yang mampu melahirkan tenaga pendidik yang bermutu sesuai kebutuhan daerah, serta menyikapi kesenjangan yang terjadi di masa lampau sesuai kebutuhan tenaga guru di setiap wadah pendidikan, serta hambatan geografis wilayah yang dapat disikapi serius pihak-pihak yang berkompeten.
3: Saya akan berusaha membuka sekolah guru. Maka saya proses ke LLD lewat rekomendasi wali kota Tual. Dan diterima karena kebutuhannya itu. Pada saat itu kan di Kabupaten Maluku Tenggara, kota Tual tidak ada PGSD. Maka saya sampai di LLD di wilayah 12 yang dulu namanya Kopertis. Diterima dan diproses. Di awal 2021, tim dari Dirjen Dikti dipimpin langsung oleh direkturnya. Turun ke sini melihat dokumen hukum. Dan setelah kembali, SK pun turun SK Menteri. Diperintahkan selambat-lambatnya satu minggu kemudian sudah harus menerima mahasiswa baru.
0: Namsa optimis keinginan luhur dalam mewujudkan generasi muda yang memiliki nilai intelektual dan akhlak yang mulia yang dilahirkan oleh tenaga pendidik yang berkompeten menjadi mimpi besar, apalagi disesuaikan formasi penerimaan tenaga guru sebelumnya terbuka luas bagi lulusan STIKIP, menargetkan peluang kerja yang disediakan pemerintah daerah baik di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Olehnya itu, aspek peningkatan sarana-prasarana dan penambahan program studi tengah direncanakan pihaknya, yaitu tiga program studi baru, pendidikan olahraga, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan ilmu pengetahuan alam, IPA. Namun untuk PKN dan IPA masih menunggu pemenuhan persyaratan dosen magister sesuai ketentuan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12, Maluku dan Maluku Utara, dan dalam waktu dekat penerimaan mahasiswa baru akan dilaksanakan di kampus. Saudara, marwah institusi perlu dijaga dalam melaksanakan tugas pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Tual. Pernyataan itu dikemukakan Kepala PPN Tual Reki Pangemanan dalam arahannya kepada seluruh pegawai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual akan pentingnya menjaga nama baik dan marwah PPN Tual, serta melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing dengan penuh loyalitas menjalankan amanah yang diberikan. Pangemanan juga mengingatkan agar seluruh pegawai turut mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, menjaga kesehatan serta memastikan kebersihan dan keamanan di area pelabuhan, terutama di kawasan industri PPN Tual, dan setiap perintah pimpinan bersifat urgen dan harus dilaksanakan demi kepentingan organisasi, bukan individu, dan seluruh pegawai diharapkan terus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja untuk kemajuan PPN Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kepala Perwakilan Yayasan Bintang Timur KI Aru, Suster Domatila Porubun TMM, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh peserta didik yang mengikuti acara pelepasan di Tekayo Sudarso Dobo. Ia menegaskan, momen tersebut bukan sekedar penanda berakhirnya masa belajar di Taman Kanak-kanak, tetapi juga awal perjalanan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurutnya, tema yang diangkat dalam kegiatan pelepasan siswa yang dirangkai dengan pentas seni pada Jumat kemarin menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan pendidikan anak usia dini tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Pendidikan yang berkualitas lahir dari sinergi yang harmonis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.
4: Tema yang kita usung pada kegiatan ini yaitu kolaborasi orang tua, guru, dan masyarakat untuk PAUD berkualitas. Mengingatkan kita bahwa pendidikan anak usia dini tidak dapat berjalan dengan baik apabila hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Keberhasilan pendidikan anak merupakan hasil kerjasama yang harmonis antara keluarga, sekolah, serta masyarakat.
0: Suster Domatila menjelaskan, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Orang tua memiliki peran strategis dalam menanamkan kasih sayang, perhatian, serta teladan yang baik. Di sisi lain, sekolah melalui para guru menjadi tempat anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai ruang sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara positif. Pada kesempatan tersebut, Suster Domatila juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh guru Tekayo Sudarso Dobo yang telah mendampingi dan membimbing peserta didik dengan penuh kesabaran, dedikasi, dan kasih selama proses pembelajaran berlangsung. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri mereka kepada Tekayo Sudarso Dobo, serta senantiasa mendukung berbagai program dan kegiatan sekolah.
4: Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh guru Tekayo Sudarso Dobo yang telah bekerja dengan dedikasi, kesabaran, dan cinta dalam mendampingi anak-anak selama proses pembelajaran. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada sekolah ini.
0: Kepada para peserta didik yang dilepas, ia berpesan agar terus semangat belajar, rajin beribadah, menghormati orang tua dan guru, serta tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Melalui kegiatan tersebut, Yayasan Bintang Timur KI Aru berharap semangat kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan membahagiakan bagi seluruh anak. Saudara, Timnas Brasil berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Haiti pada laga kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Sabtu 20 Juni 2026 pagi. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Brasil dalam upaya mengamankan posisi di fase grup. Sejak awal pertandingan, Brasil tampil dominan dan terus menekan pertahanan Haiti. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-23 melalui Matheus Cunha setelah sebelumnya satu gol berhasil dianulir wasit. Kemenangan Brasil tersebut langsung disambut antusias para pendukungnya di Kota Tual. Sesaat setelah peluit akhir pertandingan dibunyikan, para supporter turun ke jalan dan melakukan pawai keliling kota sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan tim favorit mereka. Euforia kemenangan terlihat di sejumlah ruas jalan utama Kota Tual dengan iring-iringan kendaraan yang membawa atribut dan bendera Brasil. Suasana meriah berlangsung dengan tertib, sementara para pendukung meluapkan kegembiraan mereka atas kemenangan yang diraih Selecao di ajang Piala Dunia 2026. Saudara, pemerintah Indonesia berencana mengajukan diri sebagai tuan rumah ajang sepak bola FIFA ASEAN yang akan digelar pada Oktober hingga November mendatang. Kabar tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dalam wawancara di Pro 3 RRI. Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap rencana Indonesia menjadi tuan rumah turnamen sepak bola se-Asia Tenggara tersebut. Menurutnya, Presiden juga siap membantu proses pengajuan kepada FIFA agar Indonesia memiliki peluang besar untuk terpilih.

menjadi salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN di bulan September-Oktober tahun ini. Nah, jadi Bapak Presiden mendukung

0: tunggu nanti, dan saya juga diminta segera mengkomunikasi.
1: Dukungan Presiden diwujudkan dengan kesiapan mengirimkan surat resmi kepada Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Surat tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam proses pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah. Erick Thohir berharap dukungan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan FIFA terhadap Indonesia. Kini pemerintah menunggu keputusan FIFA terkait penunjukan tuan rumah ajang sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian warta berita antar daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad menghimbau pengendara sepeda motor agar tidak mengubah spesifikasi kendaraannya. DPRD Maluku Tenggara menegaskan penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Helena Letiara langsung dari Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual. Baru saja menyapa kita bersama melalui warta berita daerah. Terima kasih pendengar, apa yang Anda simak itu punya manfaat bagi Anda. Baik, Raffi dan Willy, jika Anda kembali gabung di Pro 1 RRI Sunaki, selamat pagi buat semua. Semoga hari ini indah bagi Anda lewat apa yang Anda rencanakan di hari baru ini, lewat tugas-tugas Anda, baik selaku pegawai negeri, pegawai swasta, petani, nelayan, hingga buruh kasar pun semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa tentunya. Nah pendengar, selamat pagi dan inilah tayangan kami selanjutnya. Semoga Anda puas di hari ini bersama RRI Somlaki.

0: Jadi, jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hai Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.